potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

dipancar luaskan langsung dari Jalan Giger Kalong Girang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bihi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan Amira di FK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, akhirnya ya, setelah kemarin Amira menyapa di hari Ahad, di Ahad pagi, sekarang Amira menyapa lagi teman-teman semua di Sabtu pagi. Nah, karena sudah bersama dengan Amira, teman-teman jangan lupa untuk mengisi daftar hadir hari ini. Caranya itu gampang banget loh teman-teman. Tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Jangan lupa juga bilang hadir, karena nanti Amira akan absen. Siapa aja yang pagi hari ini udah datang dan udah mendengarkan Amira. Teman-teman tahu gak sih, hari ini itu ada Hari Peringatan Nasional. Ini pasti harusnya teman-teman tahu sih, karena kayaknya ini itu sangat menggambarkan kita sebagai pelajar gitu. Yaitu hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional itu diperingati pada tanggal 2 Mei, yaitu hari ini teman-teman, untuk menghormati kelahiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Teman-teman pasti pernah dengar ya nama Bapak Ki Hajar Dewantara, karena Amira juga sering dengar waktu di sekolah, apalagi di pelajaran PKN sejarah. Amira sering dengar karena beliau ini adalah salah satu tokoh yang penting di Indonesia, teman-teman. Dengan nama lengkap Raden Mas Wardi Surjadingrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, beliau adalah seorang aktivis revolusi nasional Indonesia, guru, kolumnis, dan juga politisi yang sangat diakui sebagai pelopor pendidikan di Indonesia selama pendudukan Belanda di Indonesia. Jadi ini tuh pada zaman dahulu ya teman-teman, pada saat masih ada penjajahan dari Belanda ya teman-teman. Nah, beliau sendiri adalah pendiri dari perguruan Taman Siswa, yaitu lembaga pendidikan pertama di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai atau para keturunan Belanda. Nah, Bapak Ki Hajar sendiri mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 karena jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Ternyata pagi hari ini tuh Amira udah ditemenin tahu sama temen yang udah isi daftar hadir. Coba tebak ada siapa hari ini? Yang udah isi daftar hadir itu ada Gania. Katanya gini nih, "Assalamualaikum kakak, namaku Gania. Umurku 5 tahun dari Cihanjuang. Hari ini aku dengerin MK-nya bersama adik aku, yaitu Hanidia dan Umah. Kami hadir." Ini banyak banget ya A sama I-nya. Buat teman-teman yang belum isi daftar hadirnya, ayo jangan mau kalah sama Gania dan juga Hanin dan juga Uma yang udah isi daftar hadirnya. Caranya itu gampang banget. Tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Karena tanpa pendidikan, kita tidak akan berkembang. Tanpa pendidikan juga, bangsa Indonesia mungkin masih dijajah oleh negara lain.
Nah, maka itu, maka dari situ pendidikanlah yang membuka mata kita untuk bisa melihat dan mempelajari banyak hal-hal baru yang sangat berguna bagi hidup kita di masa depan, teman-teman. Nah, maka dari situ adalah Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Hari Pendidikan Nasional sendiri sering disingkat menjadi Hardiknas. Dan ini bertepatan dengan lahirnya tadi Bapak Ki Hajar Dewantara ya, teman-teman. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara itu lahir di Yogyakarta pada 2 Mei tahun 1889. Dan tadi kan Amir udah memberitahu nama aslinya ya, yaitu Suwardi Suryaningrat. Dan ia merupakan orang yang sangat gemar untuk belajar dan menuntut ilmu, teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada yang suka banget belajar gak sih? Kayak, ah, aku mah daripada main sama teman-teman, daripada main di luar, aku mah lebih suka belajar bahasa, atau lebih suka belajar tentang sejarah-sejarah Indonesia. Itu keren banget tau, teman-teman. Karena belajar itu kadang kita itu susah untuk belajar karena sering tergoda untuk main sama teman-teman yang lain. Dan sebenarnya main itu gak apa-apa, teman-teman. Tapi teman-teman jangan sampai lupa untuk belajar. Karena walaupun di sekolah belajar, tapi kita juga bisa kok belajar mandiri di rumah. Bisa sama ibu, sama ayah, atau sama kakak. Atau aku mah lebih suka sendiri, langsung cari-cari aja di buku, atau dibaca-baca di website-website yang sejarah-sejarah gitu. Boleh banget, teman-teman. Nah, menurut situs National Geographic, Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri dikenal berani menentang kebijakan pendidikan Hindia Belanda yang kala itu hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda dan kaum priayi saja yang boleh mengenyam pendidikan. Nah, beliau sendiri merasa bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di saat itu. Karena sering melempar kritik pedas terhadap pemerintahan Belanda, ia kemudian diusir dari Indonesia ke Belanda. Dan ketika balik ke Indonesia, ia mendirikan sekolah yang bernama Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922. Nah, karena jasa dan juga perjuangannya itu yang menegakkan keadilan di bidang pendidikan, Hari Pendidikan Nasional dicetuskan pada tanggal lahirnya. Jadi itu alasannya, teman-teman. Nah, Bapak Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Pak Muhajir Effendi yang menegaskan kalau Ki Hajar Dewantara juga adalah sosok besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Nah, selain Amira mau absen teman-teman yang udah pada hadir dan udah isi daftar hadir, Amira juga mau ngingetin kalau hari ini itu ada teka-teki yang bisa teman-teman jawab. Amira bacain teka-tekinya, nanti teman-teman boleh langsung jawab dan kirim ke nomor WhatsApp MKFM ya. Teka-teki hari ini itu, siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Ayo, siapa? Tadi Amira tuh udah ngasih tahu deh kayaknya. Amira itu tadi udah banyak spoiler-spoiler jawabannya. Teman-teman boleh langsung jawab dari sekarang. Nanti tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Terus jangan lupa juga bilang hadir dan isi dan jawab teka-teki hari ini. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811 224 1027.

Nah, kan Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional ini diadakan setiap tahunnya pada tanggal 2 Mei, yaitu bertepatan dengan hari lahir Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, pada tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2017 ya teman-teman, ribuan anak-anak di Jawa Timur yang kurang beruntung karena harus putus sekolah ikut merayakan Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini menjadi bukti kalau setiap orang, baik dari kalangan manapun, memiliki hak untuk menjunjung tinggi pendidikan serta menuntut ilmu. Jadi, menuntut ilmu dan juga pendidikan adalah hal yang sangat penting dan juga hak yang bisa dimiliki oleh semua orang ya teman-teman, tanpa melihat status dan juga kalangan.

Di dalam Islam sendiri, menuntut ilmu adalah hal yang wajiban atau kewajiban mutlak bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Salah satunya untuk bekal ibadah, meraih derajat tinggi, dan juga memudahkan jalan menuju syurga.

Jadi jangan apa ya, jangan pernah merasa kalau misalnya menuntut ilmu adalah hal yang sia-sia gitu ya teman-teman. Karena menuntut ilmu itu sangat penting. Kita juga bisa jadi tahu banyak hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak tahu teman-teman. Dan juga dalam Islam sendiri banyak keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama itu ada orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya, teman-teman. Dan juga yang kedua, dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, jadi menuntut ilmu itu bukan hanya penting untuk kita di dunia gitu ya, untuk mendapat pekerjaan, untuk melanjutkan sekolah ke SMP, SMA, SD ataupun kuliah, tapi juga ada keutamaan-keutamaan yang bisa menjadi apa ya, golden ticket kayaknya, golden ticket menuju surga teman-teman. Terus-terus sekarang Amira itu pengen lihat lagi nih daftar hadir teman-teman. Ayo teman-teman yang belum jawab, yang belum isi daftar hadir, boleh banget sekarang juga isi daftar hadir dan juga jawab teka-teki hari ini. Caranya itu gampang banget, tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Terus jangan lupa juga bilang hadir dan jawab teka-teki hari ini. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Teka-teki hari ini itu, siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Buat teman-teman yang mau bercerita, berpuisi, berpantun, bernyanyi, ataupun yang lainnya juga boleh banget untuk unjuk suara. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Nah, kayak sekarang nih, udah ada yang isi daftar hadir. Katanya, "Assalamualaikum Kak Amira, aku Safa, umurku 5 tahun, dan Safira 7 tahun, juga Hafiz umurnya 9 tahun, dari Cikalong, Cianjur hadir." Udah jawab teka-teki juga, dan teka-tekinya 100, jawabannya benar. Kalau begitu, Safa, Safira, dan Hafiz dapat jempol dan juga dapat 100. Tapi karena bertiga, Amira mau ngasih 7. Amira mau ngasih 300 aja deh, biar dapat 100. Buat teman-teman yang mau menjawab, boleh banget langsung jawab dan tinggal kirimkan jawabannya ke 0811-224-1027.

Nah, kita balik lagi ya ke Hari Pendidikan Nasional, atau kita membahas Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau sendiri pernah mengucapkan kalimat yang pastinya akan selalu diingat oleh para pelajar saat ini. Nah, pada saat ia mengucapkan itu, ia sedang menghadiri acara ulang tahun ke-30 sekolahnya, yaitu Taman Siswa. Katanya, kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Perayaan Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional sendiri biasanya dilakukan atau ditandai dengan adanya upacara-upacara yang dilakukan di sekolah hingga universitas di seluruh Indonesia. Nah, memang bukan hari libur nasional, tetapi meski begitu, para guru atau bahkan murid-muridnya seringkali mengeluarkan pidato mengharukan tentang pendidikan demi mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia.

0: Jadi Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional itu termasuk hari yang sangat penting ya bagi para pelajar, para guru dan para di bangsa apa? Rakyat Indonesia, karena itu menandakan hari lahir Bapak Ki Hajar Dewantara dan juga yang sudah memperjuangkan memperjuangkan pengetahuan di Indonesia. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau Bapak Ki Hajar Dewantara itu berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman. Dia merupakan putra dari GPH Surjaningrat dan cucu dari Pakualam III. Sebagai seorang bangsawan Jawa, beliau sendiri mendapatkan kesempatan belajar di beberapa sekolah terkemuka. Jadi beliau itu mendapatkan kebolehan untuk belajar pada saat itu. Nah, dimulai dari Europe's Leger School atau ELS, sekolah rendah untuk anak-anak Eropa, dan ia juga sempat melanjutkan ke School Taught Upleading for Inlex Artsen atau Stopia di Jakarta. Namun tidak menyelesaikan pendidikannya di sana karena alasan kesehatan. Nah, walaupun tidak menamatkan pendidikannya di Stopia, Pak Ki Hajar sendiri yang kemudian memperoleh wawasan luas tentang pendidikan dan juga kebudayaan lokal. Ia menggabungkan pendidikan formalnya dengan nilai-nilai tradisional Jawa yang kelak menjadi dasar perjuangannya untuk kesetaraan dalam pendidikan, teman-teman. Nah, sekarang udah ada yang isi daftar hadir lagi. Katanya gini nih, Assalamualaikum Amira dan teman-teman MK Kids. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Amira baik. Teman-teman MK Kids juga kayaknya baik deh. Nafisa, aku Nafisa, kabarku juga baik. Umurku 8 tahun, dari Cicadas, Bandung. Hadir katanya. Nafisa ini emang selalu hadir tiap Amira menyapa teman-teman. Buat teman-teman yang belum isi daftar hadir, yang belum jawab teka-teki, atau yang mau unjuk suara tapi masih malu-malu, ayo kirimkan daftar hadir dan juga teka-teki, jawaban dari teka-tekinya sekarang juga. Caranya itu gampang banget, tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Jangan lupa untuk bilang hadir dan jawab teka-teki hari ini, yaitu siapakah Bapak Pendidikan Indonesia. Kayaknya sambil Amira menunggu sapaan dan juga absen dari teman-teman semua, udah ada yang harus lewat teman-teman. Kalau kayak gitu, tetap bersama dengan Amira di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1 1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
1: Kurban Impact, kurban peduli negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
0: Sahabat MG, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa, tetapi untuk menatap layar gadget. Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan, terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu, kita bertanya dalam diam, di manakah salah kita? Padahal, waktu terus berjalan, dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak-anak tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini, karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak akan semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD. Bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Pada Suka nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat belajar anak dan orang tua menemukan harapan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM.

MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kembali lagi bersama dengan Amira di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, sekarang teman-teman udah siap belum? Kita mau melanjutkan tentang pembahasan Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional dan juga tokoh-tokoh penting yang lain juga, teman-teman. Nah, tapi ya, Amira sekarang mau bahas lagi tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Nih, selain berperan sebagai pendidik, Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri dikenal sebagai jurnalis. Ia menulis di berbagai surat kabar seperti Studio Tomo, The Express, dan Utusan Hindia. Dia di mana tulisannya berisi kritik tajam terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa penjajahan Belanda. Artikel-artikelnya penuh dengan semangat kebangsaan dan menjadi alat propaganda untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan dan juga kemerdekaan. Tulisan fenomenalnya ada Als ik eens Nederland was, seandainya aku seorang Belanda. Ini menjadi sangat terkenal karena mengkritik keras pemerintah kolonial. Tulisannya ini membuatnya diasingkan ke Pulau Bangka. Tetapi hal itu tidak pernah menghentikan perjuangannya untuk pendidikan di Indonesia. Nah, tapi ya teman-teman, selain Bapak Ki Hajar Dewantara, tentunya banyak sekali tokoh-tokoh penting yang juga sangat berperan penting dalam hal pendidikan di Indonesia. Dan mereka itu memperjuangkan pendidikan-pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu atau pada masa penjajahan. Nah, selain Bapak Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini juga menjadi salah satu tokoh yang penting di pendidikan Indonesia. Karena Raden Ajeng Kartini sendiri adalah pahlawan emansipasi pendidikan perempuan di Indonesia. Melalui korespondensi yang terkenal dengan sahabatnya, Kartini memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan-perempuan Indonesia. Gagasan-gagasannya sendiri telah menginspirasi banyak orang. Bahkan setelah beliau tiada, dia terus memperjuangkan kesetaraan gender di bidang pendidikan di Indonesia. Maka setiap tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini. Yaitu kemarin ya teman-teman, di hari itu pokoknya di tanggal 21 April menjadi Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya dalam memperjuangkan pendidikan bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Selain Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi Sartika juga menjadi sosok yang sangat peduli akan kesetaraan pendidikan dan pembatasan gender pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada saat itu, perempuan-perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan karena dianggap hanya berperan sebagai seorang istri atau ibu. Nah, maka dari itu, semangatnya ini yang membawanya membangun sekolah istri pada 16 Januari 1904 untuk memberikan ruang pendidikan bagi para perempuan di Indonesia. Terus sekarang udah ada yang isi daftar hadir lagi teman-teman. Nih katanya gini nih, Assalamualaikum Kakak Amira, perkenalkan nama aku Dani dari kelas 2 SD dari pesantren Cimahi. Minta dituliskan pesan sama Abi katanya. Oh, Dani ini meminta dituliskan pesannya sama Abinya. Terus Dani juga udah jawab teka-teki hari ini. Jawabannya 100. Karena benar. Jadi Dani dapat 100 dan juga dapat jempol dari Amira. Nah, teman-teman jangan mau kalah nih sama Dani. Buat teman-teman yang emang belum bisa ngetik atau belum bisa menuliskan pesan juga, boleh banget untuk meminta bantuan orang tuanya atau kakak atau om tante yang lainnya, boleh banget untuk meminta bantuannya kayak Dani.
Nanti jangan lupa untuk isi daftar hadirnya dan juga jawab teka-teki hari ini, yaitu siapakah Bapak Pendidikan Indonesia. Nanti tinggal dikirimkan jawabannya ke 0811-224-1027. Amira hari ini punya apa ya? Amira hari ini punya dongeng. Amira hari ini mau bacain dongeng buat teman-teman. Jadi teman-teman harus menyimak, terus nanti boleh ambil hikmah yang bisa diambil dari dongeng yang Amira akan sampaikan. Jadi teman-teman harus dengerin ya.

0: Malam itu, Ginting sedang sibuk belajar di rumahnya di kota Binjai, Sumatera Utara. Besok ada ulangan harian tematik di sekolah. Aduh, banyak nian yang harus dihafal. Belum pula hitung-hitungannya, keluh Ginting. Ibu Ginting, yang biasa dipanggil Mama, tersenyum mendengar perkataan Ginting. Beliau kemudian ke dapur untuk membuat susu coklat. Ini susu buatmu. Belajar yang semangat ya. Mama meletakkan segelas susu di dekat meja belajar. Beberapa jam kemudian, Mama menengok kamar Ginting. Dilihatnya, Ginting masih sibuk dengan bukunya. Tidurlah dulu, Nak. Sudah malam. Besok kau bisa telat ke sekolah, saran Mama.
1: Sebentar lagi, Mak. Ada pelajaran yang belum Ginting baca nih,
0: jawab Ginting. Mama hanya geleng-geleng kepala. Esoknya, akibat begadang semalam, Ginting hampir terlambat bangun. Ia juga masih mengantuk di sekolah. Untung saja, ia masih bisa mengerjakan ulangannya dengan baik. Setelah semua anak selesai mengerjakan ulangan, ibu guru langsung memeriksanya. Tidak lama kemudian, hasil ulangan pun dibagikan.
1: Capek-capek aku belajar. Hasilnya hanya dapat nilai 75,
0: keluh Ginting. Ia melirik nilai Agam, teman sebangunya.
1: Hebat kau, Gam. Dapat nilai 100. Pasti semalam kau belajar sampai pagi ya,
0: tebaknya. Bukan begitulah, kawan. Mana kuat aku belajar sampai pagi.
1: Lalu, bagaimana kau bisa dapat nilai bagus? Materi ulangan kali ini kan sangat banyak,
0: tanya Ginting penasaran. Aku tiap hari sudah belajar sedikit demi sedikit. Dengan begitu, lebih mudah memahami materinya. Ginting hanya mangut-mangut saja. Berbeda dengan Agam, ia baru belajar kalau mau ulangan saja. Makanya ia kewalahan.

Dan itu sampai aku bisa jelas agama lagi. Tak berapa lama, Ibu Guru Jenny berkata di muka kelas, "Hasil ulangan sudah Ibu bagikan. Agam yang mendapatkan nilai tertinggi 100. Nah, kalian bisa mencontoh cara Agam belajar ya. Ia dengan tekun terus mengulang pelajaran sekolah setiap hari. Jika ada pelajaran yang tidak dimengerti, Agam selalu bertanya pada ibu guru atau orang tuanya di rumah." "Iya, Bu," jawab anak-anak serempak. Satu hal lagi, sikap tekun membuat kita tidak gampang menyerah dan putus asa dalam menghadapi persoalan. Itulah yang akan membuat kita sukses di masa depan nanti. Anak-anak dengan sungguh-sungguh mendengarkan nasihat Ibu Guru Jenny. Mereka menjadi kembali bersemangat untuk belajar. Di dalam hati, Ginting juga bertekad akan mulai belajar dengan tekun setiap harinya, agar nanti saat ulangan ia bisa lebih siap lagi.

itu dia tadi dongeng yang Amira sampaikan. Jadi buat temen-temen ya yang di sekolahnya suka ada ulangan harian ataupun yang lain pas nanti ujian kenaikan, ujian pertengahan semester, itu temen-temen boleh banget untuk belajar dari jauh-jauh hari. Misal dari apa ya, dari setelah belajar nih, misal pelajaran tematik atau matematika itu, misal pelajaran matematika itu hari Senin, teman-teman pas Senin sorenya atau Senin malamnya bisa banget untuk membaca lagi materi-materinya atau mengulang lagi soal-soal yang ada biar nanti bisa lebih paham teman-teman. Terus Amira mau ingatin lagi buat teman-teman yang belum isi daftar hadir dan juga belum jawab teka-teki hari ini. Nah, caranya itu gampang banget. Tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Jangan lupa juga bilang hadir. Kayaknya teman-teman tuh takutnya Amira tuh teman-teman tuh lupa sama teka-teki hari ini. Jadi Amira mau ingetin lagi ya, teka-teki hari ini itu siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Teman-teman boleh langsung jawab ya sekarang. Sekarang Amira mau melanjutkan membahas tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, pada tahun 1912 atau 1912, bersama Cipto Mangunkusumo dan Danu Dirja Satya Budi atau Dewes Dekar, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indis Partij, yaitu partai politik pertama di Indonesia yang beraliran nasionalis. Partai ini memiliki tujuan utama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Namun, upaya tersebut mendapatkan penolakan dari pemerintah kolonial Belanda, teman-teman, karena mereka khawatir dengan gerakan nasionalisme. Nah, meskipun banyak mendapatkan tantangan, termasuk penolakannya oleh pemerintah Belanda, semangat beliau tidak pernah tidak pernah terputus atau tidak pernah padam, teman-teman. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia pada tahun 1950. Dan ia menanamkan semangat pendidikannya yang merdeka dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri dikenal dengan semboyannya yaitu Tuturi Handayani, yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan Indonesia hingga saat ini. Dan ia juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1959 dan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional di tahun yang sama. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri mewarisi beberapa pembekalan hingga saat kini. Salah satunya yaitu salah satu warisan terbesar yaitu konsep triloginya dalam pendidikan, yaitu

Karsa sung tuladah, ing mandia mangun karsa, tut dan tutwuri handayani. Yang berarti, ing arsa sung tuladah, di depan memberi contoh, ing mandia mangun karsa, di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, filosofi ini sendiri mencerminkan pendekatan pendidikan yang menyeluruh, dengan pendidik yang mampu menjadi teladan, inspirator, dan pendukung bagi murid-muridnya sendiri. Perjuangan dan gagasan Ki Hajar Dewantara dalam membangun pendidikan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan dan juga menjadikannya sebagai tokoh yang tidak hanya dihormati di Indonesia, tetapi juga dikenang sebagai penggerak pendidikan yang revolusioner. Nah, Amira mau ingetin lagi nih, untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir dan juga belum menjawab teka-teki hari ini, Amira mau ingetin lagi, kalau teka-teki hari ini itu, siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Nanti teman-teman boleh langsung isi daftar hadir dan langsung menjawabnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Atau buat teman-teman yang mau unjuk suara, seperti bernyanyi, berpantun, berpuisi, atau bercerita, boleh banget.

0: Nah, terus Bapaknya Hajar Dewantara itu meninggal dunia di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 di kediamannya di Padepokan di Hajar Dewantara. Jenazahnya kemudian disimpan di Pendopo Agung Taman Siswa untuk kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Brata pada tanggal 29 April 1959. Upacara pemakamannya sendiri dipimpin oleh Soeharto yang bertindak sebagai inspektur upacara, teman-teman. Jadi kita itu harus bersyukur ya teman-teman, karena di masa yang sekarang ini sudah tidak ada penjajahan dan juga apa ya, pendidikan di Indonesia itu sudah sangat bagus baik dan baik teman-teman, dan kita terfasilitasi dengan baik. Jadi kita itu tidak boleh malas-malasan untuk menuntut ilmu karena sudah difasilitasi dengan baik. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menuntut ilmu. Terus, tadi kan Amira juga udah ngasih tahu kalau ternyata selain Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri, sudah banyak tokoh-tokoh penting yang juga memperjuangkan pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu, yaitu Raden Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, dan selanjutnya itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau sendiri bernama asli Muhammad Darwis dan memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, khususnya bagi umat muslim. Nah, beliau sendiri mulai membangun organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Institusi pendidikan Muhammadiyah kini masih berdiri bahkan berkembang dan terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Tapi nih ya, sebelum Amira lanjut, kayaknya udah ada harus lewat lagi teman-teman. Tapi jangan sedih karena nanti Amira akan kembali lagi. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
1: kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Kembali lagi bersama dengan Amira di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sosok-sosok pahlawan atau tokoh-tokoh penting pendidikan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau ini adalah merupakan sosok ulama yang juga berperan dalam perkembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama lainnya, khususnya agama pendidikan agama Islam. Nah, beliau lahir di Denmark pada 20 April 1875. Dan dipercaya merupakan salah satu pelopor persatuan umat dan tokoh modernisasi pesantren, pendirian organisasi Nahdlatul Ulama atau kerap disingkat sebagai NU. Terus selanjutnya ada Dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 088 TK tahun 1973, yang lahir di Desa Melati, Yogyakarta pada 7 Januari 1852. Beliau sendiri memiliki tekad kuat untuk memajukan pendidikan di tanah airnya. Meskipun banyak anak Indonesia berbakat yang terhalang oleh keterbatasan ekonomi, ia berkeliling ke berbagai pulau Jawa untuk mencari dana beasiswa bagi mereka, dan upayanya ini disambut baik oleh mahasiswa Stovia yang kemudian mendirikan organisasi bernama Budi Utomo yang dipimpin oleh Sutomo pada tahun 1908 di 20 Mei. Organisasi ini sendiri menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia dengan sistem yang modern. Wahidin sendiri memiliki istri asli Betawi bernama Ana dan dua putra, Abdullah Subroto dan juga Basuki Abdullah. Dan juga Wahidin meninggal dunia di Yogyakarta pada 26 Mei 1917. Tentu selain itu tadi tokoh-tokoh pahlawan nasional atau pahlawan pendidikan Indonesia, tentunya juga ada tokoh penting di yang berperan sangat penting juga di pendidikan Indonesia, yaitu para guru-guru teman-teman, juga orang tua, dosen, dan siapapun yang ikut serta dalam memberikan pendidikan kepada generasi muda. Karena tanpa adanya guru sampai di saat ini, kita tidak akan bisa belajar, teman-teman. Karena kita sendiri belajar ditemani oleh guru dan diajarkan oleh guru, teman-teman. Terus sekarang Amira mau ingetin dia tentang teka-tekinya. Teka-teki hari ini itu siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Terus Amira mau bacain deh salah satu jawaban dari teman-teman yang udah jawab teka-teki hari ini. Amira mau bacain dari Dani deh. Katanya nama Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dapat 100 dari Amira karena jawabannya benar. Amira juga tadi udah ngasih tahu ya, udah ngasih banyak spoiler buat teman-teman juga. Jadi kayaknya enggak mungkin ya teman-teman juga enggak tahu, karena pasti teman-teman juga pernah mendengar dan juga mempelajarinya di sekolah, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang belum sempat untuk menjawab teka-teki hari ini, jangan bersedih ya, karena pastinya akan ada teka-teki yang gak kalah seru lagi di pekan-pekan selanjutnya. Terus Amira mau ingetin juga, karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi Cinta Quran. Jadi teman-teman boleh banget untuk mempersiapkan hafalannya hari ini, yaitu di Quran Surat Abasa. Boleh dikirim dari sekarang atau boleh di murojaah dari sekarang juga. Nanti jangan lupa ketik nama, usia, dan alamatnya. Dan jangan lupa juga untuk kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Tahu gak sih teman-teman, kalau jumlah sekolah dan perpustakaan di tiap sekolah itu makin meningkat, teman-teman, di Indonesia ya. Nah, ini didapat dari Badan Pusat Statistik yang menilis data tentang pendidikan Indonesia pada tahun 2017.
Nah, dalam rilisannya tersebut didapati pertumbuhan jumlah sekolah dan juga perpustakaan di sekolah yang ada di Indonesia. Nah, meskipun jumlah sekolah SD mengalami penurunan sebesar 0,02%, namun itu tidak terjadi pada jenjang pendidikan lainnya. Nah, jumlah sekolah di tingkat SMK sendiri mengalami peningkatan tertinggi sebesar 4,56% dengan total sekolah 13.236, disusul dengan SMA 3,59%, jadi ada 13.144 sekolah, dan SMP 2% jadi 37.763. Selain sekolah dan juga perpustakaan di sekolah yang meningkat, juga ada guru yang bergelar sarjana yang bertambah di tiap tahunnya. Terus tahu gak sih teman-teman, kalau di Indonesia itu ada sering terjadi pergantian kurikulum. Nah ini tuh udah terhitung 11 kali, sekitar 11 kali sejak 1947. Tapi ini baru sampai tahun 2017. Jadi Indonesia itu sudah menampilkan beberapa kurikulum pendidikan. Awal mulanya diterapkan pada tahun 1947. Nah, karena sekarang kita mau beralih ke sesi cinta Quran, jadi kita harus mempersiapkan hafalannya dari sekarang. Tadi Amira udah kasih tahu kalau hafalan hari ini itu ada di Quran surat Abasa. Jadi teman-teman boleh langsung menyiapkan hafalannya, murojaah ataupun membacanya, dan juga merekam suaranya juga dikirimkan ke 0811-224-1027. Jangan lupa juga untuk sertakan nama, usia, dan alamatnya. Tapi sebelum kita mendengarkan hafalan dari teman-teman semua, mari kita belajar huruf hijaiyah bersama dengan Bunda Neno Warisman. A, Ba, Ta, Sa.

Kembali lagi bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran. Halo teman-teman semua, gak kerasa ya kita udah ada di sesi Cinta Quran, di mana teman-teman bisa mengirimkan hafalannya di Quran Surat Abasah di hari ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah menghafal Surat Abasah, sudah murojaah, tak itu ayat berapapun ya teman-teman. Dan walaupun hari ini Quran Surat Abasahnya ada di ayat 31 sampai 36, tapi untuk teman-teman yang belum hafal sampai ayat 31 dan 36 ini, boleh banget untuk menyetorkan hafalannya di ayat lain atau di surat lain teman-teman. Nanti tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya dan dikirimkan ke 0811 224 1027.

0: Amira mau apa ya, memberi motivasi sendiri, bukan motivasi ya, Amira mau ngasih tips nih buat motivasi atau tips ya, Amira mau ngasih motivasi aja deh buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau masih belum menginginkan hafalannya di pagi hari ini. Karena penghafal Quran sendiri memiliki banyak keutamaan yang akan didapatnya teman-teman. Nah, teman-teman pernah gak sih bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran? Misal, aku mah mau menghafal Quran, aku mah mau bisa hafal Quran 30 juz gitu teman-teman. Dan itu adalah cita-cita yang sangat mulia teman-teman. Tetapi, kalau bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran dan mau menghafalkan Al-Quran 30 juz full ya teman-teman, nah, itu tuh apa ya, membutuhkan sabar dan juga semangat juang yang tak kenal lelah dan menyerah. Karena apa ya, pastinya banyak cobaan-cobaan yang akan kita hadapi, entah itu dalam proses menghafal atau dalam proses torannya teman-teman. Apalagi kadang kita itu bakal lupa sama berapa ayat atau berapa surat yang gitu teman-teman. Tapi kalau sering di murojaah dan juga teman-teman itu punya semangat dan juga punya tekad, pasti akan terasa lebih ringan dan lebih mudah teman-teman. Nah, keutamaan utama yang akan didapat itu yang pertama ada pahala yang berlimpah. Nah, ini disebutkan dalam surat Fatir ayat 29-30. Nah, artinya itu begini, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itulah yang akan mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, ayat ini berbicara tentang menghafal Al-Quran yang mengamalkan apa yang dihafali. Di awal ayat, Allah menyebut orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian, selanjutnya, Allah menyebut amalan-amalan istimewa berupa sholat dan juga infak di jalan Allah. Baru kemudian, Allah menjelaskan ganjarannya, yaitu orang-orang seperti inilah yang mengharap perdagangan dengan Allah yang pasti untung, berupa pahala yang melimpah ruah. Nah, ini menunjukkan bahwa penghafal Al-Quran yang jujur, niatnya mengharap ridha Allah, adalah mereka yang mengamalkan ayat-ayat suci yang mereka hafalkan, dan mengumpulkan antara membaca atau menghafal Al-Quran dan amal. Nah, jadi kalau niatnya itu sudah lurus, sudah benar, pastinya kita akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah dari yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Terus kadang kan kita suka lupa gitu ya ayatnya tuh. Misal habis ayat ini tuh ayat apa ya, atau habis surat ini tuh surat apa ya teman-teman. Nah, itu tuh caranya, cara biar tetap ingatnya itu sering dimurojaah atau sering dibaca ulang teman-teman. Jadi sebelum teman-teman menghafal atau pas lagi menghafal itu sering dibaca, sering didengarkan atau sering diulang-ulang. Jadi jangan hari ini setoran, besok terus sorenya sampai besoknya gak baca Al-Quran lagi. Nah, itu bakal sering lupa teman-teman, karena otak kita sendiri kan isinya itu bukan cuma Qurannya, tapi ada juga pelajaran-pelajaran lain. Jadi kadang itu akan tertimpa dan akan tertinggal teman-teman. Jadi cara agar menjaganya itu yaitu murojaah teman-teman, atau mengulang hafalannya setiap harinya. Jadi buat teman-teman yang mau memurojaahkan Quran Surat Abasa atau hafalannya, boleh banget untuk mengirimkan setoran hafalannya pagi hari ini. Caranya tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Jangan lupa juga untuk mengirimkan soran hafalannya di Quran Surat Abasa. Dan untuk teman-teman yang belum hafal Quran Surat Abasa di ayat 31-36, boleh banget untuk menyetorkan hafalannya di ayat lainnya teman-teman. Nah, Hari ini orang pertama yang akan menyetorkan hafalannya ada Zahia Aquensha, umurnya 10 tahun, dari Cilengkrang, mau baca surat Abasa dari ayat 26-32. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum, Kak, apa kabar? Nama saya Zahia, umur saya 10 tahun, sekolahku di SDN 247 Sukapura, dari Cilengkrang, mau baca surat Abasa dari ayat 26-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa syaqqaqnal arda syaqqa. Fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Wazaituna wa nahla wa hadaiqa gulba wa faqihatahu wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi ada Zahia Quinca umurnya 10 tahun. Buat teman-teman juga yang belum menyetorkan hafalannya, jangan mau kalah nih. Ayo setorkan hafalannya di Quran Surat Abasa. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Jangan lupa juga untuk mengirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Terus-terus, orang kedua yang akan diputarkan hari ini yaitu ada Jamal. Katanya mau ikut setoran surat Abasa. Mari kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, Jamal mau setoran surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa'ata.

0: lagi. Terima kasih Kak Syifa dan Kak Yunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemaah sudah menyetorkan surat hafalannya di Quran Surat Abasa. Dan buat teman-teman yang belum juga menyetorkan hafalannya di Quran Surat Abasa atau di surat lainnya, boleh banget untuk menyetorkan hafalannya sekarang juga. Dan nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Sekarang ada Anissa Askadina, umurnya 7 tahun. Katanya, alhamdulillah Anissa sudah sarapan pakai ayam kecap, tahu dan sayur. Semangat, Allahu Akbar. Nah, sekarang lagi semangat buat murojaah surat Al-Mujadalah ayat 2 dan 3 dari Cicalengka, hadir dan mau menyetorkan hafalannya. Kalau begitu, mari kita dengarkan hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: maaf tadi ada kesalahan. Mari kita putarkan sekarang setoran hafalannya dari Anissa Askadina, umurnya 7 tahun. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur.

0: نبي والله بما تعملون خبير.
1: Masya Allah, terima kasih Anissa sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini di Quran Surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Untuk teman-teman juga yang mau menyetorkan hafalannya, boleh banget nih Amira kasih caranya. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Nanti jangan lupa juga untuk mengirimkan setoran hafalannya dan dikirimkan ke 0811 224 10.

0: Nah, teman-teman tahu gak sih kalau surah Abasa itu adalah surah ke-80 dalam Al-Quran. Dan surah ini tergolong surah Makiyah yang terdiri atas 42 ayat. Dinamakan sebagai Abasa yang diambil dari kata Abasa yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Dan menurut riwayat, pada suatu ketika Muhammad menerima dan berbicara dengan pemuka-muka Quraisy yang diharapkan agar mereka masuk Islam. Nah, tapi di balik surat Abasa sendiri ini ada kisah turun atau sebab turunnya surat Abasa. Nah, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW tengah duduk bersama para pemuka Quraisy. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum menanyakan sesuatu kepada beliau. Tapi Rasul tak menghiraukannya karena sibuk berbicara dengan beberapa tokoh Quraisy, di antaranya Syaibah bin Rabi'ah. Selesai berunding dengan para Quraisy, Rasulullah kemudian bersiap untuk pulang. Namun, mendadak beliau merasa kesakitan. Saat itulah firman Allah berupa surat Abasa ayat 1-16 turun. Artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berparing karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal, tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang surat Abasa, mendengarkan setoran hafalan dari teman-teman semuanya, sepertinya kita harus dijeda sebentar. Tetapi jangan sedih, dan sambil Amira menunggu teman-teman untuk mengisi tarhadid dan juga menyetorkan hafalannya dengan cara ketik nama, usia, alamat, dan kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Kembali lagi bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran. Nah, Amira sekarang mau ingetin lagi untuk teman-teman semua untuk mengirimkan surah hafalannya di Quran Surat Abasa ayat 31-36. Tetapi selain ayat itu juga boleh banget untuk menyetorkan hafalannya juga. Nanti tinggal ketik nama, usia, alamat, dan mengirimkan surah hafalannya ke 0811-224-1027. Ayo, Amira akan selalu tunggu teman-teman semua untuk menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Nah, jadi tadi sebab turunnya surat Abasa ini bermula pada Nabi Muhammad sedang bertemu dengan beberapa orang terkemuka Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan juga Abbas bin Abdul Muthalib untuk menjelaskan Islam kepada mereka. Pada saat itu, masuklah seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Dia masuk ke dalam ruangan dengan tangan meraba-raba. Orang buta itu memohon kepada Nabi agar diajarkannya beberapa ayat Al-Quran. Mungkin karena terganggu dengan kehadiran orang buta tersebut, Nabi Muhammad terlihat berumkah masam. Permintaan orang buta tersebut juga tidak dihiraukan oleh Nabi Muhammad. Ia tetap melanjutkan pembahasan dengan para pemuka Quraisy. Setelah pertemuan selesai, Muhammad lalu pulang. Kemudian turunlah ayat ini. Dia bermuka masam dan berpaling. Setelah ayat itu turun, sadarlah Muhammad akan kehilafannya itu. Dia segera mendatangi Ibnu Umi Maktum dan memperkenankan apa yang dia minta. Dia pun menjadi orang yang sangat disayangi oleh Muhammad. Dimana saja bertemu dengan Ibnu Umi Maktum, dia selalu menunjukkan muka yang jernih berseri kepadanya. Nah, Abdullah bin Umi Maktum sendiri adalah satu-satunya orang buta yang ikut hijrah dengan Nabi Muhammad ke Madinah. Satu-satunya orang buta yang pernah diangkat Muhammad menjadi wakilnya dan menjadi imam di Madinah kalau beliau bepergian. Di Madinah, Abdullah bin Umi Maktum sendiri menjadi salah seorang muazin yang diangkat Muhammad selain Bilal bin Rabah. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dia ikut dalam pertemuan Al-Qadisiyah, bagian dari penaklukan negeri Persia di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, terus tahu gak sih teman-teman, kalau kita itu mendengarkan bacaan Quran dan juga membaca Al-Quran, kita akan mendapat pahala yang banyak teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Jadi jangan lupa untuk menyetorkan hafalannya sekarang juga. Tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Nanti jangan lupa juga untuk mengirimkan saran hafalannya ke 0811-224-1027. Nah, kayak sekarang nih, udah ada Zaki yang mau ikut setoran hafalannya juga di Quran Surat Abasa. Kalau begitu, mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum, Kak Zahra. Zaki ingin membacakan Surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawarla ang ja'ahul a'ma wa ma yadari kala allahu yazaka au yazakaru fatang fa usikra amma manistagna fa ang talahu tasadda wa ma alaika allai yazaka awa au wa amman wa amman mangja akayasa wa huwa yahsha fa anta anhu talaha sadaqallahul az.
0: Masya Allah, terima kasih Zaki sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Ditunggu untuk setoran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya hari ini, boleh banget untuk menyetorkan hafalannya di Quran Surat Abasa di pagi hari ini dengan cara ketik nama, usia, dan alamatnya, dan juga mengirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Apalagi nih buat tadi yang udah isi daftar hadir dan juga sudah menemani selama MKQ Hits, tadi ada Nafisa, ada Safa, ada Gania, terus ada siapa lagi ya? Ada Safira, Hafiz, ada banyak yang lainnya juga. Terus ada juga Dani. Boleh banget untuk menyetorkan hafalannya sekarang juga di surat Abasa. Terus-terus Amira mau Amira mau ngasih tips nih. Mungkin kadang teman-teman itu pernah merasa gak sih kalau misalnya saat lagi menghafal Al-Quran itu kayak susah gitu loh, kayak sering lupa-lupa, sering lupa ayat, lupa surat gitu loh. Nah, yang pertama itu, caranya itu tadi yang udah Amira bilang, untuk selalu dengerin dan mendengarkan bacaan Al-Quran itu, teman-teman. Nih, misal lagi ngafalin surat Al-Ikhlas, teman-teman itu boleh minta bacain ke Umi atau Abi dulu nih sebelum dibaca sendiri. Boleh, Umi, Abi, tolong bacain, aku mau denger nih bacaannya gimana. Kalau emang teman-teman belum tahu cara bacanya gimana. Terus yang kedua, teman-teman boleh menyetelkan dari video, menyetelkan video tentang orang membaca Al-Quran itu, teman-teman. Jadi nanti tuh otak teman-teman itu akan selalu mengingatnya, teman-teman. Karena dari kita sering mendengar bacaan itu akan nempel gitu loh, teman-teman, di otak kita. Terus-terus, selain dengerin juga, ada yang lainnya juga, teman-teman, yaitu metode talaki. Jadi biasanya kita itu membaca Qur'annya terus juga diperhatikan ilmu-ilmu tajwidnya, teman-teman. Jadi kita tidak akan salah baca, salah harokat, ataupun salah panjang pendeknya, teman-teman. Jadi saat kita sudah menghafal surat tersebut juga, kita sudah menghafal dengan benar dan dengan panjang pendek yang benar juga, teman-teman. Terus-terus, kalau misalnya kita emang mau menghafalkan surat baru, itu kita boleh mulai dari membaca surat itu secara berulang-ulang, teman-teman. Jadi misal nih, lagi mau ngafalin surat Abasa, nah teman-teman itu boleh mulai dari membaca surat Abasa dari setiap abis waktu sholat ya, teman-teman. Setiap abis sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan juga isya. Jadi teman-teman itu nanti akan kebayang tulisan di Al-Qurannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba lupa ayat selanjutnya itu apa, mungkin nanti akan terbayang di otak teman-teman, oh, setelah ayat ini itu adalah ayat yang ini gitu loh. Nah, terus-terus, tapi kadang orang-orang juga tuh suka beda-beda cara untuk murojaah, cara untuk menghafalnya juga, teman-teman. Dan mungkin teman-teman sendiri juga punya caranya tersendiri yang biasanya sering dilakukan saat menghafal Quran atau surat baru. Nah, boleh banget nih untuk kasih tipsnya juga ke orang, ke teman-teman yang lain. Nah, misal sambil menyetorkan surat Abasa nih ya, teman-teman juga boleh banget untuk memberitahu tips apa atau cara apa yang biasanya dilakukan oleh teman-teman semuanya saat ingin menghafalkan surat baru atau Quran, teman-teman. Nah, sekarang juga sudah ada Hurun, katanya mau menyetorkan hafalannya di Quran surat Abasa. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum kak, nama saya Hurun, umur saya 7 tahun, sekolah saya di SDN Angkasa 4 kelas 2. Saya akan menyetorkan hafalan Quran surat Abasa ayat 1 sampai 42.

0: يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، ألا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Huruf sudah menyetorkan hafalannya di Quran Surat Abasa di pagi hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan juga untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya, boleh banget untuk menyetorkannya dari sekarang juga. Jangan lupa untuk mengetik nama, usia, dan alamatnya, dan juga nanti kirimkan setoran hafalannya di 0811-226-1027. Mohon maaf, 0811-224-1027. Nah, karena tolong sih teman-teman, kalau misalnya kita mendengarkan dan juga membaca Quran, kita akan mendapat pahala yang banyak. Jadi nanti kita bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya teman-teman. Nah, terus tadi kan Amira juga udah memberi beberapa tips ya teman-teman. Yang selanjutnya juga ada, kalau kita lagi membaca atau menghafal Al-Quran itu jangan lupa untuk konsisten. Karena konsisten itu adalah salah satu kunci penting. Karena kalau misalnya nih, kita hari ini ngafalin surat Abasa, terus kita murojaah nih sorenya, tapi kita besok-besokannya kan murojaah, jadi nanti tuh pas selanjutnya mau coba mengingat-ingat lagi surat Abasa itu bakal susah, karena kita tidak konsisten untuk menghafal atau memurojaahkannya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk murojaah rutin dan juga konsisten dalam menghafal Al-Quran. Terus selanjutnya ada dari Fatimah Mumtazah dari Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta katanya mau ikut menyetorkan surat Abasa. Kalau begitu mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja ahul a'ma wa ma

0: ايدين مصفرة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Masya Allah, terima kasih sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Nah, Amira juga mau ingetin buat teman-teman yang belum sempat yang belum menyetorkan hafalannya di pagi hari ini di Quran Surat Abasa, boleh untuk menyetorkan hafalannya sekarang juga. Nanti tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Jangan lupa juga untuk menyetorkan hafalannya ke 0811-224-1027. Nah, terus sekarang sudah ada Rasha umurnya 8 tahun katanya mau menyetorkan surat Al-Fajr. Kalau begitu mari kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum. Nama saya Rasha. Umur saya 8 tahun. Saya akan membacakan surat Al-Fajr ayat 1 sampai 23. Subhanallahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajar, wal layalin ashar, wasyafi wal watar, wal laili iza yasar, hal fi zalika qasamul ladzi ijar, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, hamazatil imad, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, samudar ladzina jabusru, fir'auna zil autad, allazina tagaw fil bilad. Fa'aksaru fi al-fasad fasobba alaihim rabbuka sawtu azab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insan wiza mabatala rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu kulu rabbi akraman wa'ammal insan mabatala fa'akudaru alaihi rizqahu fa'yakulu rabbi ahadan kalla balla tukrimun al-yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lama wa tuhibbuna lahubba jamma kalla iza dukatil ardu laka daka wajah arabbuka wal malaku soffan soffa Pagi ayau ma izin bijahan nama

0: Yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Amira mau ingetin lagi deh buat teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Ayo setoran hafalannya sekarang juga. Di Quran Surat Abasa ayat 31 sampai dengan 36. Tapi buat teman-teman yang mungkin memang belum hafal surat ini atau belum memerajaannya, boleh menyetorkan hafalannya di ayat lain atau di surat lain. Nanti tinggal ketik nama, usia, alamat, dan juga jangan lupa mengirimkan surat hafalannya ke 0811-224-1027. Terus sekarang kita lanjut ke Abang Rafa, umurnya 10 tahun dari Cianjur. Mau menyetorkan surat Al-Ankabut ayat 56-58. Mari kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, saya Rafa dari Cianjur, umur saya 10 tahun. Mau setoran hafalan surat Al-Ankabut ayat 56 dan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Walladzina amanu wa amilus sholihati lanubawiyannahum minal jannati urafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrun amilin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Rafa sudah menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Ankabut. Masya Allah, keren banget sudah menghafal Quran Surat Al-Ankabut. Nah, ditunggu juga untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Sekali lagi Amira mau ingetin buat teman-teman yang mungkin belum menyetorkan surat hafalannya di pagi hari ini. Ayo setorkan hafalannya di Quran Surat Abasa ayat 31-36. Tapi untuk teman-teman yang mungkin memang belum menghafal ayat segitu, boleh banget untuk menyetorkannya di ayat-ayat lainnya teman-teman. Jangan lupa juga untuk sertakan nama, usia, dan alamatnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Sekarang kita lanjut ke hafalannya Eru. Katanya mau ikut menyetorkan hafalannya. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin Eru Tama. Umurnya 6,5 tahun. Alamat Kiara Sari Buah Batu. Mau baca surat Abasa ayat 26-32. Hadir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sakoknal arda zakko fa'ambatna fiha habbah wa inabaw wa qadbah wa zaitunaw wa nahlah wa hadaiqa kulbah wa fakihataw wa abbah mata'an lakum mali'an amikum. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eru sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Nah, tapi ya teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan hafalan dari teman-teman semua, sepertinya kita harus jeda karena sudah ada yang mau lewat. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran.
4: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
10: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaihi.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran

0: Kembali lagi bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran. Nah, sekarang sudah ada lagi yang mau menyetorkan hafalannya. Ada dari Zakira, umurnya 10 tahun, kelas 4 dari Cipancak. Katanya mau menyetorkan hafalan juga. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zakira, kelas 4. Aku sekolah di SD Sahabat Quran Mutiara Bandung. Aku ingin menyetorkan hafalan surat Al-Hasyr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zannatum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atahum husunuhum minallah fa ataahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihim murba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zakira sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan juga selanjutnya ada Muhammad Usama, umurnya 8 tahun, katanya mau ikut menyetorkan hafalan juga di pagi hari ini. Mari kita putarkan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Usama, saya dari Cibabar, Cianjur. Umur saya 8 tahun. Saya sekolah di MI Persis 56 Cibabar.

0: kalila yusara padakir inna faati dikra nawa atau nagu peronaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Tidak terasa sekarang sudah mau di penghujung acara sesi Cinta Quran ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk teman-teman semua. Amin. Nah, tapi sayangnya Amira harus pamit undur diri. Tetapi jangan sedih teman-teman, karena Amira akan hadir kembali di Sabtu depan, tentunya di MK Kids pada pukul 7 sampai dengan jam 8 pagi, dan di Cinta Quran pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi. Dan juga untuk pekan depan hafalannya masih di surat Abasa. Dan mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, hamdulillah ya rabbil alamin, juga kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sayangnya.
1: Belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
0: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
2: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta

0: membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Insyaallah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali begitu ya menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan informasi seputar dengan fakta-fakta yang ada di Kota Bandung, sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah ditemani sahabat siar Aisyah hingga 1 jam ke depan sahabat MK di dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK, program Hayu Bandung di edisi hari Sabtu, hari yang kedua di bulan Mei 2026 atau bertepatan pada hari yang ke-14 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Sahabat MK, ada banyak sekali begitu ya tempat menarik di Kota Bandung. Namun di edisi kali ini kita akan menilik salah satu kawasan ikonik sahabat MK, bukan hanya tempatnya tetapi juga sejarah dan daya tariknya sahabat MK, yaitu Jalan Braga. Jalan Braga sahabat MK, sebuah kawasan yang menyimpan banyak fakta menarik di Kota Bandung sahabat MK. Barangkali Anda sahabat MK pernah barangkali ya mendengar tentang Jalan Braga begitu ya, atau bahkan sudah pernah mengunjunginya, di mana kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat hiburan dan belanja pada masanya sahabat MK.

Dengan bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa ya sahabat MK, yang masih terjadi hingga kini begitu ya. Dan sahabat MK, menariknya lagi, Jalan Braga kini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Bandung sahabat MK.

Insya Allah sahabat MK kita coba begitu ya, menambah wawasan kita sahabat MK dengan mengungkap berbagai fakta menarik tentang Jalan Braga yang menghadirkan sisi sejarah sekaligus pesona kota Bandung yang tetap hidup hingga saat ini sahabat MK. Kami pun mengundang Anda sahabat MK untuk dapat menyampaikan atensi Anda, berbagi pengalaman Anda begitu ya, atau mungkin cerita menarik sahabat MK saat mengunjungi Jalan Braga di kota Bandung. Silakan sampaikan pandangan Anda sahabat MK. Menurut Anda sahabat MK, fakta apa yang paling menarik dari Jalan Braga di kota Bandung? Apakah yang pertama ini pernah menjadi pusat hiburan dan belanja kaum elit Eropa sahabat MK? Atau yang kedua ini memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa begitu ya? Dan yang ketiga ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Bandung sahabat MK? Atau yang keempat ini penuh dengan spot foto estetik dan Instagram

Sahabat MKD, hari ini pun juga kami hadirkan ada segmentasi Tahukah Anda begitu ya. Tahukah Anda sahabat MKD, pada awalnya Jalan Braga ini digunakan sebagai apa sahabat MKD? Apakah di pilihan A sahabat MKD ini jalur utama pemerintah kolonial begitu ya? Atau di pilihan B sahabat MK jalan pedati menuju gudang kopi, atau di pilihan C sahabat MK kawasan militer Belanda, dan pilihan D ini tempat pasar tradisional sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027.

merupakan ikon kota Bandung begitu ya, yang menyimpan sejarah panjang dari zaman kolonial hingga kini menjadi destinasi wisata yang menyuguhkan pesona klasik dan modern, sahabat MK. Jalan Braga merupakan jantungnya kota Bandung, sahabat MK, yang telah mengalami perubahan begitu ya dari zaman selama berabad-abad, dari jalan kecil, sahabat MK, yang berbahaya hingga menjadi pusat perbelanjaan bergaya Eropa dan kini menjadi destinasi wisata populer di kota Bandung. Sahabat MK, Jalan Braga ini terletak di pusat kota Bandung dan telah ada sejak pada masa pemerintahan Hindia Belanda begitu ya. Dahulu Jalan Braga, sahabat MK, dikenal sebagai jalan sempit dan rawan kejahatan, sahabat MK. Bahkan disebut sebagai jalan culik ini, sahabat MK. Namun pada akhir abad ke-19, jalan ini menjelma begitu ya menjadi pusat perbelanjaan mewah, sahabat MK, bagi warga Eropa, khususnya para pengusaha perkebunan teh. Sahabat MK, nama Braga sendiri ini memiliki beberapa versi asal-usul begitu ya. Salah satunya terkait dengan seorang penulis naskah drama, sahabat MK, Teotila Braga. Dan perubahan signifikan ini terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Jalan Braga tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya Bandung yang ramai hingga saat ini ya, sahabat MK. Jalan Braga, sahabat MK, menawarkan perpaduan unik antara sejarah, budaya, dan modernitas, sahabat MK. Bangunan-bangunan bersejarah dengan arsitektur kolonial Belanda masih berdiri kokoh berdampingan dengan pusat perbelanjaan modern, sahabat MK. Suasana klasik dan modern ini, sahabat MK, menjadi daya tarik utama begitu ya bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Jalan Braga juga menjadi lokasi yang kaya akan spot foto menarik, sahabat MK. Sahabat MK, berbicara tentang sejarah begitu ya, sejarah Jalan Braga ini dari jalan culik hingga ikon wisata kota Bandung, sahabat MK. Pada akhir abad ke-19, Jalan Braga mengalami transformasi luar biasa, sahabat MK. Ia berkembang menjadi pusat perbelanjaan bagi warga Eropa ya, sahabat MK. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, Jalan Braga tetap mempertahankan posisinya, sahabat MK, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya di Bandung, sahabat MK. Ia beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap mempertahankan pesona klasiknya sambil bertransformasi begitu ya, sahabat MK. Sahabat MK, Jalan Braga ini menawarkan beragam tempat menarik yang sayang ya jika untuk dilewatkan, sahabat MK. Salah satunya yaitu, sahabat MK, Gedung Merdeka yang merupakan saksi bisu Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Sahabat MK, Gedung Merdeka ini menjadi salah satu ikon bersejarah yang wajib dikunjungi begitu ya, karena di dalamnya terdapat Museum Konferensi Asia Afrika yang menyimpan berbagai artefak bersejarah, sahabat MK. Bagi Anda, sahabat MK, pecinta seni begitu ya, dapat mengunjungi berbagai galeri seni dan toko antik yang menawarkan karya seni lokal dan barang-barang antik, sahabat MK.
Anda juga bisa menemukan perhiasan, jam, atau barangkali pernak-pernik vintage yang unik ya sahabat MK. Dan bagi Anda pecinta kuliner sahabat MK, banyak kafe dan restoran klasik dengan nuansa zaman kolonial yang menawarkan beragam pilihan makanan lokal dan internasional sahabat MK. Braga Permai sahabat MK berdiri sejak tahun 1920-an dan menjadi salah satu contohnya begitu ya. Sahabat MK, selain itu terdapat juga Braga City Walk ya, pusat perbelanjaan modern yang tetap mempertahankan nuansa klasik Braga sahabat MK. Anda juga sahabat MK dapat menemukan pasar Braga yang menjual berbagai produk lokal seperti kerajinan tangan sahabat MK, pakaian, aksesoris dan makanan ringan khas Bandung sahabat MK.

Dan sahabat MT, banyak juga begitu ya gedung di sepanjang Jalan Braga yang mempertahankan arsitektur kolonial Belanda seperti gedung Denis sahabat MG yang kini digunakan oleh Bank BJB begitu ya. Dan keberadaan bangunan-bangunan bersejarah ini menambah nilai estetika dan sejarah di Jalan Braga sahabat MG.

0: Sahabat MK, menurut Anda fakta apa yang paling menarik dari Jalan Braga di Kota Bandung? Apakah yang pertama, sahabat MK ini pernah menjadi pusat hiburan dan belanja kaum elit Eropa? Atau yang kedua, ini memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa, begitu ya? Dan di pilihan ketiga, ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kota Bandung, sahabat MK. Dan yang terakhir, sahabat MK, ini dengan spot foto estetik dan Instagramable, sahabat MK. Silahkan ya, bisa disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari tahukah Anda di hari ini, sahabat MK. Sahabat MK, tahukah Anda pada awalnya Jalan Braga digunakan sebagai apa, sahabat MK? Apakah di pilihan A, jalur utama pemerintahan kolonial, atau di pilihan B, sahabat MK, jalan pedati menuju gudang kopi? Dan pilihan C, sahabat MK, kawasan militer Belanda, dan pilihan D, tempat pasar tradisional, sahabat MK. Silakan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami juga akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk perjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi begitu ya tentang Jalan Braga, sahabat MK, salah satu kawasan ikonik di Kota Bandung. Sahabat MK, Jalan Braga dikenal sebagai kawasan bersejarah dengan bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa ya, yang masih terjaga hingga saat ini, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa fakta yang paling menarik dari Jalan Braga di Kota Bandung, sahabat MK? Apakah yang pertama ini pernah menjadi pusat hiburan dan belanja kaum elit Eropa, sahabat MK? Atau yang kedua ini memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa? Yang ketiga ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kota Bandung? Dan yang keempat, sahabat MK, penuh dengan spot foto estetik dan Instagramable? Dan pertanyaan dari tahukah Anda ya, sahabat MK?

Tahukah Anda, sahabat MQ, pada awalnya Jalan Braga digunakan sebagai apa, sahabat MQ? Apakah di pilihan A, sahabat MQ, jalur utama pemerintahan kolonial? Atau di pilihan B, sahabat MQ, jalan pedati menuju gudang kopi? Dan di pilihan C, kawasan militer Belanda? Dan pilihan D, tempat pasar tradisional, sahabat MQ? Silakan bisa disampaikan ya jawabannya ke 0811-224-1027. Sahabat MQ, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda begitu ya yang sudah menyampaikan atensinya. Sudah menjawab, tahukah Anda di hari ini, sahabat MQ? Alhamdulillah sahabat MQ hari ini sudah hadir dari Garut ya. Dari Garut saya sapa ada Ibu Rus. Ibu Rus ini menyampaikan fakta menarik begitu ya dari Jalan Braga di Kota Bandung. Kalau menurut Ibu Rus ini fakta yang paling menarik dari Jalan Braga, yang pertama ini pernah menjadi pusat hiburan dan belanja kaum elit Eropa, kemudian memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa, dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Bandung, dan penuh dengan spot foto estetik dan Instagramable. Masya Allah, terima kasih Ibu Rus.

Ibu Rus juga ini menyampaikan jawaban ya dari tahukah Anda? Tahukah Anda pada awalnya jalan Braga digunakan sebagai apa? Dan jawaban dari Ibu Rus, Masya Allah, betul Ibu. Ibu Rus menyampaikan, Ibu Rus katanya lahir dari Bandung begitu ya, Masya Allah, dan sekarang pindah ke Garut. Mengenai jalan Braga, ini bangunannya ramah dan sekitarnya lokasinya strategis katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus.

Kalau berbicara Jalan Braga begitu ya, jalan yang sangat bersejarah di Bandung. Jalan ini sudah digunakan sejak zaman Hindia Belanda sebagai pusat perbelanjaan dan tempat berkumpul sahabat MK. Jalan Braga ini jalan yang awalnya sepi sahabat MK dan mencekam begitu ya, kini menjadi jalan yang ramai dikunjungi anak muda sahabat MK. Dan jalan tersebut ini mulai ramai di masa pemerintahan Hindia Belanda beberapa ratus tahun yang lalu begitu ya. Namun sahabat MK, di balik sejarahnya yang panjang ini terdapat fakta-fakta yang kita ketahui begitu ya. Yang pertama sahabat MK, menjadi jalan protokoler ikonik kota Bandung. Sebagai jalan yang mempunyai nilai sejarah sahabat MK, Jalan Braga dijadikan sebagai jalan ikonik di kota Bandung. Dan selain itu Braga juga menjadi maskot begitu ya, dan objek wisata utama kota Bandung sahabat MK. Jalan Braga dijadikan tempat nongkrong ya, atau hangoutnya anak-anak muda di kota Bandung sahabat MK. Dan pada acara-acara trip ke Bandung ya, ataupun berkeliling Bandung menggunakan bis Bandros sahabat MK, Bandung Tour on Bis ya, ini biasanya suka berkunjung juga berjalan-jalan di sekitaran Braga ya sahabat MK.

Braga ini pada zaman dahulu adalah pusat mode dan fashion ya. Ada banyak toko-toko pakaian dan bergaya Eropa yang berdiri di Jalan Braga ini, sahabat MK. Gaya hidup di Braga, sahabat MK, begitu glamor ya, serta diwarnai beragam kemewahan serta kehidupan intelektual dan budayanya yang sangat unik, sahabat MK. Dengan majunya industri fashion ya di tempat ini, sehingga menjadi awal mula julukan Faris Van Java, sahabat MK, melekat dengan kota Bandung ya. Sahabat MK, julukan tersebut ini berarti kota Bandung sama majunya dengan kota-kota di Eropa, khususnya di Paris dalam hal industri fashion, sahabat MK. Dan julukan tersebut memang benar adanya begitu ya. Sampai sekarang, cara dan gaya berpakaian masyarakat di Bandung selalu unik dan menarik, sahabat MK. Sahabat MK, mengenai toko yang pertama kali berdiri di Jalan Braga adalah toko senjata api, sahabat MK. Toko ini bukan toko pakaian ataupun kafe, melainkan toko senjata api yang pertama kali berdiri di Jalan Braga. Toko senjata api tersebut sudah berdiri sejak tahun 1894, didirikan oleh Hellerman. Dan toko tersebut, sahabat MK, bukan hanya menjual senjata api, ada juga bermacam-macam sepeda ya, sahabat MK, kereta kuda, hingga sebagai bengkel senjata api, sahabat MK.

Jalan Braga, sahabat MK, di zaman dulu ya terkenal angker, sahabat MK. Banyaknya orang dianiaya bahkan sampai meninggal dunia ketika melewati tempat dan menjadikan jalan ini semakin sepi ya, sahabat MK. Namun tidak seperti sekarang yang selalu ramai. Dahulu ini Jalan Braga bukan hanya jalan kecil di depan. Dahulu ya sahabat MK, Jalan Braga ini hanyalah jalan kecil di depan pemukiman yang sangat sunyi.

Sahabat MK, Jalan Braga ini pernah bernama Jalan Pedati ya. Jalan yang menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda Bandung yang ternyata dahulunya merupakan jalur pengangkutan hasil bumi. Hasil bumi yang berupa kopi tersebut sahabat MK harus diangkut dan dipindahkan dari perkebunan menuju gudang kopi. Moda transportasi yang saat itu digunakan adalah pedati sahabat MK, gerobak sapi ya, sehingga dinamakan Jalan Pedati. Kala itu sahabat MK, Jalan Braga menjadi penghubung antara Jalan Raya Pos yang sekarang ini Jalan Asia Afrika ya, menuju Kopi Pakus sahabat MK. Dan gudang kopi tersebut dimiliki oleh Andres sahabat MK dan berdiri sejauh 1 km dari Jalan Raya Pos yang kini gudang kopi tersebut dijadikan Balai Kota Bandung di sebelah utara sahabat MK. Bandung memang memiliki begitu banyak taman bunga ya sahabat MK. Faktanya, makna kota kembang bukanlah karena banyaknya bunga di kota ini, melainkan merupakan sebuah kiasan pada zaman Belanda, sahabat MK. Bersamaan dengan ramainya Jalan Braga yang menjadi pertemuan para bangsawan, ini menjadikan jalan ini memiliki sisi buruk, sahabat MK. Dan sejak itulah kota Bandung terkenal dengan julukan kota kembang sahabat MK. Jalan ikonik yang dipenuhi pertokoan sepanjang jalannya mempunyai panjang sekitar 700 meter sahabat MK serta lebar 10 meter. Namun sahabat MK, jika berjalan di tempat ini tidak akan terasa begitu ya, karena tersihir oleh suasananya yang romantis dan banyaknya arsitektur unik yang bernuansa klasik menjadikan pengunjung betah berlama-lama di Jalan Braga ini sahabat MK. Banyaknya bangunan tua sahabat MK megah dan indah bergaya art deco yang berdiri gagah di sepanjang jalan ini menjadikan Jalan Braga semakin berkesan ya. Apalagi jika mengunjungi tempat ini ketika hujan sahabat MK. Suasananya yang romantis menjadikan tempat ini, tempat di Jalan Braga ini akan selalu dikenang di hati sahabat MK. Dan sahabat MK, Jalan Braga merupakan jalan yang bersejarah dan wajib dikunjungi saat berkunjung ke kota Bandung ya. Karena dijamin dengan suasana sejarah ditambah gaya arsitektur bangunan yang unik serta kulinernya yang enak membuat kita ini tersihir dengan Jalan Braga ini sahabat MK.

Sahabat MG, saatnya saya sapa kembali ya ada yang sudah bergabung. Dari Cimenyan Kabupaten Bandung ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda, dan jawabannya betul. Masya Allah, Barokallah sahabat Mahadi.

Sahabat Mahadi menyampaikan fakta menarik Jalan Braga di Kota Bandung. Yang pertama, ini pernah menjadi pusat hiburan dan belanja bagi kaum elit Eropa. Kemudian ini yang kedua, memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa begitu ya, dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kota Bandung, sahabat MK. Serta ini penuh dengan spot foto estetik dan Instagramable. Masya Allah, terima kasih.

Sahabat MKI, silahkan ya untuk Anda yang belum menjawab tahukah Anda di hari ini, masih bisa disampaikan ya jawabannya sahabat MKI. Tahukah Anda sahabat MKI, pada awalnya Jalan Braga digunakan

0: Jati menuju gudang kopi atau di pilihan C, sahabat MK, kawasan militer Belanda, dan pilihan D, tempat pasar tradisional, sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Tetap bersama kami, sahabat MK, dalam program Hayu Bandung.
1: Sahabat MK, tahukah Anda, ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Edir ada Umi Aisyah begitu ya, yang menjawab, tahukah Anda pada awalnya jalan Braga digunakan sebagai apa? Dan jawaban dari Umi Aisyah, betul ya, Masya Allah, Barakallah Umi Aisyah. Kemudian saya sapa ada sahabat Sarah yang menyampaikan fakta yang paling menarik dari jalan Braga di kota Bandung, begitu ya. Kalau menurut sahabat Sarah, ini yang pertama pernah menjadi pusat hiburan dan belanja kaum elit Eropa ya. Selanjutnya ini memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Bandung. Masya Allah, terima kasih sahabat Sarah.

Memasuki menit ke-46, sahabat MK lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda di pagi hari ini ya, sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Alhamdulillah hari ini

Jalan Braga merupakan salah satu ikon wisata di Kota Bandung ya, yang lokasinya ini terkenal dengan suasana klasik dan syarat akan sejarah, sahabat MK. Dan dengan banyaknya hal menarik untuk dilihat dan dilakukan, tentunya Jalan Braga Kota Bandung ini, sahabat MK, menjadi destinasi yang wajib dikunjungi ya bagi Anda, sahabat MK. Beberapa tempat yang wajib dikunjungi dan dilakukan saat berada di Jalan Braga Kota Bandung, yang pertama ini ada Gedung Merdeka, sahabat MK. Gedung Merdeka merupakan salah satu bangunan bersejarah yang paling penting ya di Kota Bandung. Sahabat MK, Gedung Merdeka menjadi tempat diadakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang merupakan momen penting di dalam sejarah dunia, sahabat MK. Pengunjung dapat mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika yang terletak di dalam Gedung Merdeka, sahabat MK, di mana mereka bisa mempelajari lebih lanjut begitu ya tentang konferensi tersebut dan melihat berbagai artefak sejarah, sahabat MK. Selain Gedung Merdeka, sahabat MK, ini ada juga galeri seni dan toko antik begitu ya. Karena Jalan Braga juga, sahabat MK, dikenal dengan galeri seni dan toko antiknya yang menjual berbagai karya seni lokal dan barang-barang antik, sahabat MK. Wisatawan yang tertarik pada seni dan sejarah dapat mengunjungi galeri-galeri ini untuk melihat lukisan, patung, ataupun kerajinan tangan yang unik, sahabat MK. Beberapa toko ini menjual barang-barang seperti vintage ya, barang-barang vintage seperti perhiasan, jam, dan pernak-pernik lainnya yang khas dengan Kota Bandung. Selain galeri seni dan toko antik, ada juga kafe dan restoran klasik, sahabat MK. Jalan Braga memiliki banyak kafe dan restoran dengan suasana klasik yang menghadirkan nuansa zaman kolonial. Tempat-tempat ini menawarkan beragam kuliner ya, sahabat MK, mulai dari hidangan lokal Bandung hingga masakan internasional. Sahabat MK, salah satu kafe legendaris yang bisa dikunjungi ya bagi Anda yang barangkali mau berjalan-jalan ke Jalan Braga ya, adalah Braga Permai, sahabat MK. Braga Permai ini sudah ada sejak tahun 1920 yang dikenal dengan menu-menu Eropa klasiknya.

Sahabat MK, ada juga ini banyak gedung-gedung begitu ya di sepanjang Jalan Braga yang mempertahankan arsitektur kolonial. Ini arsitektur kolonial Belanda ya, memberikan nuansa klasik yang membuat jalan ini semakin unik, sahabat MK. Wisatawan dapat menikmati berjalan kaki di sepanjang jalan sambil melihat bangunan-bangunan bersejarah ya, seperti gedung Denis, sahabat MK, yang kini digunakan oleh Bank BJB yang memamerkan arsitektur klasik yang sangat detail dan sangat indah, sahabat MK.

Kemudian sahabat MKI ada juga ini Braga City Walk ya, yang merupakan pusat perbelanjaan yang modern namun tetap mempertahankan nuansa klasik Braga. Tempat ini terdapat berbagai toko retail, restoran dan hiburan-hiburan sahabat MKI. Ini juga merupakan tempat yang bagus begitu ya untuk Anda berbelanja oleh-oleh sambil menikmati berbagai jenis makanan dalam suasana yang nyaman di kota Bandung, sahabat MG. Selain itu, sahabat MG, Jalan Braga juga dikenal dengan street art dan mural ya, yang menghiasi dinding-dinding bangunan di sepanjang Jalan Braga. Seni jalanan ini, sahabat MK, menambah daya tarik visual Jalan Braga dan menjadi latar belakang yang populer untuk berfoto, sahabat MK. Wisatawan dapat menjelajahi sudut-sudut jalan untuk menemukan spot-spot foto yang unik dan Instagramable, sahabat MK.

Sahabat MG, silahkan ya untuk Anda yang belum menyampaikan jawabannya, ini bisa disampaikan ya Sahabat MG. Di segmentasi Tahukah Anda Sahabat MG, pada awalnya Jalan Braga digunakan sebagai apa? Apakah pilihan pertama ini jalur utama pemerintah kolonial? Atau pilihan B, jalan pedati menuju gudang kopi? Dan pilihan C, ini kawasan militer Belanda? Dan pilihan D, tempat pasar tradisional? Silakan, masih ada waktu ya sahabat MK, bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Sahabat MG, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda ya, yang sudah menyampaikan atensinya, ini sudah menjawab polling ya, sudah memilihkan polling di grup komunitas Sahabat MG. Mengungkap fakta menarik Jalan Braga di Kota Bandung, Sahabat MG, menurut Anda fakta apa yang paling menarik dari Jalan Braga? Apakah yang pertama, pernah menjadi pusat hiburan dan belanja kaum elit Eropa? Atau yang kedua, sahabat MK, memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa? Yang ketiga, ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kota Bandung? Dan yang keempat, ini penuh dengan spot foto estetik dan Instagramable, sahabat MG. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MG, ini ada Pak Sandi ya dari Banjaran. Kalau menurut Pak Sandi, ini fakta yang paling menarik dari Jalan Braga, yang pertama ini pernah dijadikan pusat hiburan dan belanja kaum elit Eropa. Kemudian yang kedua, ini memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa. Selanjutnya, ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Bandung. Dan yang keempat, ini penuh dengan spot foto estetik dan Instagramable.

Saya sapa juga dari grup komunitas sahabat MK. Ini ada sahabat Riyadi yang menyampaikan fakta yang paling menarik dari Jalan Braga. Yang pertama, ini pernah menjadi pusat hiburan dan belanja kaum elit Eropa. Kemudian memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa begitu ya. Dan selanjutnya ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Bandung. Dan yang terakhir, penuh dengan spot foto estetik dan Instagramable. Saya sapa juga ada sahabat Krisna yang menyampaikan fakta menarik juga ya dari Jalan Braga. Yang pertama, ini pernah menjadi pusat hiburan dan belanja kaum elit Eropa. Selanjutnya memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Bandung. Dan yang terakhir, penuh dengan spot foto estetik dan Instagramable. Saya sapa kembali juga ya, ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang memilihkan juga pollingnya di grup komunitas sahabat MK. Ini memilihkan pollingnya di nomor 1, 2, 3, dan 4. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian saya sapa ada Umu Afifah dari... ini menyampaikan juga begitu ya, fakta yang paling menarik dari Jalan Braga. Dipilihkan oleh Umu Afifah ini di polling pilihan pertama, pernah menjadi pusat hiburan dan belanja kaum elit Eropa. Selanjutnya ini memiliki bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Bandung. Dan yang terakhir, penuh dengan spot foto estetik dan Instagramable. Masya Allah, terima kasih Umu Afifah.

Dari tahukah Anda ya di hari ini? Insya Allah akan segera kami buka, sahabat FG. Untuk pertanyaannya, tahukah Anda pada awalnya jalan Braga digunakan sebagai apa, sahabat MK? Dan jawabannya adalah B ya, sahabat MK. Jalan Pedati menuju gudang kopi, sahabat MK. Karena pada masa dahulu, jalan Braga ini awalnya merupakan jalan kecil yang digunakan sebagai jalur pedati untuk mengangkut hasil perkebunan, terutama kopi, sahabat MI, menuju gudang penyimpanan, begitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, kawasan ini kemudian berkembang pesat dan berubah menjadi pusat perdagangan, hiburan, hingga dikenal sebagai kawasan bergaya Eropa yang ikonik di kota Bandung, yaitu Jalan Braga, sahabat MG. Barakallah, sahabat MG yang sudah menjawab tahukah Anda di pagi menjelang siang hari ini ya. Terima kasih juga sudah membersamai dari awal hingga akhir, sahabat MG, dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK, terima kasih Anda yang senantiasa bergabung, menyampaikan atensinya, juga menyampaikan berbaginya, begitu ya. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Sahabat MK, saya sahabat siar Aisyah, dan juga kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MK, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MK FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung untuk Anda sahabat MG dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MG FM Bandung. Kemudian juga tentunya sahabat MG 104,9 MG FM Subang. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, di tengah hiruk pikuk kehidupan hari ini, dunia yang rasanya terlalu berisik begitu ya sahabat MG, kita sering mendengar satu kalimat sederhana tapi begitu dalam maknanya, bahwa rumah adalah tempat pulang, tempat di mana lelah diluruhkan dan tempat di mana hati kembali tenang. Namun pertanyaannya sahabat MG, apa yang sebenarnya membuat sebuah rumah terasa hangat? Apakah cukup dengan hadirnya dinding dan atap saja sahabat MG? Ataukah justru ada peran-peran yang sering tidak terlihat tapi begitu terasa, terutama sosok seorang ayah sahabat MG? Apalagi di zaman sekarang ya sahabat MG, peran ayah tidak lagi sekedar pencari nafkah, bahkan mungkin ini dari dulu ya sahabat MG, tidak sebatas hanya tadi mencari nafkah. Ayah tentu menjadi sosok yang senantiasa mendengar, menjadi pelindung, menjadi teladan, bahkan menjadi sumber tadi ketenangan dan kehangatan bagi keluarga. Nah insya Allah di kesempatan pagi hari ini sahabat MG, program Inspirasi Keluarga menemani ruang dengar Anda. Dan insya Allah kita akan kembali belajar bersama dengan Ustadz Darlis Fajar di edisi hari Senin 27 April 2026 Masehi. Tentu saya tidak sendiri sahabat MG, kami juga sudah ditemani oleh sahabat siar dari MG FM Yogyakarta yang alhamdulillah sudah tersambung langsung. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat siar, sahabat Zahra Veronica.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizky.
0: Kabar baik, kabar sehat ya sahabat Zahra dan juga rekan-rekan di MG FM Yogyakarta.
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga kabar sehat ini. Bagaimana dengan sahabat Rizky dan juga rekan-rekan di Bandung?
0: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat dan bersyukur di pagi hari ini kembali dapat menemani sahabat MG baik di Bandung maupun di Yogyakarta ataupun di daerah manapun ya, bisa diakses melalui streaming gitu ya sahabat Zahra. Nah di pagi hari ini kita melanjutkan ya sahabat Zahra untuk kembali kita belajar berkaitan dengan ayah gitu ya, sosok ayah masa kini dalam program Inspirasi Keluarga. Temanya adalah ayah dan rahasia kehangatan rumah tangga gitu ya sahabat Zahra.
1: Baik, menarik sekali karena tema kita kali ini tentunya akan mengupas begitu ya, bagaimana upaya-upaya ataupun juga ikhtiar yang bisa dilakukan oleh seorang ayah untuk menghadirkan kehangatan di dalam rumah tangga. Karena biasanya sosok ayah ini juga untuk bisa menciptakan kehangatan di dalam rumah tangga ini menjadi tantangan tersendiri begitu ya, yang biasanya ini menjadikan keluarga ini menjadi hangat ataupun juga menjadi lebih cair suasananya, ini biasanya adalah sosok ibu bukan sosok ayah.
0: Betul, dan kali ini kita akan coba kupas itu begitu ya sahabat, diharap bagaimana ikhtiar seorang ayah menjadi sosok yang juga tidak hanya sebagai pelindung tapi sosok yang juga memberi kehangatan di dalam rumah tangga ataupun di dalam keluarga. Nah sebelum itu silakan kami juga mengundang Anda sahabat MG untuk bisa memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 untuk Anda yang di Bandung.
1: Dan di Yogyakarta, sahabat MG, Anda juga bisa sampaikan di 0815-786-1923. Dan jangan lupa sertakan nama, usia, dan juga alamat Anda. Dan alhamdulillah, di kesempatan kali ini, sahabat Rizky juga sudah hadir begitu ya, Ustadz Darlis Fajar.
0: Ya, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di sore, di pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar.
0: Allahu akbar, Masya Allah. Senang sekali kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MG di pagi menjelang siang hari ini begitu ya Ustaz, untuk kembali kita belajar mengikhtiarkan menjadi keluarga begitu ya, tidak hanya berbagai peran, terus ini peran ayah itu sendiri. Tema yang dihadirkan Ustaz, ayah dan rahasia kehangatan rumah tangga. Di awal sekaligus juga menyapa sahabat MQ Ustadz, apa nih langsung rahasianya begitu Ustadz, silahkan.
2: Ya, alhamdulillahi alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya sahabat MT. Kita bisa bersilaturahim di dunia Zoom ini ya, bersama-sama membahas tentang peran ayah dan rahasia kebahagiaan, kehangatan. Sebenarnya judulnya kurang pas ya, karena bagi Allah SWT gak ada yang dirahasiakan buat kebaikan. Iya, jadi kesannya kalau rahasia kehangatan, jadi memang selama ini disembunyikan begitu. Hanya orang-orang yang boleh tahu aja yang bisa mendapatkan kehangatan. Padahal kebahagiaan itu milik semua orang yang beriman pada Allah SWT. Ya, makanya ini harus kita luruskan dulu pemahaman kita tentang masalah rahasia. Boleh yang dirahasiakan itu hanyalah aib atau kesalahan-kesalahan yang harus ditutupi. Nah, itu boleh dirahasiakan, bahkan tidak boleh ceritakan ke orang lain. Tapi kalau misalnya kebahagiaan, kehangatan, itu harus dia tersebar kemana-mana, karena memang kita sebagai manusia dimotivasi oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah untuk menebarkan kebaikan, untuk banyak berbuat kebaikan gitu, untuk banyak menebarkan, membuat bahagia orang lain gitu, termasuk keluarga kan gitu. Nah, makanya peran ayah yang terbaik di samping untuk bisa membuat kehangatan rumah tangga, itu langkah pertama adalah dalam rangka mencari pasangan. Selama ini orang mencari pasangan itu selalu berawal dari kesenangan, selalu berawal dari nafsu atau syahwat ya, ya kan, yang cantik gitu kan, yang pokoknya ideal dalam artian bentuknya fisik gitu. Padahal bagaimana rahasia kebahagiaan itu bukan di situ ya. Sampai Allah sudah memberikan perintah pada kita semua sebenarnya adalah agar kita mencari pasangan tuh yang seiman dan sefikroh, sevisi, karena itu titik awal untuk bisa menciptakan kehangatan rumah tangga. Kunci awal itu ya. Nah, mungkin tepatnya kunci ya, bukan rahasia lah, kunci kehangatan.
3: Kunci
2: ya.
3: Kehangatan.
2: Coba dibuka suratnya, surat Al-Baqarah ayat 221 Mbak Zahra.
1: Quran surah Al-Baqarah di ayat 221. Sahabat MK, Quran surah Al-Baqarah di ayat 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
2: Ya, di akhir ayat Allah mengatakan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mengambil pelajaran. Ya kan, agar kita bisa mendapatkan kunci di situ. Bahwa ternyata langkah awal untuk bisa menciptakan kehangatan rumah tangga adalah ya satu visi, satu keyakinan, keimanan gitu. Sampai Allah melarang jangan menikahi wanita musyrik. Budak wanita mukmin itu lebih baik gitu. Ya, bagi juga dengan jangan menikahi laki-laki musyrik. Ya, budak mukmin itu lebih baik gitu. Kenapa? Karena mereka semua pasangan-pasangan yang cuma sifatnya hanya kesenangan, sifatnya hanya syahwati, hanya ketampanan, hanya kecantikan, ya duna ilanar, membawa kamu ke dalam neraka kata Allah. Yang namanya neraka itu bahagia tidak?
3: Tidak.
1: Tidak usah.
2: Iya. Yang namanya neraka itu hangat enggak?
3: Panas, Ustaz.
1: Panas.
2: Panas. Bukan lagi hangat, panas itu. Dan Allah mengatakan, "Wallahu yad'u ilal jannah wa maghfirat bisni." Ya. Dan Allah mengajak kepada ke surga dan ampunan. Di tengah kata-kata maghfirah itu, ampunan itu, dengan seijinah pasti ada hal-hal yang mungkin tidak sependapat, hal-hal yang tidak sama, hal-hal yang berbeda. Tapi kalau dia didasarkan keimanan, yang terciptakan kehangatan. bukan sebuah apa ya pertengkaran yang berlarut-larut itu yang membuat akhirnya kehangatan nggak tercipta. Kenapa? Ya saling ego, ya kan, saling mempertahankan sikapnya masing-masing. Dan itu yang terjadi rumah tangga sekarang tuh begitu, laki-laki maupun perempuan. Mereka bertahan hanya karena tidak mau bubar. Mereka bertahan hanya karena tidak mau anaknya jadi korban. Perasaan-perasaan kayak begitu yang akan muncul sehingga kehangatan nggak tercipta. Kalau kata para ahli parenting disebutnya evolusi cinta. Jadi manusia tuh kan mengalami evolusi cinta katanya. Ada berapa tahap evolusi cinta? Ya kan, tahap yang pertama itu ya itulah yang disebut dengan apa romantik ya. Oh, semangat masih pengantin baru kan gitu kan. Wah, yang lain dilupain, yang lain ngontrak, tentunya dia milik aja berdua. Nah, masuk fase-fase berikutnya setelah itu udah mulailah muncul problem-problem rumah tangga. Ya akhirnya apa? Yang terjadi saling mendiamkan, saling tidak bicara, kehangatan enggak tercipta. Ya kan? Yeah. Kalau itu enggak dipertahankan segala-segala mungkin untuk kembali lagi kepada keyakinan dia, dia akan begitu dan bisa jadi bubar. Bisa jadi bubar. Bahkan kisah sahabat juga ada yang bercerai kan, karena tidak kuat. Gitu. Tidak sama visinya dengan suaminya yang sama-sama beriman pada Allah. Padahal sudah beriman. Ya, tapi tidak sama gitu. Ya kan? Kisah-kisah banyak sahabat yang bercerai itu di situ gitu. Ya, termasuk anak angkat Rasulullah Zaid bin Haritsa, ya kan, bercerai dengan istrinya dan akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah istrinya, mantan istrinya Zaid bin Haritsa yang menjadi istri Rasul yang bernama Maimunah kan gitu. Kan begitu. Diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menghilangkan satu hukum bahwa anak angkat enggak bisa mendapat warisan dengan cara dinikahilah yang pernah jadi istri anak angkatnya begitu. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Kan begitu. Bagaimana ya? Rasulullah gitu. Nah, ini gambaran buat kita. Jadi langkah pertama kalau kita ingin menciptakan atau kunci kehangatan rumah tangga itu adalah satu visi. Ya. Lihat ayatnya lagi misalnya Kang Rizky suratnya ya. Surat 30 ayat 21.
3: Surat 30 ayat 21. Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat ke-30, surat Ar-Rum ayat ke-21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2: Nah, kadang-kadang ayatnya dibaca hanya sebagai sebuah data. Padahal di situ ada kuncinya. Kuncinya adalah ketika memang ayat-ayat Allah diyakini sebagai sebuah solusi. Ayat-ayat Allah diyakini sebagai sebuah petunjuk. Dan dia mengikuti dengan sepenuh hati. Baru akan diwujudkan oleh Allah SWT. Umin ayat tihi anna khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah akan memberikan kecenderungan manusia untuk tentram dengan pasangannya. Jadi ada modal itu, modal kehangatan di situ. Yaitu apa? Mawaddah warahmah. Kasih sayang gitu. Karena itulah modal kita untuk menciptakan kehangatan yang kedua, kunci yang kedua setelah satu visi, maka muncullah yang disebut dengan mawaddah warahmah. Ya kan? Seperti itu, dan itu gak bisa dipisahkan antara mawaddah dengan warohmah. Kadang-kadang suka dipisahkan antara rahmat, mawaddah. Mawaddah itu cinta yang menggebu-gebu karena lebih dominan syahwatnya, sementara rahmat itu sudah lebih mengedepankan kasih sayangnya. Tidak bisa dipisahkan. Semuanya satu paket dari Allah SWT, mawaddah, warohmah. Orang yang apa ya, yang menyalurkan syahwatnya dengan cara benar akan mendapatkan ketenangan, tidak?
1: Yes.
2: Iya kan? Akan mendapati kehangatan, tidak? Iya kan? Yeah. Makanya jangan dipisahkan, gak bisa. Allah sudah menyarangkum satu kalimat, mawadda warohmah. Kalau disingkat dalam bahasa Sundanya, samara, bazara.
1: Baik. baik Ustaz.
2: Iya, samar singkatan sakinah mawaddah warahmah, begitu maksudnya. Kalau bahasa Jawa mungkin asmara. Nah, asmara apa? Ya. As-sakinah mawaddah warahmah.
1: Bisa ya Ustaz ya.
2: Iya, semaksakeun. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, setelah dia sama-sama beriman, selama-selama di satu keyakinan, karena itu Allah perintahkan kita mencari itu, karena itu modal kita untuk mendapatkan kehangatan. Kunci kita untuk mendapatkan kehangatan keluarga. Yang kedua adalah bagaimana kita, ya kan, memunculkan rasa kasih sayang itu dengan tadi, semua petunjuk Allah itulah solusi, semua petunjuk Allah itu jalan ya, yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan. Nah sekarang ini kan banyak sekali orang membaca ayat Allah hanya sebagai data aja, ya kan, ada ayat Allah, tapi di lapangannya nggak begitu kan, masih percaya dengan hal-hal yang bukan petunjuk dari Allah, masih percaya dengan ahli parenting, masih percaya dengan para para ahli tentang keluarga segala macam, dengan teori-teori yang ternyata kebanyakan tidak bersumber Quran gitu loh. Ya kan? Nah, kalau sudah tidak bersumber Quran ya itu sebuah prediksi, sebuah analisa, ya sebuah pengalaman aja yang belum tentu pengalaman orang bisa sama dengan pengalaman yang lain. Betul enggak? Iya kan? Tapi kalau petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui karena Allah yang menciptakan manusia. Allah tahu apa yang dibutuhkan manusia, begitu. Nah, yang kedua. Yang ketiga, agar kita bisa menciptakan kehangatan keluarga itu adalah bervisi akhirat. Bukan bervisi duniawi. Karena kalau bervisi duniawi, yang terjadi adalah kompetisinya kompetisi persaingan. Bahkan saling menjatuhkan. Makanya kita lihat adik dan kakak berantem gara-gara perhatian orang tuanya yang berbeda. Iya kan? Ada perlakuan tidak adil yang terjadi orang tua pada anaknya, itu membuat anak jadi merasa diperlakukan tidak adil.
4: Tidak adil.
2: Dan atas urusan apa? Urusan dunia. Iya enggak? Rasa lah.
1: Iya.
2: Saya punya pengalaman anak saya yang pertama dan kedua. Saya waktu itu belum terlalu aktif di luar, jadi masih bisa sering di rumah. Nah, sering kemana-mana ngebawa anak yang dua itu, yang pertama dan kedua. Ada pengajian saya bawa, ada ceramah saya bawa, gitu, sehingga tahu aktivitas bapaknya gitu kan. Terlibat. Bagaimana saya sebagai seorang ayah memberikan kehangatan pada keluarga dengan kondisi apapun, dengan keadaan ekonomi apapun, saya tetap membawa anak saya. Walaupun cuma hadir datang ke pengajian, tapi itu bagi anak itu kehangatan luar biasa. Naik motor berduaan gitu kan. Di depan, di belakang gitu. Yang satu kakaknya di depan, adiknya di belakang atau kebalikannya. Begitu. Sehingga hafal anak saya itu bagaimana saya ceramah gitu. Sampai tahu jok-jok ceramahnya udah hafal anak saya.
4: Masya Allah.
2: Itu juga subhanallah dampaknya. Dua anak ini mudah untuk belajar agama. Mudah untuk dikasih tahu arahan untuk sholat, segala macam. Gitu. Nah, pas sudah yang ketiga, keempat, agak sibuk gitu kan. Saya kan aktif di luar, sering keluar kota, segala macam. Ini jarang. Jadi kehangatan di rumah tangga saya dengan anak saya yang ketiga dan keempat ya agak jarang. Gitu. Lebih dekat dengan uminya gitu. Makanya lebih akan dengan uminya daripada dengan saya sebagai bapaknya. Tetapi nggak ada kata terlambat kita memperbaiki diri terus perlahan-lahan gitu, kita rubah lagi, kita perbaiki bagaimana kita menciptakan dari tiga hal tadi ya, satu visi, kemudian yang paling penting itulah yang ketiga tadi, bervisi akhirat, bagaimana kita memberikan motivasi untuk surga. Lihat ayatnya, bukan Bazara, surat Atur ayat 25-26.
1: Quran surah Atur di ayat 25-26. Dan sebagian mereka berhadapan-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
2: Ya, itu dialog antara penghuni surga dengan penghuni surga yang lain. Di surga itu kisahnya. Ya kan? Saling berhadapan, saling bersilaturahim, kemudian bercerita. Kenapa bisa kumpul di surga? Dijawab, karena ketika di dunia, waktu berkumpul dengan keluarga, selalu mengingatkan tentang neraka, tentang surga, tentang akhirat. Sehingga akhirnya oleh Allah diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul lagi di surga. Coba perhatikan ayatnya, suratnya surat 43 ayat 70. Bacakan Rizki.
3: Al-Quran surat ke-43 ayat ke-30.
2: 70.
3: Oh, ayat 70, Ustaz. Baik. Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat ke-43, surat Az-Zukhruf ayat ke-70 yang artinya, "Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasangan-pasanganmu dengan penuh kebahagiaan."
2: Lihat, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kehangatan. Masuklah ke surga dengan pasanganmu penuh dengan Allah akan berikan kebahagiaan. Allah akan berikan kehangatan. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Tiga hal ini yang merupakan kunci yang selama ini banyak diabaikan banyak orang, terutama para ayah, karena menganggap ayah itu singkatan dari ATM, ya kan?
3: Betul, Ustaz.
2: Ayah tunjangan mandiri, ngeluarin duit aja terus biayain, udah merasa ngeluarin uang, biasa ngasih uang belanja, ngasih uang sekolah, udah cukup mendidik anak. Tugas ayah nyari uang. Iya kan? Sehingga kehangatan gak tercipta. Kenapa? Visinya gak dibangun. Kenapa? Karena petunjuk Allahnya gak dipakai. Hanya sebagai data aja, hanya sebagai catatan aja, hanya sebagai knowledge, pengetahuan saja. Dan yang terakhir adalah, ya tadi, tidak bervisi akhirat, bervisi dunia. Coba tanya aja kebanyakan orang, apa yang dipikirkan selama ini soal tentang dunia. Kapan dia punya mobil, kapan dia punya rumah, kapan dia punya motor, kapan dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Betul gak?
1: Betul, Ustaz.
2: Ya kan, termasuk para akhwat yang belum menikah kan begitu yang dilihat. Kepribadian ya kan, mobil pribadi, rumah pribadi, ya. Semuanya sebuah pribadi begitu. Mbak Zara seri. Ya gitulah. Ya. Nah, hal ini nih, tiga kunci ini, kalau ini kita lakukan, insya Allah, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Lihat ayatnya, buka suratnya, surat Al-Lail, surat berapa tuh Mbak Zara?
1: Quran surat Al-Lail ada di Quran nomor 92.
2: Dibaca ayatnya ayat 456 masalah.
1: Quran surah Al-Lail ayat 4, 5 dan 6. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Tadi ditambahkan di ayat 7, Ustaz.
2: Lihat itu, Allah akan mudahkan menuju jalan kebahagiaan dengan catatan wasaddaqo bil husna, membenarkan surganya. Al husna itu maknanya surga, akhirat. Wasaddaqo bil husna. Karena kebanyakan orang itu untuk akhiratnya lalai, Mbak Zara, Kang Rizky, lalai. Bahasa Allahnya lalai loh. Oh, buka di Kang Rizky surat Ar-Rum ayat 7.
3: Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-7. Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-7 yang artinya, mereka hanya mengetahui yang lahir ataupun yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.
2: Langsung Allah nyatakan mereka lalai. Kalau yang namanya lalai, kesalahan ada di mana?
3: Di diri sendiri, gitu istilahnya.
2: Diri sendiri. Begitulah. Allah sudah ingatkan itu ayatnya. Ya'lamuna zahira minal hayati dunia wahum anil akhirahum ghafilun. Jadi ketika ada masalah, penyebabnya sebenarnya kita. Makanya wajar Allah berfirman, ya kan, setiap musibah berasal dari mana? Ulah tangan manusia. Ya kan, kalau udah musibah pasti itu ada peran manusia dominan. Itu apa? Satu, melupakan Allahnya, berzikir. Kedua, melanggar yang Allah larang.
3: Gitu. Berbuat dosa ya Ustaz.
2: Iya, perbuatan dosa, maksiat. Begitu lah. Makanya Allah katakan, diingatkan oleh Allah semuanya, kalau kita berdasarkan petunjuk, kita pegang petunjuk itu, kata Allah, Allah mudahkan. Fan yasirul yusra. Allah mudahkan menuju kemudahan, kebahagiaan. Itu statement Allah. dan Allah bukan pengikar janji. Karena kesannya, apa yang Allah ceritakan, apa yang Allah janjikan tentang kehangatan rumah tangga, tentang kebahagiaan dan syarat-syaratnya serta kunci-kuncinya, manusia gak percaya masalahnya. Saya juga gak habis pikir, kok percaya sama pendapat orang lain dengan gelar-gelar PhD-nya, dengan gelar-gelar luar biasanya tentang rumah tangga, sementara Allah yang menciptakan semuanya secara kesan gak dipercaya. Coba aja buka ayatnya, surat Ar-Rum ayat 6.
3: Surat Ar-Rum surat ke-30
2: Ayat 6.
3: Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sahabat MQ, sebagai ataupun sebagai janji yang benar dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Itu kata Allah, manusia enggak menyadari Allah tuh bukan pengingkar janji. Makanya kadang-kadang saya enggak habis pikir, kok lebih percaya gitu dengan pendapat manusia ketimbang petunjuk Allah. Makanya tingkat tawakalnya jadi bergeser gitu, sehingga ketenangan dan kehangatan rumah tangga gak tercipta. Kenapa? Fokusnya bukan kepada proses, fokusnya pada hasil, dan itu membuat capek, dan itu membuat lelah. Ujung-ujung apa? Emosional, marah, langsung untuk protes, mendiamkan, tidak ngajak bicara. Kehangatan tercipta gak kayak gitu?
1: Tidak.
2: Dan banyak itu kejadian yang suami istri begitu bersikap. Kalau ayah sudah jarang pulang di rumah karena gak ada tugas, itu juga tanda-tanda itu. Iya, karena di rumahnya tidak menenteramkan, karena di rumahnya bukan tempat untuk mendapatkan ketenteraman, maka yang gak betah di rumah, maka disebutlah broken home. Broken home itu bukan hanya para anak ya, suami istri banyak yang broken home. Sekarang ini berkomnya terselubung melalui dunia sosial media. Asik dengan sosial media. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi
3: mendekat.
2: Ya. Kan itu yang terjadi akhirnya. Bagaimana mungkin akan menciptakan kehangatan rumah tangga, masing-masing di kamar masing-masing, kok megang handphone masing-masing, update status masing-masing. Kerasa ya? Rasa yang berjarah ya?
1: Iya, Ustaz.
2: Iya, itulah. Kerasa banget gitu. Nah, makanya tiga hal ini coba kita pegang. Kita tiga hal ini kita lakukan, ya. Satu visi, yang kedua tadi ya, petunjuk Allah kita gunakan, yang ketiga adalah bervisi
3: akhirat. Visi akhirat bukan dunia. Okay.
2: Iya. Insyaallah. Itu dulu kita sebagai awal.
3: Iya. Insya Allah kan kita sambung gitu Ustaz di termin selanjutnya, untuk juga melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MQ. Sahabat MQ silahkan, masih ada kesempatan Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustaz Darlis Fajar di pagi hari ini. Anda yang di Bandung bisa dikirimkan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Dan untuk Anda yang berada di Yogyakarta begitu ya sahabat Zahra,
1: Anda bisa sampaikan sahabat MQ di 0815-786-0923. Jangan lupa sertakan nama, usia, dan juga alamat Anda. Dan insya Allah kami akan kembali selepas jeda berikut ini sahabat MQ. Tetap di 92,3 MQ FM Jogja,
3: 102,7 MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
6: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
5: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
6: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: masih ditemani sahabat siar Rizky Alfaris dan juga sahabat siar Zahra Hironisa. Di pagi hari ini, insya Allah akan kita sambung kebersamaannya bersama dengan Ustadz Darlis Fajar berkaitan dengan tadi ayah dan juga kunci kehangatan rumah tangga. Di termin pertama sudah disampaikan beberapa hal ataupun tadi ada yang bisa diikhtiarkan begitu ya sahabat MQ untuk kita mulai dari visi yang sama tuh ya sahabat MQ. Kemudian juga bagaimana menjadikan petunjuk ataupun rules dari Allah ini dipakai senantiasa dalam kehidupan, termasuk juga visi akhirat ya, bukan duniawi sahabat MG. Nah sebelum kita sambung, silahkan kembali kami mengundang Anda untuk bisa ikut juga berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun polling. Untuk Anda yang di Bandung, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027.
1: Dan di Yogyakarta, sahabat AMQ, Anda juga bisa sampaikan di 0815-786-923. Dan jangan lupa sertakan nama, usia, dan juga alamat Anda.
0: Anda bisa berbagi, sahabat AMQ, kalau menurut Anda apa yang paling membuat sosok ayah tadi menghadirkan kehangatan di dalam keluarga. Apakah misal tadi kehadiran dan waktu yang diluangkan untuk keluarga, atau misalnya yang kedua perhatian dan komunikasi yang hangat, atau yang ketiga tadi keteladanan dalam sikap dan juga ibadah, atau misalnya yang keempat sahabat yang kita tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kami nantikan sahabat MQ dan kita akan kembali sambung begitu Ustaz untuk perbincangannya berkaitan dengan tadi menjadi kunci.

0: berikutnya adalah bagaimana kita memiliki jiwa pemaaf.
1: Jiwa pemaaf.
0: Iya. Karena dendam itu Allah gak suka. Bahkan seorang sahabat bertanya pada baginda, ya Rasulullah, setelah kepada orang tuaku, siapa lagi aku berbuat baik? Kepada saudaramu yang punya bitur musuhan. Agar apa? Agar kebaikan terbar, agar kehangatan menyebar. Makanya benci itu sesuatu yang gak disukai kan?
1: Iya.
0: Sampai Rasul mengatakan la takdob wala kaljana. Jangan marah. Surga untukmu. Dan ternyata dalam Al-Qur'an juga petunjuk Allah juga menyebutkan orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu Allah berikan hadiah surga. Iya kan? Coba buka suratnya Mbak Zara. Ali Imran 133-134.
2: Quran Surah Ali Imran di ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
0: Lihat, Allah sebutkan langsung. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain aja dimaafkan, masa keluarga tidak. Maka cerita maling kundang harusnya gak ada.
2: Betul.
0: Iya kan? Itu kan hanya dongeng kan? Dongeng Sumatera Barat, karena saya orang Sumatera Barat. Dan saya pernah ke Padang, ke pantainya melihat patung itu. Perahu, terus ada patung orang yang terselungkup sedang, ya itu kan, maling kundang katanya. Begitulah. Ya. Maka diingatkan pula kisah sahabat bagaimana seorang anak yang mau meninggal dunia, tidak bisa sakaratul mautnya, susah.
1: Yeah.
0: Sehingga sahabat bertanya pada Rasul, atau Rasul coba cek, apakah dia masih ada orang tua, ada ternyata ibunya. Ibunya tidak memaafkan dia. Dan kata Rasul, kalau begitu ya sudah. Salah satu solusi supaya dia meninggalnya dengan sempurna, ya dibakar. Barulah ibu juga tega melihat anaknya dibakar, dan anaknya memaafkan, dan akhirnya anaknya bisa meninggal dunia dengan baik. Gitu. Tidak lagi perlu ada penderitaan. Karena itu, faktor orang tua luar biasa. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Hanya kita kebayangkan kalau misalnya ayah buahnya emosional terus, ayah buahnya pemarah terus, kebayangkan bagaimana akan dia bisa mendapatkan kunci kehangatan rumah tangga, kehangatan keluarganya gitu. Dan ternyata dalam sebuah buku yang berjudul tentang keluarga, Amru Khalid, ya, seorang pemerhati keluarga di Mesir, dia menulis, ya, menulis buku tentang rumah tangga, dan dia mengadakan penelitian. Di penjara di Mesir itu ternyata 95% para kriminal, ya, yang sebagai terpidana, ya, itu rata-rata 95% itu benci sama ayahnya. Artinya gak ada kehangatan rumah tangga. Artinya orang-orang broken home. Kan kalau kita selama ini kalau menganggap buat bapak ibunya cerai gitu kan. Oh enggak.
1: Bisa,
0: iya. Tapi di rumah itu tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan sebagai sebuah keluarga, yaitu kehangatan. Nah, itu broken home. Gitu. Dan ternyata hasil penelitian dia 95% terpidana itu rata-rata yang jumlahnya sampai berapa ribu gitu, enggak salah. Saya pernah baca bukunya. Itu penyebabnya kan Pak, tidak mencintai ayahnya, benci sama ayahnya.
1: Benci.
0: Ya. Karena juga satu peringatan buat para ayah gitu ya. Ya, makanya langkah yang kedua dulu, step kedua lah, memaafkan. Bagaimana dia akan bisa memaafkan kalau dia pemarah? Berarti kalau dia memaafkan identik dengan apa? Menjarah. Bukan memarah kan? Dengan apa? Sabar. Iya enggak?
2: Iya. Betul.
0: Iya. Full senyum, keep smile. Ya Allah ya Rabb, kadang-kadang hidup tanya gitunya. Makanya pakai sebuah syair lah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, ya, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik gitu. Ini bagaimana dia akan bisa melakukan terbaik kalau dia tidak mensyukuri apa yang dia punya, betul gak?
1: Iya,
0: bagaimana betul. Dia akan bisa mendapatkan kunci kangen.

0: ketika anaknya dikekang oleh bapak ibunya, dia mengatakan, I'm 13. Saya sudah 13 tahun gitu loh. Saya sudah bisa memutuskan sendiri semuanya, kan begitu. Maka dia pergi dari rumah, kabur dari rumah untuk mandiri. Banyak kisah-kisah kayak begitu. Dan ketika saya baca sejarah Buddhisme, ya samurai Jepang juga sama, 13 tahun mereka merantau. Dan kisah Rasulullah SAW, usia 14 tahun Rasul sudah terlibat dengan masyarakat. Bahkan siap perang, ikut perang Rasulullah SAW. Nah, begitu. Ya, bagaimana memang di tempat usia begitu dia sudah siap punya kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang keras. Tapi bukan dengan cara kasar, bukan dengan cara tidak mendidik, tapi bagaimana kita tetap memberikan kebaikan kepada anak kita. Itu yang kedua dari tahap yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya mau tidak mau kita harus berikan wawasan kepada anak kita agar kehangatan tercipta. Yaitu kita mesti punya waktu untuk berkumpul. Sesibuk apapun kita mesti punya. Secapek apapun kita mesti agendakan. Karena kebersamaan itu adalah sumber dari kehangatan. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Kalau jarang bersama ya susah. Apa sih bersama bahasa Inggrisnya?
2: Together with
0: someone. Together. Benar, gitu. Bersama. Itu. Tiga hal ini kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan pada Allah SWT, Allah mudahkan kehangatan itu. Akan muncul yang ada saling membantu, saling menolong, saling menguatkan satu sama lain. Insya Allah.
1: Insya Allah. Masya Allah. Baik Ustaz. Tentunya nanti kita coba lengkapi ataupun sudah terus tadi ya di poin yang memberikan wawasan gitu ya. Di, insya Allah di termin selanjutnya kita akan menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Masih ada kesempatan sahabat MQ, Anda yang di Bandung maupun juga di Yogyakarta untuk ikut bergabung. Sampaikan pertanyaannya melalui nomor di 0811-224-1027.
2: Atau di Yogyakarta, sahabat MQ, Anda juga boleh begitu ya menyampaikannya melalui nomor WhatsApp kami di 0815-786-923. Dan tadi Anda juga boleh ikut ya sahabat MQ untuk memilihkan kira-kira menurut Anda apa yang paling membuat sosok ayah ini bisa menghadirkan kehangatan di dalam rumah tangga. Apakah melalui kehadiran dan waktu yang diluangkan untuk keluarga? Apakah dengan perhatian dan juga komunikasi yang hangat yang dibangun oleh ayah? Atau dengan keteladanan dalam sikap dan juga ibadahnya? Atau melalui tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
1: Silakan kami nantikan dan insya Allah kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung
2: dan 92,3 MQ FM Jogja.
1: Inspirasi keluarga
2: Indonesia.
3: Sahabat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen tak

0: pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
7: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kali ini kami akan menyapa begitu sahabat MK Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di MKFM Bandung 0811-224-1027. Sebelum nantinya kami juga menyapa Anda yang bergabung di MKFM Yogyakarta. Baik Ustadz, kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang juga bergabung menyampaikan pertanyaannya. ada hamba Allah dari Bandung Timur, di mana ini mempunyai peran sebagai seorang ayah tadi begitu Ustaz, dan saya sering merasa bersalah sebagai ayah karena jarang di rumah. Bagaimana agar tetap bisa menghadirkan kehangatan walaupun waktu bersama keluarga ini sangat terbatas begitu Ustaz?
8: Terkadang begini, yang sering terjadi itu adalah kita bukan bicara intensitas, bukan bicara frekuensi kalau orang sibuk ya, tapi bagaimana kita bicara kualitas waktu. Kadang-kadang kita pulang ayah gitu kan, pulang rumah sekan sibuk di luar, yang terjadi adalah dalam pikiran kita istirahat. Yang namanya istirahat nggak mau diganggu sama anak, iya kan? Padahal yang dibutuhkan anak saat itu pada ayahnya adalah kehadiran. Ya. Walaupun mungkin katakanlah dia tidak berbuat macam-macam, asal ada ayahnya dekat dengan anaknya itu sudah cukup buat anak sebenarnya. Makanya kenapa saya setiap bagi rapot selalu saya hadir sama istri saya. Ya. Gak pernah berdua tuh gak pernah, kalau gak mendesak banget gak pernah gak hadir berdua, selalu berdua. Dan itu membuat anak jadi luar biasa gitu. Walaupun cuma hadir doang, ya kan, dalam kunjungan, menengok gitu kan, kalau lagi di pesantren tetap sih dengan istri gitu. Walaupun cuma sejam dua jam di pesantren gitu kan ya. Karena yang dibutuhkan anak itu bukan sekedar intensitas, tapi adalah kualitas kesempatan bersama. Kadang-kadang anak tuh butuh curhat kan.
7: Iya.
8: Makanya kenapa sekarang banyak anak yang susah terbuka sama keluarga, ya karena orang tuanya tidak jadikan tempat dialog. Gitu. Gimana mau dialog, orang jarang hadir gitu. Nah makanya ketika kita lagi di rumah saat itu, secapek apapun, motivasi diri kita untuk buat anak. Kasih saya nanya, sederhana para ayah, buat apa capek-capek nyari uang di luar? Pasti buat kebahagiaan keluarga kan? Betul nggak?
7: Betul.
8: Agar bahagia keluarga kita, betul nggak?
7: Iya. Yeah.
8: Dan salah satu faktor kebahagiaan keluarga adalah ayahnya dibutuhkan ada, bukan sekedar berupa uang. Karena di situ kehangatan. Karena kehangatan nggak bisa dibeli dengan uang. Iya kan?
7: Iya, yeah, betul.
8: Karena terkadang saya pribadi gitu ya, sebulan sekali ya sengaja saya ngajak keluar, ngajak makan bareng, walaupun kondisi keuangan minim, tapi makannya apa ya, nasi goreng 3 bungkus berenam atau misalnya 4 bungkus berenam, tapi makan berjamaah itu nikmat luar biasa.
7: Masya Allah.
8: Ya, cuma 15.000 kali 4 60.000, coba kalau di restoran 100.000 gitu kan. Karena anak juga gak melihat harga kebersamaan itu yang dalam anak gitu. Itu yang penting. Makanya kenapa kita diminta oleh Allah selalu bersama dengan Allah, yang disebut dengan muraqabatullah. Allah selalu menyediakan waktu buat hamba-hambanya loh. Aku kan baca surat suratnya Al-Baqarah 186.

0: Afwan sahabat Yahran, apakah masih termute?
1: Oh, baik, mohon maaf. Kami ulangi, di Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran."
2: Lihat, sampai Allah mengatakan begitu. Jika ada seorang hamba bertanya padamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Always, selalu punya waktu. Sekarang para ayah banyak mengatakan sibuk, capek, nanti, iya kan?
0: Yeah.
2: Padahal dia nyari uang di luar, capek-capek, buat siapa? Buat keluarga bahagia.
0: Yeah, pada akhirnya.
2: Nah, iya, bukan pada akhirnya, emang itu yang diinginkan oleh keluarga semua. Jangan pakai-pakai akhir-akhiran gitu. Jadi kesan terpaksa kalau udah akhiran tuh. Gitu. Nah itulah. Diingatkan oleh Allah SWT. Sampai Allah mengatakan begitu, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib." Jika ada seorang hamba bertanya padaku, ya padamu ya Muhammad tentang aku, aku dekat, enggak pernah jauh. Makanya lagu yang Tuhan itu perlu diperbaiki syairnya gitu. Ya kan? Kan gitu kan. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, Allah tetap dekat. Enggak pernah jauh. Karena Allah lah nyatakan langsung. Katakan aku dekat, kata Allah. Gak boleh kita bilang mengatakan Allah sedang menjauh dari kamu. Jangan. Justru Allah paling suka dengan orang yang bertobat, dengan orang yang berzikir, dengan orang yang kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Kan gitu. Nah, dengan demikian insya Allah mudah-mudahan, jadi kita punya waktu, lokasi waktu yang memang walaupun sedikit tapi berkualitas. Kesempatan kita bikin program itu dengan istri kita, sehingga anak-anak kita pun bisa terlibat dan tercipta juga kehangatan. Istri juga merasakan kehangatan, karena istri juga perlu dibahagiakan juga oleh kita para suami, para ayah. Betul tidak?
0: Betul.
2: Nah itu, walau alam insyaallah.
0: Insyaallah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Dan kita beralih ke sahabat kita dari Yogyakarta, sahabat Zahra.
1: Baik, terima kasih sahabat Rizky. Kali ini di Yogyakarta ada Pak Fuad ini yang bertanya, Ustadz, tadi kalau tidak salah dengar, anak kedua dan ketiga Ustadz mulai sering di luar rumah dibandingkan dengan anak yang Ustadz mulai sering bekerja di luar rumah dibandingkan dengan anak yang pertama. Ustadz masih sering membersamai anak di rumah. Apakah pernah Ustadz anak merasa tidak mendapat keadilan atas kasih sayang dari Ustadz? Jika iya, bagaimana Ustadz menyikapinya? Karena saat ini saya juga LDM-an dengan keluarga. Mohon doanya juga Ustadz agar segera didekatkan pekerjaannya dengan keluarga.
2: Bukan anak yang kedua, ketiga, anak keempat. Ketiga dan keempat ya. Biasanya yang pertama, yang kedua itu dekat. Yang ketiga, keempat memang akhirnya terungkap ketika di sekolah gitu. Ada sebuah masalah gitu. Dan guru BP cerita gitu, bahwa tentang bahwa anak saya rindu sama ayahnya. Dia bilang, ayahnya sibuk. Ngomong ke guru pembimbingnya. Baru dia ngasih tahu ke saya, dan itu membuat saya nangis gitu. Dan saya merasa sebenarnya merasa gak jauh dari anak sebenarnya, perasaan saya ternyata beda dengan anak gitu. Ya karena ada panggilan tugas, saya harus keluar, harus kesini, harus kesitu, harus bertugas keluar Sumatera, keluar Jawa gitu.
0: Masya Allah.
2: Gitu. Karena panggilan tugas ya, dari pekerjaan gitu. Nah sekarang tinggal pilihan, life is choice, hidup adalah pilihan. Iya kan? Jadi saya teringat ada seorang bapak nanya ke saya di Depok gitu kan. LDR dia, bukan LDM. LDR. Kalau LDM apa ya?
1: Long distance marriage, Ustaz.
2: Oh, sama yeah. aja berarti
1: yeah, LDM sama saja. Ya.
2: Nah itu dia cerita bagaimana dia kerjanya pindah-pindah dari Surabaya, pindah ke Ponorogo, pindah ke ini, itu kan dari Jawa Timur, cuman gak pernah natap gitu. Terus kalau bawa anak istrinya, takut kasihan anak istrinya, katanya gak bisa beradaptasi, ya harus pindah-pindah tuh sama anak sekolah.
1: Iya betul.
2: Saya bilang ke dia, kamu udah ngobrol sama anak kamu, apa keinginan kamu pada kamu? Belum. Itu kan kesimpulan kamu. Coba obrol sama anak. Kalau anak sudah rela dan ridho dia pindah-pindah sekolah sekalipun, ada masalah nggak berarti?
1: Tidak ada, Ustaz.
2: Ada masalah, Mbak Zara, bayarannya gede.
1: Iya, betul.
2: Kan pindah-pindah, berarti kan orang tuanya punya masalah. Akhirnya saya kasih solusi, saya kasih saran gitu. Pesantren. Jadi anak tuh menetap di pondok. Iya kan? Kita nengok bisa sebulan sekali, dua bulan sekali. Tapi anak keinginan anak gitu. Jangan dipaksa pesantrennya. Harus keinginan. Makanya alhamdulillah anak saya apa yang pesantren itu enggak ada yang pernah saya paksa. Semua keinginan sehingga betah. Walaupun kata komentar orang tua yang lain, pesantrennya beginilah, begitulah, gurunya begini. Anak saya mengatakan enggak gitu. Beda. Kenapa? Karena dia pilihan. Bukan paksaan. Yang ternyata kebanyakan anak bersikap begitu enggak betah di pesantren, kenapa? Dipaksa masuk pesantren oleh orang tuanya. Itu. Nah ini tetap bukan itu pilihan. Tinggal kita yakin enggak dengan rezeki dari Allah itu aja. Udah yakin, ajak istri ngobrol dengan anak-anak, udah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Cari pekerjaan dekat rumah. Itu. Masalah besar kecil rezeki mah itu udah terserah Allah lah. Tinggal bagaimana kita mensyukuri apa yang ada. Itu. Ya. Karena rezeki bukan dari kemampuan kita bekerja, bukan. Rezeki itu dari Allah diberikan. Ada orang yang dari pagi dia keluar rumah nyari rezeki sampai malam enggak dapat. Ada orang yang cuma duduk-duduk di rumah, ya rezekinya datang berlimpah ruah. Bukan karena kehebatan dia punya ilmu mencari rezeki, bukan, karena Allah berikan. Dan kisah Korun. Ya kan, Korun ditanya oleh para masyarakat tentang harta kekayaan, dan dijawab dengan mantap, ini aku dapatkan karena kepintaranku. Ini aku dapatkan karena kesungguhanku. Ini aku dapatkan karena keringatanku. Ini aku dapat karena jerih payahku. Allah katakan, bal, bukan. Itu ujian dari Allah, kata Allah. Bersyukur enggak? Kufur enggak? Makanya enggak pernah ada Allah mengatakan pada orang yang susah, orang yang sulit ekonomi, sebagai pecundang. Enggak ada. Yang ada justru Allah ketika dia bersabar dengan kondisi saat itu, Allah bersalawat kepada mereka dengan cara Allah akan beri ampunan dosa-dosa di masa lalunya. Dan ditempatkan di surga nanti, insya Allah.
1: Insya Allah. Baik.
2: Life is choice, hiduplah pilihan. Mangga para ayah.
1: Insya Allah, semoga dimudahkan begitu ya bagi Pak Fuad untuk menentukan pilihan. Terima kasih Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Pak Fuad.
0: Dan tidak berasa sudah berada di penghujung kebersamaan gitu ya, sahabat Zahra dan juga sahabat MK, pembelajaran kita di pagi hari ini bersama dengan Ustaz Darwis Fajar. Terakhir Ustaz, sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan berkaitan dengan tema di pagi menjelang siang hari ini Ustaz.
2: Saya ingin menginginkan para ayah jadilah teman yang baik. Kepada kita jadi teman, artinya bagaimana kita memperlakukan anak kita sepantar dewasa dengan kita, beri tanggung jawab sehingga kehangatan akan muncul, bukan sebagai otoriter, bukan bentuk komando, tapi bentuknya diskusi dan musyawarah. Itu jadi teman yang baik, teman yang berkata benar, bukan teman yang benarkan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya disampaikan di pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MK, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, menjadi amal jariah yang senantiasa terus juga mengalir untuk Ustaz Darlis.
2: Amin. Amin. Saya pamit ya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah itu dia sahabat MK dan juga sahabat Zahra ya, pembelajaran kita berkaitan dengan tadi ayah masa kini. untuk mengingatkan keluarga tadi sosok ayah begitu ya sahabat Zahra. Tadi ada beberapa hal mulai dari visi yang sama, kemudian juga semua petunjuk Allah ini harus menjadi solusi begitu ya sahabat Zahra ya.
1: Betul sekali, menjadi solusi dan juga menjadi jalan, serta tadi menguatkan untuk visi akhiratnya sahabat MK. Dan juga dilengkapi dengan kitanya juga perlu memiliki jiwa yang pemaaf dan tetap berbuat baik, serta juga kemudian memberikan perhatian dan juga wawasan kepada anak.
0: Betul sahabat MG dan juga sahabat Tiara, di mana peran ayah tadi bukan hanya tentang hadir sebagai pencari nafkah saja, tapi lebih dari itu juga sebagai pemimpin yang menghadirkan ketenangan di dalam rumah gitu ya sahabat Tiara dan juga sahabat MG.
1: Betul, dan semoga dengan tadi pembahasan pada hari ini bisa menguatkan kita begitu ya sahabat MK, apalagi yang memiliki amanah sebagai seorang ayah untuk terus dikuatkan agar selalu bisa menghadirkan kehangatan di dalam rumah tangga.
0: Semoga setiap rumah, setiap keluarga yang sedang Anda ikhtiarkan begitu ya sahabat MK, menjadi tempat pulang yang menenangkan, yang juga penuh dengan kasih sayang dan mengantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin. Amin. Ya.
0: Masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga sahabat MG, hadir segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, dan insyaallah pilihan terbanyak akan juga hadir menemani ruang dengar Anda sambil menantikan juga memandang azan zuhur. 3 pilihan murotalnya apa saja sahabat Zahra yang sudah disiapkan di siang hari ini?
1: Di pilihan pertama sahabat AMK ada Quran Surah An-Naml, kemudian di pilihan kedua Quran Surah Al-Qasas, dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Ankabut. Sahabat AMK bisa memilih satu di antara 3 murotal pilihan tersebut. Kalau di Yogyakarta Anda bisa sampaikan di 0815-7860923, dan di Bandung sahabat Rizky,
0: Anda bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Tadi jangan lupa ya sahabat MG, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Terima kasih Anda sudah bergabung tadi, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pertanyaan dan juga pollingnya. Seperti kali ini Ibu Yanti dari Antapani juga ini, terima kasih menyampaikan pilihan pollingnya. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, termasuk juga melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MK, Bunda Halimah dari Cibuntu Cibundei, sahabat kita juga dari Cimindi Raya, Ibu Cuita, termasuk Bapak Sandi dari Banjaran. Ini jazakumullah khair, terima kasih untuk atensinya. Dan silakan masih ada kesempatan juga Anda ingin bergabung menyampaikan atensi, kali ini menyampaikan pilihan murotanya, kami nantikan. Dan tentu terima kasih juga sahabat Zahra atas kebersamaannya di program di edisi hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya, peran demi peran terbaiknya bersama dengan rekan-rekan di MK FM Yogyakarta. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sahabat Rizky dan juga rekan-rekan di Bandung.
0: Kami nantikan pilihan murotalnya. Insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

Sahabat MQ, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM.

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Masih ditemani sahabat Sia Rizky Alvaris, sahabat MG, siang hari ini menjelang azan zuhur gitu ya sahabat MG. Di segmen penutup, segmen Murota Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Bapak Sandi dari Banjaran juga tidak mau ketinggalan, kali ini bergabung di pilihan murotanya di nomor 1 Al-Quran Surat An-Naml. Terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran. Dan baik sahabat MG, untuk pilihan terbanyak jatuh di pilihan murota ya sahabat MG di nomor 3 Al-Quran Surat Al-Ankabut. Insyaallah sama-sama kan kita simak begitu sahabat MG, habis menantikan waktu azan zuhur. Terima kasih Anda yang senantiasa bergabung, menyampaikan atensinya juga, menyampaikan doa-doa terbaiknya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya sahabat MG, mudah-mudahan lancar dan juga senantiasa dalam keadaan sehat. Yang baru bergabung juga ini, kali ini kami sapa dari Ibu Rus dari Garut, di pilihan murotanya nomor 3. Terima kasih Ibu Rus. Termasuk juga Ibu Dede Juhana dari Padalarang, juga pilihan yang sama, pilihan murotanya nomor 3. Terima kasih Ibu Dede Juhana sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Pada akhirnya sahabat Sia Rizky Alvaris dan juga kru MG FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.
1: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kekhususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Yongki, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Oh,
2: semua masalah
1: iya.
2: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.
5: MTFM Radio.
0: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: กี้เสียง
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falantajidalahu waliya mursyida. Rabbi israhli sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rahma, ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berkumpul, nikmat untuk menuntut ilmu, yang semoga dengan nikmat-nikmat ini bertambah rasa syukur kita dan insya Allah menjadi husnul khatimah sampai akhir hayat kita. Baik, tema yang diangkat terkait tentang masalah parenting, khususnya berkaitan dengan masalah rumah tangga. Ya, rumah tangga itu menjadi benteng, ya. Tapi kadang-kadang ketika benteng itu tidak bisa kita jaga dengan baik, maka satu demi satu yang namanya batu bata itu mulai roboh. Gitu ya. Tapi kalau kita mau menjaga rumah itu tetap kokoh, ada yang roboh sedikit, cepat kita tambal. Kan gitu ya. Harusnya punya inisiatif agar setiap kekurangan yang akan membuat memperkeruh suasana rumah tangga itu kita minimalisir. Karena itu, tema yang kita angkat ini cukup membuat kita perlu selektif. Perlu membuat kita bermuhasabah. Kadang kalau main layangan, yang namanya putus itu justru paling disenengin sama orang yang menjadi lawan. Benar enggak? Ya justru dikejar-kejar gitu supaya layangannya putus. Tapi buat yang punya layangan, pengennya apa? Terus bertahan gitu. Ya. Nah, secara unsur duniawi saja kita dapati saat layangan ada yang bersedih gitu. Karena itu di dalam istilah, ini beberapa waktu yang lalu ya, istilah layangan putus ini kan menjadi viral. Hilang? Oh, sedang diperbaiki ya? Baik. Jadi rumah tangga adalah benteng kehormatan. Dimana ketika itu menjadi benteng kehormatan, rumah itu menjadi tempat bernaungnya dua pasang manusia laki-laki sah, dia menghadirkan rasa cinta dan pengorbanan yang mungkin apa? Belum ke situ, masih yang kedua. Ya, jadi ini merupakan benteng ya bagi kita untuk apa? Disitulah tempat kita menjalin kasih sayang ya, menghadirkan ketenangan. Jadi kalau ada seorang istri, seorang suami ketika pulang ke rumah malah pengennya berlama-lama di luar, itu berarti something. Gitu ya. Termasuk nih nanti bicara tentang anak. Kenapa anak lebih senang di luar daripada di rumah, misalnya gitu ya. Berbeda kalau posisinya di luar karena lagi main futsal, misalnya begitu ya. Tapi senangnya nongkrong-nongkrong di luar daripada nongkrong di rumah, misalnya seperti itu. Itu pasti ada something yang perlu kita tanyakan dan kita evaluasi. Kenapa? Karena rumah itu menjadi bagian masa depan. Karena dia menjadi masa depan, tetapi ketika benteng itu dapat runtuh bukan karena serangan besar, melainkan celah kecil yang kita biarkan terbuka tanpa sadar, inilah yang akan menjadi keruntuhan tanpa kita sadari, akhirnya menyebabkan ambruk yang gak ketahuan. Gitu. Ya. Kayak gini deh, kita menganalogikan saat bicara tentang saudara-saudara kita yang terkena banjir. Ya, banjir bandang.
nggak terfikir di benak kita kehancurannya itu dalam hitungan menit bisa sampai sedahsyat itu. Padahal bisa sedahsyat itu bisa jadi, bisa sedahsyat itu bisa jadi itu adalah sesuatu yang sudah terestafeta, udah dari jauh hari gitu, udah jauh-jauh tahun, sehingga pada waktu yang bertepatan pondasi itu tidak kuat, maka dia menjadi luruh. Nah, itulah diibaratkan ketika pondasi di dalam rumah tangga ini tidak kuat, maka kemudian itu dibiarkan, dianggap remeh, ternyata itu sudah bagian dasarnya. Ya, saat terjadinya goncangan itu tinggal meluruhkan, tapi peluruhannya itu sampai tingkat yang memaksimalkan. Nah, karena itu para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, fitnah dalam rumah tangga itu ada termasuk dalam bab perselingkuhan, ya, walaupun fitnah dalam rumah tangga itu enggak selamanya dalam bentuk perselingkuhan. Tidak muncul tiba-tiba ini perselingkuhan itu. Ya. Dia perlahan menyusupnya. Dia boleh dikatakan menghadirkan sesuatu yang mungkin munculnya pada saat sekarang itu besar, tapi jangan lupa ini sudah dimotori terlebih dahulu perjalanannya. Ya, tanpa kita sadari, ya, mungkin dari mulai pandangan sampai tegur sapa, sampai akhirnya minta nomor HP gitu ya. Kemudian chat-chatan di waktu yang enggak biasa, di mana orang tidur gitu ya. Dia justru silaturahmi, ayo sapa teman-teman SD, sapa teman-teman SMP, SMA, kampus, misalnya begitu. Enggak ada salahnya. Tetapi dari situ jika kita tidak jaga, apalagi kita masih punya pasangan, maka hal ini akan menodai rumah tangga kita yang notabene-nya itu akan menjadi sebuah kerusakan. Ya. Jadi ketika kita juga enggak mampu membatasi, ya, perilaku kita, interaksi kita, ya, maka jangan disalahkan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Kemudian apa? Yang tidak kalah penting adalah penyusupan dari komunikasi digital yang tidak diawasi, dikontrol nih. Ya. Di dalam controllingnya ternyata mulai terjadi pergeseran. Enggak ada nilai-nilai ibadah, zikirnya, tilawahnya, mulai-mulai tergoyah, udah. Ini biasanya akan muncul hal-hal yang menjadi sesuatu hal yang mungkin kalau kita ceritakan tentang orang lain kayaknya dahsyat banget, tapi ternyata hal itu bisa terjadi pada diri seseorang. Gitu. Karena itu kenapa di dalam surat At-Tahrim Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu. Jadi yang dikendalikan adalah diri kita terlebih dahulu. Baik dari pihak laki-laki, yaitu kepala keluarga yang lebih potensial, kemudian istri, setelah itu apa? Anak-anak dan keluarga yang ada menyertai. Nah, karena itulah, ya, kita lihat next. Ini kayaknya gak bisa ya ininya, pakai dari sana aja deh. Fitnah itu hadir dari celah yang kecil. Makanya di ayat Al-Quran itu disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih bahaya daripada pembunuhan. Karena tadi kalau pembunuhan jelas orang itu membunuh, mati dia, selesai perkara, walaupun orang itu bisa jadi apa? Dihukum. Tapi kalau urusan fitnah, ini kasus yang akan didapati bukan hanya personal itu, tapi bisa berimbas kepada orang-orang yang gak mengerti masalahnya, orang yang gak tahu ceritanya, menjadi tahu. Ini yang kita kenal dengan bab gosip dan lain sebagainya. Yang akhirnya apa? Menghadirkan sesuatu yang lebih buruk, yang lebih besar. Karena itulah disebutkan fitnah itu hadir dari celah yang kecil.
Kalau tadi digambarkan bangunan di dalam rumah kita ada tembok, ada celahnya, bisa jadi sebab rayap kah, bisa jadi sebab sesuatu mengalir di situ, air gitu ya, muncul sedikit-sedikit-sedikit, tapi ketika dibiarkan, dia akan meluas, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Ya, fitnah tidak selalu datang dengan wajah buruk, kadang muncul dari hal-hal mubah yang dibiarkan tanpa kontrol. Contoh, bersilaturahmi itu bahkan menjadi wajib. Sunnah muakkadah gitu ya, sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau bersilaturahminya tidak terkontrol, yaitu bersilaturahmi kepada lawan jenis yang bukan mahram, itu menjadi sesuatu yang bisa jadi diharamkan. Gitu. Celah di mana potensi-potensi ini akan memperkeruh suasana. Nih, dampak dari ini, kisah tragedi musibah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu kalah seru ceritanya dengan selebritas yang selingkuh. Gitu. Karena lebih hot. Kenapa? Karena posisi kalau orang terkena musibah, udahlah istilahnya selesai di situ. Tinggal recovery bla bla bla. Tapi kalau yang tengah hangat, fitnah itu bisa menjadi sebuah prasangka. Namanya prasangka kan duga-duga. Ngeduga ini, ngeduga itu gitu. Supaya jadi hot ditambahin lagi gitu ya. Kalau makan bakso enggak pakai sambal gitu ya. Gak enak, gak tambahin suka dengan cuka itu kalau makan sambal gitu ya, seperti itu. Nah karenanya next kita lihat celah yang harus kita hindari gitu. Yang pertama adalah pandangan gitu ya. Pandangan yang dibiarkan itu akan membuat celah itu muncul makin lebar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka apa? Menundukkan pandangannya. Ini dalam surat An-Nur ya. Sebuah cerita ya, di mana posisi pandangan-pandangan kita itu akan bermain di sosial media. Makanya gak heran kalau ada di antara ulama-ulama itu yang sangat berhati-hati. Jangan pajang di sosial media. Bukan cuma masalah iri hati, bukan. Tetapi bisa mendatangkan perkara yang lain bagi orang yang melihatnya. Ya. Kalau itu sesama kita perempuan masih alhamdulillah. Tapi kalau sudah yang menyapa ya lawan jenis, kemudian ada maksud yang buruk, itu perlu menjadi tanda tanya bagi kita untuk menjaga. Karena itu di antara ulama menegaskan fitnah apalagi masuk ke dalam zina itu bermulanya dari pandangan. Mengapa? Al-Qur'an Firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kita penting menjaga pandangan. Bukan hanya pandangan ketika ada orang, enggak ada orang pun perlu kita jaga. Kenapa? Karena sosial media itu bisa jadi enggak dilihat orang. Tapi Allah melihat apa yang kita pandang di sosial media kita. Membuka apa saja celah-celah yang bisa memunculkan fitnah. Yang merubah pikiran kita, yang merubah perasaan kita, yang merubah segala sesuatu yang ada di dalam jiwa kita, itu bisa jadi dikarenakan apa? Kita gak mampu mengontrol pandangan kita. Gak gampang dalam kondisi sekarang.

0: sahabat MG, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Baru-baru ini kita dapat berita bahwa di Jerman, di Australia itu memberikan sebuah keputusan bahwa anak-anak usia dini SD kalau di kita itu udah dilarang menggunakan gadget. Gitu. Kita mau memulai, wah bisa jadi demo. Ya. Dilarang dalam bentuk keseharian saja anak-anak ngamuk. Akhirnya apa? Ibunya ngalah. Lebih baik apa? Ngasih handphonenya. Yang penting diem, gitu kan? Dibandingkan apa? Dia ngerasain jeritan tangis yang gak berhenti-berhenti. Allah alam, bisa apa enggak negeri kita membuat metode itu dengan kondisi yang sudah terjadi pembiaran lama. Gitu. Kalau dulu kita terbiasa karena apa? COVID. Gitu ya. Yang akhirnya pembelajaran lewat gawai, pembelajaran lewat Zoom, dan lain sebagainya. Yang otomatis anak keturunan kita bermainnya dengan gadget itu lebih dominan. Nah sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Next. Oh, berubah lagi. Yang kedua, interaksi. Ya. Jadi menghindari fitnah itu bukan hanya menjaga pandangan. Yang kedua, batasi interaksi kita dengan lawan jenis. Ya. Ini kadang-kadang kita suka menganggap sepele kepada tukang sayur, tukang bakso, main tepak-tepok gitu ya. Giliran di kajian kita menjaga banget ya, salaman aja gak mau gitu ya. Ya itu sebenarnya sama, definisinya laki-laki gitu ya. Mau siapapun dia, dimanapun dia, maka interaksinya sama, gak boleh kita bedakan. Karena perasaan laki-laki itu secara domainnya, secara apa umumnya sama. Dia punya gharizah yang lebih besar dibandingkan perempuan, yang perempuan lebih banyak bermain pada perasaan. Kayak gitu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan bagaimana interaksi kita kepada lawan jenis itu, ya. Tidaklah seorang laki-laki berkhulwat dengan perempuan kecuali yang ketiganya itu adalah setan. Sekarang dibuat celah. Yuk kita mau ketemuan di mana gitu. Yang diajak apa keponakannya yang umurnya masih berapa? Mungkin masih 5 tahun. Yang kalau cuma dikasih apa? Makanan, mainan gitu ya, dia udah anteng. Toh saya bawa mahram gitu. Ya, ini ada kondisi-kondisi. Bahkan saya pernah menyampaikan kepada para remaja yang kita juga punya tema menarik seperti ini, jangan sampai nanti Ragunan itu hewan-hewannya justru pada kaget. Yang ngumpet-ngumpet itu manusia gitu. Ya, duaan di semak-semak gitu ya, di tempat-tempat yang hewannya jadi aneh gitu ya. Ini harusnya kan dia ngelihat saya gitu ya. Kenapa jadi saya yang ngelihat dia gitu ya? Kenapa? Karena enggak normal gitu. Ya, di tempat-tempat yang enggak normal begitu. Karena itu di era digital, khalwat bukan hanya di ruang publik, tapi juga ada di ruang digital yang perlu kita perhatikan. Seperti tadi saya sampaikan, memandang itu enggak mesti secara zahir seperti ini. Bisa jadi kelihatan. Tapi bisa terjadi ketika kita sedang sendirian, tapi yang kita lihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat atau bahkan dilarang untuk dilihat. Begitu juga pada saat kita berinteraksi dengan lawan jenis kita. Kita gak langsung ngobrol begini. Tapi apa? Di depan orang tua kita, bagi yang masih single, atau di depan suami kita, kita senyum-senyum sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ada hubungan di era digital yang membuat kering rumah tangga kita disebabkan media ini. Jadi interaksi dengan lawan jenis itu harus dibatasi. Apalagi kalau kita sebagai seorang istri paham betul kalau kita memiliki suami yang model tipenya misalnya pencemburu.
enggak suka dengan kalau kita ngobrol terlalu banyak atau terlalu dekat dengan lawan jenis. Ya, itu perlu menjadi perhatian buat kita. Ya, karena itu perlu menjadi perhatian ya, tempat curhat kita, tempat curhat voice note kita, misalnya seperti itu ya. Semua itu perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita memberikan alasan cuma teman kok gitu ya. Teman kok, apa ada lagunya tuh. Teman kok tapi mesra gitu ya. Nah, itu ketahuan tuh yang tahu lagunya. Ya. Teman tapi mesra gitu. Ya, kenapa? Karena teman mesra itu boleh gitu ya. Karena memang pertemanan itu bisa menghantar kepada apa? Surga. Tapi kalau kepada mesra yang dilarang, itu yang jelas-jelas gak boleh. Kepada sesama perempuan aja boleh, tapi kalau sudah berlebihan masuk dalam perkara terlarang. Ya gak? Lesbian, gay, gitu ya. Oh, orang sesama kita perempuan kok, ternyata bisa sampai pada tingkatan seperti itu. Apalagi kepada juga lawan jenis. Next. Yang ketiga, fitnah yang harus kita perkecil supaya tidak masuk dalam perangkap ini adalah hati. Di mana hati itu biasanya kalau sudah terjadi hal-hal fitnah ini muncul, mulai terlalaikan. Sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dia samperin tuh. Entah laki-lakinya, entah perempuannya, ya. Ketika hati tidak dijaga dengan zikir dan doa, ya, dia menjadi lembut bagi godaan. Tapi tidak menjadi lembut untuk bisa mengingat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Di mana Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan, pintu fitnah itu terbuka dari pandangan, kemudian bisikan, kemudian langkah, hingga akhirnya menjadi kebiasaan dan keterikatan. Itulah mengapa orang-orang tua kita dulu punya pepatah, Allah bisa karena biasa. Coba kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, maka tentu kebiasaan baik ini akan menjadi karakter buat kita. Tapi kalau itu adalah kebiasaan yang kemudian mengarahkan kepada keburukan, maka na'udzubillah. Enggak sedikit sekarang orang beranggapan nilai-nilai Islam itu sudah tidak lagi relevan dengan kekinian. Gitu ya? Justru agamanya yang disalahin. Bukan merekanya yang berkaca diri. Apa yang harus mereka jaga? Gitu. Ya? Kemudian yang kedua, next, kita lihat bagaimana upaya kita untuk menghadirkan terjaganya perselingkuhan. Kenapa? Biasanya perempuan, sediam-diamnya perempuan tetap cerewet. Gitu. Tapi kalau kebiasaan dia berbicara itu sudah berubah dengan diam, itu berarti ada something di dalam dirinya. Apakah tidak terjalinnya komunikasi yang baik, atau tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, tidak terkomunikasikan dengan baik masalah emosionalnya, itu banyak terjadi. Ya, di sini keduanya, baik pasangan laki-laki maupun perempuan, itu harus sama-sama introspeksi gitu. Karena apa? Sudah tidak terlihat kebiasaan yang muncul. Kalau lagi makan, biasanya istri itu aja diceritain. Tapi kalau tiba-tiba dia diam, itu harus menjadi pertanyaan. Atau ketika lagi makan, suami itu sibuk dengan gadgetnya, padahal ada istrinya. Ya, dan istrinya udah berusaha diam, gak ada pertanyaan, kok tumben sih diam, gitu ya. Maka itu perlu menjadi sebuah apa? Pernyataan-pernyataan yang perlu kita komunikasikan. Ayah, ngapain sih ya? Orang aku ada di sini kok pegang HP, ya? Atau misalnya ya, suami saya kita dalam perjalanan jauh gitu ya, memang dilalahnya
lagi ada kerjaan yang harus diselesaikan lewat WA gitu ya. Terus ayo udah sampai, supirnya udah sambil ngomong, akhirnya supir nih gitu ya. Kenapa? Karena pengen ada obrolan. Ini bukan driver Grab gitu ya. Dicuekin gitu. Sampai seperti itu. Makanya perselingkuhan itu bermulanya bukan hanya dari sekedar pandangan, yang kemudian adalah masalah perhatian. Ini kasus yang kami tangani adalah sepasang suami istri, sebetulnya masih muda ya, karena belum nyampe lah mereka umurnya 50 tahun. Tapi karena si istri ini punya aktivitas yang lebih masif, sehingga apa, interaksinya dengan banyak orang itu pasti dominan. Tanpa disadari, si istri ini ada curcol, terus curcol, terus curcol. Curcolnya bukan hanya kepada beberapa orang, tetapi hanya kepada satu orang, dan itu laki-laki. Yang akhirnya ujung-ujungnya ketika mereka sedang berduaan digrebek. Gitu. Padahal emang posisinya gak lagi ngapa-ngapain gitu ya. Tapi berduaan di tempat yang sepi, yang akhirnya menyebabkan gerah suaminya. Mau datang ke rumah dalam kondisi yang pengen minta solusi, ya gak gampang kalau keduanya itu gak fair menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kalau kita sebagai konselor itu gak bisa menerima begitu saja hanya dari satu sisi. Contoh, saya karena perempuan jadi saya nerima istri aja gitu ya. Atau suami saya hanya nerima dari perkataan suami aja. Karena memang ini gak bisa dipungkiri, kedekatan itu bisa memberikan effort gitu ya, dalam penyelesaian permasalahan yang bisa jadi salah. Ya, gak bisa mendudukkan permasalahan secara baik. Nah, jadi mengapa perselingkuhan dari pasangan itu terjadi? Karena kurangnya komunikasi suami istri. Gak apa-apa, bawel. Kalau satu waktu kita akan berhadapan dengan kematian terlebih dahulu, suami akan merindukan kebawelan kita. Begitu juga anak. Jangan sampai nyesel dengan bawelnya emak. Gitu ya. Mungkin kita akan merasakan justru setelah kehilangan. Begitu juga kepada suami kita. Ya, kita kesel kalau diomongin enggak mau ngerespon gitu ya. Naruh ini enggak pada tempatnya gitu ya. Ntar satu waktu kita rindu. Bahkan teman saya cerita ketika suaminya meninggal, "Oh, kangen banget tempat tidur dingorokin." Ngorok aja dia kangen. Padahal ketika hidupnya berisik banget sih, gak bisa tidur nih gitu ya. Tapi begitu hilang, ngoroknya itu jadi sesuatu yang dirindukan. Ya, padahal bisa dengar ngorok yang lain ya, tapi edisinya beda. Nah, itulah kondisi. Perlunya kita komunikasi. Komunikasi itu gak hanya dari verbal, gak dari lisan saja, tapi komunikasi tubuh, komunikasi isyarat kita, itu bisa memberikan apa? Terjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak rumah tangga kita dari celah-celah fitnah yang muncul tadi. Gitu ya. Kemudian apa? Tidak saling memenuhi kebutuhan batin. Istri karena capek gitu ya, akhirnya apa? Keinginan suami tidak terbayarkan. Suami ya tidak memahami keinginan istri dari sisi batin, walaupun istri mampu lebih menahan, tapi tetap seorang istri punya keinginan untuk disapa, dibelai ya, kemudian dinafkahi batinnya. Pernah sekali di masa Umar bin Khattab, beliau adalah pemimpin yang dalam dekade waktu tertentu punya kebiasaan keliling ke masyarakatnya. Makanya ada kisah seorang ibu dan anak yang mencampurkan susu gitu ya. Terus kemudian ini ada lagi ketika keliling, melihat ada keledai mati di tengah jalan karena ada lubang gitu. Terus ada kisah yang ingin saya ceritakan.
Begitu sedang jalan, terdengar seorang perempuan, dia sedang memintal, tapi dia bersyair. Apa yang dia syairkan? Kalaulah tempat tidur ini bisa berbicara, pasti tempat tidur ini akan menjadi saksi apa yang akan aku lakukan kemaksiatan kepada Allah. Ternyata selidik punya selidik, si perempuan ini suaminya tengah berperang. Maka apa yang dilakukan Umar? Dia tanya kepada istrinya Hafsah, kepada anaknya Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wahai Hafsah, berapa lamakah seorang perempuan itu bisa ditinggal oleh suaminya? Dalam waktu berapa fase? Nanyanya sama si pemilik hati kan? Perempuan. Coba kalau nanya sama si laki-laki, beda nanti jawabannya. Maka Hafsah mengatakan maksimal 2 bulan. Jadi perempuan sehebat-hebatnya menahan, itu ada masa waktu. Maka si perempuan ini ketika dia memintal, begitu selesai mintal, diurai lagi. Dia mengisi kekosongan untuk menjauhi dirinya dari berzina. Karena jauh dari suaminya. Makanya gak heran kalau kita dapati sekarang-sekarang ini, bukan sekarang-sekarang, artinya di permasalahan perempuan-perempuan yang kerja jauh sebagai TKW, itu banyak muncul masalah. Gitu. Karena terpisahnya sangat jauh waktunya. 5 tahun sekali baru ketemu. Ya, sekali ketemu, gak taunya ketemu lagi, istrinya udah hamil. Hamil sama orang lain, padahal masih punya. Makanya saya ngedapetin cerita di Taiwan, waktu saya berangkat ke Taiwan itu, ada satu panti yang disediakan di sana untuk anak-anak yang itu berasal dari tanpa pernikahan. Itu sampai ada begitu. Ya. Nah, jadi kebayang bagi kita,

0: Sahabat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: terjadi
1: ya?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Oh,
2: semua
1: iya,
2: masalah
1: iya.
2: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
6: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Begitu Umar tahu, maka diumumkan, jika terjadi peperangan lebih dari 2 bulan, maka harus terjadi pergantian. Enggak boleh lebih dari 2 bulan. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri, ini kan perempuan, tapi istri, suami itu kalau ditinggal istri gak bisa lepas dari 2 hari. Sama-sama 2, tapi yang satu 2 hari. Sama-sama 2, tapi yang satu 2 hari. La haula wala quwata illa billah. Makanya perempuan ada masa menopause, laki-laki gak ada. Ya, ini yang harus dipahami, mengapa terkait dengan perselingkuhan ini harus masing-masing paham tentang karakternya. Kemudian apa? Penggunaan media sosial tanpa kontrol. Ya, saya nggak pernah punya apa password, nggak pernah. Nggak pernah punya rasa khawatir. Mau dibaca suami, monggo. Mau dibaca anak-anak, monggo. Karena nggak ada sesuatu yang perlu saya rahasiakan. Tapi kalau hal ini terjadi pada anak-anak, banyak. Kepada suami, banyak. Atau juga istri, banyak. Tapi kalau ini tidak kita lakukan, ini akan menjadi sesuatu yang terbatasi. Kenapa? Karena nggak terkontrol, ya minimnya muraqabah, ya merasa diawasi oleh Allah itu sudah minim. Kenapa? Karena nggak ada yang ngelihat tadi ya, main HP-nya sendiri, senyum sendiri, ngobrol sendiri dengan apa angan-angannya sendiri. Nah inilah munculnya perselingkuhan itu. Next kita lihat yang ketiga. Bagaimana memunculkan rumah tangga itu anti layangan putus, supaya apa? Rumah yang makin bocor tidak semakin meluas. Rumah yang bocor kecil tidak semakin bertambah luas tingkat kebocorannya, ya. Maka yang perlu dilakukan adalah kendalikan. Ya, bentengnya ini harus diperkuat. Benteng yang diperkuat adalah masalah, ya, terkait dengan tadi ya, jaga pandangan dan interaksi. Next, tadi diulang lagi, ya, bukan berarti antisosial, tetapi proporsional dan profesional. Proporsional itu ya sesuai kebutuhan aja. Ya, profesional berarti kita hanya menunjukkan sesuatu yang memang menjadi hak-hak orang yang membutuhkan. Itu profesional. Gitu. Kemudian hindari candaan dengan lawan jenis secara berlebihan. Ini tadi kita ulang lagi. Karena rumah tangga untuk menghindari kebocoran, mungkin kita punya semennya cuma enggak bisa nutupin semuanya. Masih ada rembesannya, kira-kira begitu ya. Tapi paling tidak sedikit demi sedikit, yang tadinya memancar, itu udah gak memancar lagi, tapi tinggal ngerembes. Punya uang lagi, tambahin semennya, ya. Alhamdulillah akhirnya gak sampai ngerembes. Nah, uang yang kita beli untuk semen dan lain sebagainya, inilah modal iman. Jadi iman itu gak ujuk-ujuk langsung tinggi, kan gitu ya. Kita punya duit dulu, misalnya gitu. Buat beli materialnya, kita tutup. Ternyata masih belum optimal. Karena kita gak punya uang sebanyak itu, maka kita kumpulin dulu. Nah itulah perbendaharaan iman kita dalam menjaga kebaikan di dalam rumah tangga kita. Pasangan kita bisa jadi belum baik sempurna seperti apa yang kita inginkan. Tapi ketika dia sudah sedikit banyaknya terjadi perubahan, maka kita nikmati perubahan itu menjadi sesuatu yang membuat kita tertolong. Ibarat celah air tadi, udah kita tutup, ya. Bersama pasangan kita tutup tuh celah-celah itu.
Walaupun masih ada yang merembes, kita percoba perkuat, saling mengingatkan, saling menguatkan, gitu ya. Misal ada satu kasus, seorang suami tidak suka ketika istrinya itu ada komunikasi dengan si A, misalnya. Si A itu laki-laki, seorang laki-laki. Akhirnya apa? Ketika ini tidak tersampaikan, yang muncul kalau ketemu sama si laki-laki itu, si suami ini apa? Bahasanya kasar. Sama istrinya juga jadi kasar. Kan ada komunikasi, jadi bingung. Kenapa sih kok dia tiba-tiba marah-marah? Misalnya gitu. Tapi coba dikomunikasikan. Maka istri yang baik, dia juga akan mencoba membatasi perilakunya dengan si laki-laki itu. Si suami juga melihat bahwa istrinya berperilaku ada perubahan, maka dia mencoba menghargai, ya, menahan emosinya. Jadi semuanya ini harus transparan dengan bahasa komunikasi. Bermulanya biasanya dari candaan-candaan gitu ya. Perlu menjadi apa perhatian lah buat kita ya. Hindari curhat ya. Hindari pertemanan digital yang tidak jelas gitu ya. Biasakan membatasi interaksi secukupnya. Ya kalau itu adalah lawan kerja kita atau misalnya partner kerja kita, ya bicara tentang hal-hal urusan kerjaan aja gitu ya. Jangan sampai akhirnya menanyakan, udah makan belum gitu ya, tidurnya gimana malam ini. Waduh, suka banget itu orang diperhatikan begitu gitu, apalagi wah istri gua aja gak sampai kayak begini nih gitu ya, udah nyambung kayak gitu. Kemudian next, yang selanjutnya adalah ya ya tadi di bawah yang tadi, yang sebelumnya itu Rasulullah mengingatkan pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Maka yang kedua, saling menguatkan komunikasi supaya apa, layangan itu gak jadi putus. Selingkuh itu sering bermula karena seorang merasa didengarkan oleh orang lain tapi bukan dari pasangannya. Ya, apa yang harus dilakukan? Yuk, harus ada sesi ngobrol bareng 10 menit, 15 menit, cari aja waktu yang kita bisa bersama. Mau di tempat tidur, mau di ruang makan, ya kalau pagi-pagi gitu ya, gak memungkinkan misalnya seperti itu. Cari momen. Nanti beda lagi ketika kita bicara parenting kepada anak-anak dan keturunan kita. Ya, kita harus punya waktu. Dalam satu tahun itu misalnya, kita harus bisa piknik bareng. Semua harus merelakan waktunya. Ya. Kalau dalam satu tahun itu sudah kita bisa lakukan, untuk kita lakukan di waktu-waktu yang lain. Ya, misalnya apa? Membiasakan. Kalau saya dengan anak-anak dan suami itu mulanya awalnya tiga bulan sekali gitu ya. Makan aja di mana? Mau di cuman rumah Padang misalnya, atau di warteg sekalipun, enggak apa-apa. Yang penting itu adalah sesuatu yang bisa kita komunikasikan. Atau bahkan apa? Cuma makan di rumah. Cuma kita membuat suasana berbeda aja. Ya. Kita pakai yang drill-drill semua. Padahal di rumah, di ruangan, bukan outdoor, di indoor. Begitu masak, Masya Allah tuh asap kemana-mana gitu. Biarin. Untuk menjadi sebuah cerita. Gitu. Kenapa? Karena kita berusaha membuat rutinitas dalam sesi ngobrol. Itu lagi ngedrill gitu ya. Cerita. Anak yang kecil, anak yang tengah, anak yang sulung gitu ya. Semua cerita. Begini, begini, ini seminggu ini, begini, begini. Semua akhirnya kita menyerap. Apa yang harus dilakukan tanpa sadar, itu akan terjawabkan dengan komunikasi yang santai. Apalagi kalau ini bisa kita lakukan dalam pasangan suami, suami istri. Ya, bahkan ada sebuah cerita ini dalam satu orang kiai menyebutkan, jangan ngarepin deh maafnya seorang perempuan, katanya gitu. Kepada suami maksudnya. Kalau suami itu relatif lebih mudah untuk meminta maaf kepada istri. Lebih mudah. Lebih mudah, Bu.
walaupun ada, tapi lebih mudah meminta maaf dari suami kepada istri itu lebih mudah. Tapi jangan berharap banyak istri kepada suami. Kenapa? Karena kalau dimintain pendapat, mana yang akan kamu lakukan? Minta maaf kepada suami atau jogging 4 kali di istora? Ternyata dia milih jogging. Gitu. Saking apa? Seorang istri itu harus dipahami oleh seorang suami, gak gampang mengucapkan itu. Apalagi kalau hatinya sudah terluka. Ini ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari dari bab psikologis. Kalau 1-2 itu sangat mungkin ada. Gak mungkin semua laki-laki sama. Gak mungkin semua perempuan juga sama. Begitu Islam udah nyantol di dalam hatinya, sesuatu yang diprediksi itu berbeda. Dua-duanya akan mudah untuk saling meminta maaf. Ya? Kenapa? Fa'fu anhum wasfah. Karena dalilnya jelas, ini bab dalam rumah tangga. Saling meminta maaflah kalian. Jadi bukan cuma laki-laki yang perlu minta maaf. Bukan cuma perempuan yang perlu minta maaf. Dan kadang-kadang kita meminta maaf enggak sebab dalam kondisi salah. Bayangin. Ya. Kita minta maaf. Kenapa sih maaf lulu, orang enggak ngerjain apa salah apa-apaan juga gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan bab itu, maka apa? Bahasa dimudahkan dengan cara dimaafkan, itu juga akan lebih kita dapati. Gitu ya. Nah, jadi sesi ngobrol harian, kemudian apa? Makan tanpa gadget. Ini di rumah saya sendiri aja belum bisa sesempurna ini. Karena saya pernah ya mendapatkan maklumat dari almarhum ibu saya. Ketika beliau

di rumah kayak nggak punya anak gitu. Karena rumah kosong. Ternyata saya merasakan itu sekarang. Itu begitu anak kecil-kecil kita ngerasa direpotin ya. Tapi begitu anak sudah punya kesibukannya masing-masing. Iya. Saya sampai komunikasi sama suami gini, "Ya Allah, Bi, kita honeymoon terus ya. Berduaan terus." Gitu. Kenapa? Mereka punya agenda-agenda yang membuat mereka itu apa? Enggak bisa bersama gitu di setiap waktu itu enggak bisa. Makanya saya salut. Ada seorang teman saya itu punya agenda setiap bulan arisan keluarga besar, bukan cuma keluarga inti, tapi komitmennya selama arisan itu dari jam 9 sampai jam 12 nggak boleh ada yang pegang HP. HP-nya dikumpulin di atas meja. Bayangin tuh arisan. Tapi ternyata awal-awal sulit, awal-awal pada ngedumel yang remaja-remaja apalagi gitu ya. Tapi begitu dijalani mereka tuh enjoy. Bahkan begitu ada yang lupa gitu ya, itu diingetin, HP. Karena ternyata begitu gak ada HP, mereka komunikasinya lancar banget. Nanya tentang sekolahnya, kalaupun ada yang sakit, gimana prosedural masuk rumah sakitnya, itu ternyata dilakukan. Saya bilang, keren Bu, ya doain ya, mudah-mudahan saya bisa nih membawa estafeta kebaikan kayak begitu. Untuk menjaga gak pakai gadget 3 jam aja dengan keluarga besar, itu sesuatu banget. Yang akhirnya apa? Perhatiannya itu kepada saudaranya pasti. Mau ngapain lagi? Kalau gak saling berkomunikasi ya, jadwal khusus quality time gitu ya, itu perlu kita bangun sama suami, sama istri gitu ya.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Forum Bandung Sehat mulai implementasikan kecamatan sehat. Pemprov Jabar bakal integrasikan jalan kawasan di kota dan kabupaten Bandung. KPID launching anugerah penyiaran KPID Jawa Barat ke-19. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung singkatnya. Forum Bandung Sehat mulai melaksanakan program Kecamatan Sehat melalui penguatan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM bersama Forum Kecamatan Sehat Sekota Bandung. Ketua Harian Forum Bandung Sehat Rita Ferita mengatakan, Forum Kecamatan Sehat dilaksanakan di 30 kecamatan Kota Bandung dengan berbagai kegiatan, yang merupakan hasil asistensi Forum Bandung Sehat bersama dinas terkait beberapa waktu lalu. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Rita, kegiatan Forum Kecamatan Sehat Sekota Bandung tahun ini menitik beratkan pada aspek pembinaan untuk mempersiapkan tahun depan sebagai tahapan penilaian kota sehat.
2: Forum Bandung Sehat mengadakan pertemuan sanitasi total berbasis masyarakat bagi tatanan 1 dan tatanan 2 untuk Forum Kecamatan Sehat. Tentunya pada tahun 2026 ini, tahun genap adalah tahun pembinaan. Sehingga tentunya sudah kewajiban dari Forum Bandung Sehat untuk membina Forum Kecamatan Sehat. Untuk pembinaan kali ini membahas tentang bagaimana seluruh rangkaian program dari sanitasi total berbasis masyarakat. Tentunya tidak lain dan tidak bukan di dalam rangkaian mempersiapkan tahun 2027, tahun ganjil, untuk tahun penilaian kota sehat. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh Forum Kecamatan Sehat di 30 kecamatan di Kota Bandung.
1: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi kegiatan Bursa Kerja atau Job Fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung. Menurutnya kegiatan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Melalui job fair, Asep berharap para tenaga kerja di Kota Bandung bisa diserap oleh berbagai industri lokal, nasional, bahkan internasional. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, Asep mendorong Disnaker Kota Bandung bisa rutin menggelar bursa kerja setiap bulan, karena akan memberi peluang lebih besar dan luas kepada para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
3: Beberapa ini sedang diperbaiki drainasenya, mudah-mudahan tidak lama lagi jalannya diperbaiki. Karena sebelum jalan diperbaiki, dipastikan dulu si drainasenya beres dulu. Ya. Karena upamanya drainase nanti dileraskan, jalan dileraskan, berlaku. Ya. Jadi insya Allah hari ini beberapa ini sedang diperbaiki drainasenya, mudah-mudahan tidak lama lagi jalannya diperbaiki.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengintegrasikan sejumlah ruas jalan kawasan yang ada di Kota dan Kabupaten Bandung dengan jalan provinsi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya juga tinggal melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah terkait perubahan status jalan dari jalan kota dan kabupaten menjadi jalan provinsi. Dengan pengambil alihan jalan ini, pemerintah provinsi berharap bisa lebih fokus melakukan penataan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, penataan dilakukan upaya memulihkan wajah Kota Bandung agar kembali bersih, tertata, modern, dan berdaya saing.
4: Kemudian kan nanti saya mau integrasikan seluruh jalan kawasan di Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Nanti kan saya integrasikan semuanya, sehingga ini menjadi samparan kawasan. Yang nasional, untuk beberapa ruas kan sudah ada MOU-nya tuh, kayak jembatan di Kerawang, sudah ada MOU-nya kan. Kemudian kita nunggu paster, kan gitu loh. Kemudian kalau jalan Kota Bandung, itu kan sudah nanti ada penyerahan jalan Kota Bandung ke provinsi. Misalnya kayak ruas paster Cihampelas, kemudian sampai sini udah ada kompromi. Insya Allah kan sudah dilihat tuh, sekarang udah mulai bersih kan. Sudah tertata, kaki lima-kaki limanya sudah mulai rapi. Nanti dalam minggu ini ada pengecatan-pengecatan kanstin.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat akan kembali menggelar Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat. Tahun 2026 merupakan penyelenggaraan yang ke-19 ajang apresiasi bagi media penyiaran televisi dan radio tingkat provinsi tersebut. Dalam launching Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-19 tahun 2026 yang diselenggarakan secara hibrid, Wakil Ketua KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit mengatakan, Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat tahun ini menghadirkan 28 kategori penghargaan bagi radio, televisi, dan umum. Sejumlah kategori yang dinilai berupa program siaran serta iklan layanan masyarakat atau ILM. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, melalui kegiatan ini, KPID Jawa Barat berharap dapat terus mendorong peningkatan kualitas isi siaran, serta memperkuat peran penyiaran sebagai media informasi, edukasi, dan kontrol sosial di tengah masyarakat.
7: Tema yang kami angkat untuk anugerah penyiaran ini adalah penyiaran lestari untuk Jabar Istimewa. Salah satu spirit yang kami ingin sampaikan adalah bahwa lembaga penyiaran yang jumlahnya paling banyak di Indonesia, di Jawa Barat ini, akan bergotong royong bergandengan tangan untuk bisa berkontribusi terhadap alam sekitar. Salah satunya untuk keberlanjutan hidup semua manusia. Salah satu yang mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya adalah tahun ini kami ingin memberikan juga apresiasi pada Gen Z ya, pada muda-mudi, remaja yang saat ini masih sekolah gitu ya, pelajar, juga bisa mendapatkan anugerah karena keterlibatannya, karena kepeduliannya, karena kontribusinya terhadap penyiaran di Jawa Barat.
1: Pencurian kendaraan bermotor berhasil digagalkan setelah pelaku kepergok melakukan aksinya di Jalan Gede Bage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Salah satu pelaku sempat meletuskan 5 kali pistol rakitan yang dikantonginya sebelum akhirnya korban melawan dan menggagalkan pencurian tersebut. Korban Ronaldi mengatakan saat kejadian ia sedang berada di area gudang dan melihat pelaku yang berusaha membawa kabur motor miliknya. Sontak ia mengejar dan mendekati pelaku yang hendak memutar arah kendaraannya. Meski ditahan oleh korban, pelaku sempat menekan pelatuk dan mengarahkan tembakan ke arah korban hingga mengenai jari dan dada korban. Korban lantas berteriak meminta pertolongan ketika pelaku hendak kabur dan warga yang mendengar kemudian membantu mengejar pelaku.
8: Motor diparkir di belakang gudang. Pas melihat motor nyala, saya keluar, lihat motor udah dinaikin sama pelaku sambil mutar arah, langsung saya kejar.
1: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cinambo, Ibtu Mulyana Winata, membenarkan adanya laporan mengenai 2 pelaku curanmor yang telah mengintai motor seorang security yang diparkir di salah satu gudang di Jalan Gede Bage Selatan. Saat itu pelaku hendak mencuri motor namun kepergok pemilik kendaraan yang langsung mengejar dan mendekati pelaku. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan seorang pelaku tertangkap sedangkan pelaku lainnya yang menunggu dan mengawasi melarikan diri. Meski begitu petugas telah mengantongi identitas dan perkiraan lokasi pelaku.
9: Pada saat mengambil motor ketahuan sama korbannya, dikejar. Pas dikejar dia melakukan tembakan ke korban. 5 tembakan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: KFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Jadi buat kalau kita yang sudah punya pasangan, kita buat quality time ini. Supaya apa? Oh, saya harus ada satu waktu bersama suami saya. Oh, saya harus ada satu waktu bersama istri saya. Cuma jalan-jalan doang misalnya. Jalan pagi gitu. Ya, tapi itu menjadi penguat komunikasi. Next, kita lihat yang C, penuhi kebutuhan emosional pasangan. Ya, supaya apa? Komunikasi kita ini sudah baik, ya. kebutuhan kita dengan pasangan itu terjaga, maka kita mencoba untuk memenuhi apa? Kebutuhan emosional pasangan kita, gitu ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairu min ahli. Dan aku adalah sebaik-baik orang kepada keluargaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperlihatkan betapa bersama keluarga itu harusnya membuat bagian yang tenang. Tapi ada kasus. Baru beberapa hari lalu tuh saya melihat sepasang suami istri punya dua anak perempuan. Salah satunya yang paling kecil itu masih SMP. Ternyata anak yang SMP ini justru membunuh ibunya. Padahal di media sosial itu sangat terlihat, tetangganya juga menyebutkan, ini keluarga ini adem ayem banget. Bahkan posisinya sering apa kemana-mana tuh bersama. Pokoknya kelihatannya tuh sangat apa harmonis. Gitu. Jadi ini sedang dikaji. Sebab apakah munculnya tragedi tersebut? Sampai ada seorang anak perempuan kelas 2 SMP dengan mudahnya membunuh ibunya. Gitu. Ya. Jadi memang enggak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan emosional kita, ya, kita sampaikan kepada pasangan kita, ya. Kalau memang kita termasuk orang yang bisa menahan dan alhamdulillah kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah itu lebih mudah buat kita, maka jalani itu. Kita harus paham bahwa pasangan kita itu gak akan pernah bisa rubah, kita bisa rubah. Kenapa? Yang mampu merubahnya adalah dirinya sendiri dan juga kuasa Allah. Maka yang paling pertama kita minta adalah kepada Allah. Bagaimana suami kita atau kalau itu suami istrinya gitu, bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Ya. Next, kita lihat perkuat keimanan bersama. Mana lagi? Ya, perkuat keimanan itu secara bersama. Kenapa? Karena rumah tangga itu ibarat kapal. Iman itu adalah kompasnya. Kalau rumah itu ibarat kapal, maka kapal mau dibawa kemanapun, dia mesti ada tujuannya, benar gak? Karena kapal itu pasti punya apa? Bahan bakar terbatas kan? Gak mungkin dia tidak butuh bahan bakar. Maka kompasnya itu adalah iman kita. Ya, yang akan menunjukkan kepada mana jalan tempuh dengan bahan bakar sekian. Gitu. Kalau ada misalnya orang yang mau berangkat ke satu wilayah gitu ya, naik kendaraan pribadi, naik mobil, anggaplah ke Jogja. Kalau naik mobil secara keumuman, dia membutuhkan 2 atau 3 kali isi bensin. Nggak bisa full tanki dari Jakarta ke Jogja itu cuma full tanki itu sekali. Nggak bisa. Jadi dia harus memprediksi. Ini tanki segini di 20 liter atau di 30 liter hanya bisa sampai mana? Nanti di sana itu kita isi lagi gitu. Nah, begitulah cara berpikir kita untuk mempertahankan rumah tangga kita. Di titik manakah terus kita tingkatkan, ya, mengisi energi kita menjadi energi terbaharukan. Ya, makanya biasakan sholat berjamaah walaupun gak setiap hari. Susah gitu ngedapetin sholat berjamaahnya tuh susah gitu ya. Gak apa-apa kita coba. Walaupun istilahnya Allahumma paksakan misalnya cuma seminggu sekali. Atau bahkan bisa jadi sebulan sekali. Gitu ya. Gak apa-apa. Kita mulakan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan pribadi-pribadi yang terbaharukan. Tilawah bersama gitu ya. Doa, saling mendoakan. Ini sangat penting ya buat kita. Sekalipun kita punya pasangan yang punya masalahnya sangat luar biasa, Tapi jangan doakan pasangan kita itu semakin menjadi buruk. Justru yang kita doakan adalah bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi dia, dilembutkan hatinya, dibaguskan perangainya, dijernihkan pikirannya, dijadikan dia kalau sebagai seorang suami, imam yang baik gitu. Jadi jangan kita tambah-tambah dengan emosi kita sehingga yang keluar adalah keburukan. Ya Allah, mudah-mudahan gak apa-apa dah, saya bersedia dah, mendingan menjadi janda kalau kayak begini mah, misalnya gitu. Berarti kan nyumpain suami kita mati, padahal pada saat dia wafat belum tentu kita siap dengan kesendirian kita. Gitu. Ya makanya di sini yuk kita buat komitmen bersama. Ya. Ada tuh banyak banget kok Bu sekarang itu link-link ya, tema-tema yang cukup menarik di media sosial, menua bersama gitu-gitu ya. Itu bagus untuk bisa kita sharing. Walaupun hanya sekedar apa, kita ambil pelajarannya baru satu yang bisa kita jalani. Terus saya suka banget ngelihat atau nonton-nonton yang kayak gitu Bu. Karena udah ngerasa umurnya udah gak muda lagi gitu kan. Ya ada nenek-nenek, kakek-kakek yang alhamdulillah kedua-duanya masih diberikan umur panjang. Bahkan baru hari Senin yang lalu saya mengisi agenda itu 50 tahunnya pasangan kakek nenek. 50 tahun. Jarang-jarang itu pasangan yang mendapatkan usia pernikahannya di golden anniversary. Biasanya ada aja yang sudah meninggal duluan, baik istrinya duluan maupun suaminya duluan. Ketika saya diminta untuk mengisi acara itu adalah apa? Saya berharap doa untuk diri saya sendiri, ya Allah, bisa nanti anak keturunan saya ngelihat gitu ya, kakek neneknya. Di video-video itu juga kita bisa ngedapetin Bu, gimana kalau kakek-kakek yang udah tua gitu ya, itu sayang banget sama istrinya tidur di pahanya tuh, oh, benar-benar romantisnya luar biasa gitu. Nah, bahasa menua bersama di dunia itu juga harapan kita akan sehidup semati kita di surganya Allah. Ya, harapannya kita apa? Bersama dengan pasangan kita. Maka perbaiki diri kita dan perbaiki pasangan kita. Karena kita gak punya keinginan gitu ya, sebetulnya menikah dengan orang yang buruk, kan gitu. Apalagi orang yang kita nikahi itu adalah pilihan kita. Berarti kita siap untuk memperbaiki, mengarungi rumah tangga itu menjadi selalu terbaharukan. Doa Nabi untuk melindungi hati dan fitnah gitu ya. Ya, yaitu ya Allah, jagalah hatiku dari fitnah. Next.
12: Belum ya?
11: Ya, next. Ya, transparansi digital. Ya, ini perlu diperhatikan ya, bukan untuk saling mengintai tetapi membangun kepercayaan. Tidak menghapus chat yang mencurigakan gitu ya. Ya. Terus tidak mengunci HP. Itu masih banyak juga ya. Kalau saya secara prinsipnya ya kita buka lah gitu ya. Karena apa yang menjadi rahasia kita harusnya juga menjadi rahasia suami. Apa yang menjadi rahasia suami itu juga harusnya menjadi rahasia kita. Gitu. Kalau ini masih ada rahasia berarti masih ada yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Bisa jadi pasangan itu tidak percaya pada kita. Karena bisa jadi bahasa kita lebih mudah mengobral kepada khalayak ketika ada hal-hal yang harusnya amanah untuk tidak kita syiarkan. Gitu. Ya, pasangan boleh tahu dengan siapa kita sering berkomunikasi. Ya. Jadi saya punya Bu grup SMP ya, grup kampus gitu. Tapi saya termasuk orang yang enggak paling banyak komen. Ya, bersilaturahmi itu bisa

siapa itu hak vetonya Allah. Yang jelas nanti di akhirat kita masing-masing punya pasangan, Bu. Tapi siapakah pasangan kita? Allah lah yang akan menetapkan. Ketika kita mencoba menjadi baik dengan pasangan kita, maka Allah akan pilihkan pasangan kita itulah dunia dan akhirat. Intinya seperti itu. Nah, bolehkah ketika seorang istri meninggal, dia meminta satu kubur dengan suaminya, mantan suaminya? Karena sepasang suami istri itu hakikinya dia sudah berada pada posisi yang tercerai. Cerai mati namanya. Berarti bukan mahram. Gitu. Maka ketika dia bukan mahram, ada pendapat baiknya tidak selubang. Gitu. Tapi ada juga yang membolehkan. Ya, ada juga yang membolehkan. Ya. Nah, maka prinsip ini kenapa, Ibu? Karena sebaik-baiknya lubang dalam untuk jenazah itu sebaik-baiknya memang yang nasab. Yang kedua, kalaupun dia bukan ngambil yang nasab, tapi diambil berdasarkan jenis kelamin. Kalau laki-laki semua. Kalau perempuan-perempuan semua. Gitu. Ya, supaya tidak ada unsur pembatalan. Gitu. Ya. Jadi sebaik-baiknya memang dipisah. Sebaik-baiknya. Jika memang tidak memungkinkan, maka itu hanya bisa diberlakukan pada pasangan suami istri itu dan keturunannya saja. Keturunannya, keturunannya siapa? Keturunan pasangan suami istri itu doang. Tapi kalau si istri, kayak tadi, istri menikah lagi dengan suami yang lain gitu ya, laki-laki lain, kemudian ada anak dia, itu gak bisa masuk ke lubang itu. Karena bukan nasabnya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan kita heboh ya, masalah kuburan itu kadang-kadang gak kita perhatikan, siapa aja masuk aja. Ya, kecuali memang itu adalah kuburan yang sudah tidak dipakarga, yang sudah gak ngurus gitu ya. Maka memang sudah tidak ada yang ngurus, maka dianggap baru gitu. Ya, nah, setelah itu barulah dihitung, ya istilahnya kalau Pertamina mulai dari nol gitu ya, sehingga nggak bisa dianggap lagi ahli kubur yang pertama itu diklaim oleh ahli waris setelahnya gitu ya, Ibu ya.

Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat.

Tengki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Nah, Ustazah, saya izin cerita sedikit. Saya pernah menjalin hubungan dengan laki-laki yang notabene-nya masih dalam proses cerai. Proses cerai, alasan cerainya dia karena istrinya selingkuh. Di awal saya sudah mengatakan tidak mau, tapi laki-laki ini terus effort ke saya. Selain itu, lingkungan kerja saya, atasan saya pernikahannya 20 tahun, 8 tahun selingkuh. Kemudian rekan kerja saya wanita, 7 tahun pernikahan dalam proses cerai dan sudah menjalin hubungan dengan laki-laki luar negeri selama 8 bulan. Kemudian divisi saya yang berbeda, ada laki-laki yang dari sisi keluarganya itu kurang baik di masalah di rumah. Kemudian dia dekat dengan rekan kerjanya tapi melebihi batas. Dan saya terbawa pola pikir seperti itu yang melumrahkan hal ini terjadi gitu. Ketika makin besar effort laki-laki ini, jadi saya memutuskan untuk mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki ini. Kemudian semenjak menjalin hubungan itu mulai ada hal-hal yang gak serap ketika saya ikut kajian-kajian, salah satunya ini juga. Tapi saya sudah memutuskan hubungan ini cukup lama gitu Ustazah. Saya kemudian mencoba untuk mentobati perilaku saya, kemudian saya perbaiki juga salat saya, tapi masih terbayang akan salahnya saya. Dan saya memutuskan untuk selesai Ramadan, untuk resign dari perusahaan itu, meskipun belum ada saat ini backup di perusahaan lain. Seperti itu saja, tanggapan Ustazah gimana supaya saya nggak terbayang-bayang akan kesalahan saya. Itu aja, terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya doakan semoga apa yang diambil langkahnya itu diberikan kemudahan oleh Allah, dan sikap taubat yang anti lakukan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara prinsip apa yang dihantarkan dari pertanyaan itu adalah tema kita hari ini, ya. Jadi memang ketika itu menjadi Allah bisa karena biasa, gitu ya. Sehingga kita akan beranggapan, ya kayaknya sekarang mah gak ada deh yang namanya rumah tangga yang gak berselingkuh tuh, bohong banget gitu ya. Akhirnya apa? Kita mencoba melakukan itu. Padahal ini akan menjadi satu, dalam Islam tuh gak ada istilah hukum karma. Tetapi ada kondisi-kondisi itu akan berulang kepada anak keturunan kita nanti. Padahal kita sendiri gak menyukai hal itu. Maka langkah yang pertama ketika anti menyebutkan menyudahi itu adalah perkara yang menurut saya terbaik. Terbaik. Apalagi dia itu belum berpisah. Belum berpisah dalam artian surat cerainya belum ada. Jadi belum menunjukkan keseriusan sebetulnya itu. Ya, ada istilah sebelum apa namanya? Janur melengkung gitu. Kadang-kadang janur melengkung aja udah sebagai hero, bukan. Tetapi jelas ini melanggar hukum syariat. Gitu. Jadi kalau hari ini anti mengatakan saya mengambil langkah memutuskan, itu langkah terbaik. Sambil tadi mohon ampun kepada Allah, yang kedua minta diberikan jodoh yang terbaik dari Allah tanpa menyinggung perasaan dan memunculkan fitnah dari orang lain. Tuh. Kemudian mau resign itu adalah tanggung jawab. Saya pikir karena itu adalah lingkungan yang anti sendiri merasa bahwa itu enggak nyaman, resign itu adalah salah satu jalan. Di Ramadan rezeki mah Allah yang ngatur. Ya, enggak perlu khawatir untuk masalah rezeki jika kita sudah menginginkan keluar dari lingkungan yang tidak baik. Karena dari lingkungan yang tidak baik itulah mudah-mudahan Allah pertemukan dengan lingkungan yang baik sehingga apa? Kita mendapetin rezeki yang terbaik insyaallah. Itu ya. Masih ada? waktu. Ini tadi ibu ini. Enggak apa-apa deh. Yang mana dulu? Tadi saya enggak.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Enggak apa-apa, yang ini kasih dulu. Silakan.
2: Saya Ratna. Ratna Kumala dari Matraman, Jakarta Timur.
1: Masya Allah, jauh Bu.
2: Iya.
1: Barokah.
2: Alhamdulillah, amin. Ustazah, terkait dengan tadi yang Ustazah baca doa, sebenarnya saya tidak terkait dengan yang materi. Minta doa apa? Doa, boleh saya minta yang tadi Allahumma ja'al yang untuk ini sholat itu Ustazah.
1: Oh ya,
2: boleh Ustazah?
1: Boleh. Nanti saya share aja ya.
2: Ya,
1: nanti
2: siap.
1: Minta sama panitia.
2: Ya, siap. Terima kasih Ustazah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya dengan Susi Ustazah dari Jakarta Barat. Yang saya mau tanyakan yang pertama adalah, semisalnya nih Ustazah, ada seorang istri yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya. Itu mungkin waktu dia mereka semasa hidup dia mau setia gitu. Kalau abi meninggal duluan, ya mudah-mudahan uminya bisa ngirim doa. Tapi kalau umi yang meninggal duluan, abi kayaknya gak kuat gitu. Karena umi orang yang soleha, insya Allah bisa ngedoain gitu. Waktu itu bilangnya gitu Ustazah. Terus istrinya itu curhat sama saya. Saya mau setia. Terus saya bilang, kayaknya saya pernah dengar kajian kalau di dunia ini apabila sudah meninggal sudah berbeda alam, kita lanjutkan aja hidup kita, tapi itu adalah pilihan. Mau setia nggak apa-apa, enggak juga tergantung Allah. Kalau kamu masih ada jodoh gitu, semoga dia ketemu, pengen ketemu di surga nanti katanya gitu. Nah yang kedua Ustazah,
1: pertanyaan pertama opo?
3: Iya itu, apakah benar kalau kita setia nanti bisa ketemu gitu di surga? Iya istri, katanya suami yang terakhir atau yang paling soleh yang akan nanti ketemu gitu. Nah yang kedua, ini terkait dengan suami nikah siri, dia gak izin istrinya gitu. Sebenarnya dia mau menceraikan istrinya Ustazah, karena alasannya apa? Istrinya itu misalnya gak berbakti sama suami, terus sholatnya juga males, gak bisa diatur. Terus tapi si istri sirinya ini bilang, gak, kamu tetap, kita tetap berdua gak apa-apa, saya gak dikasih nafkah materi, saya gak apa-apa, yang penting nafkah batinnya aja gitu. Nah itu, tapi kan itu berkhianat juga ya Ustazah. Nah itu gimana Ustazah, apakah pernikahan seperti itu adalah syar'i gitu, dibolehkan daripada berzina gitu? Terima kasih Ustazah.
1: Ya, jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang hanya berbicara tentang masalah suka atau tidak suka, tapi dia berbicara tentang tujuan yang kita ambil dari sebuah pernikahan. Jika nilainya ibadah, maka sesulit apapun urusan rumah tangga akan kita hadapi. Tapi kalau babnya cuma cinta, lo n gue n, karena udah nggak ada cinta. Gitu. Jadi saya jawab dulu pertanyaan pertama. Tadi sebetulnya sudah terjawab pada pertanyaan ibu yang pertama bertanya. Jadi, jika seseorang berbicara tentang masalah setia, setia pada makhluk itu keniscayaan. Boleh. Tapi hakikinya kesetiaan yang tidak boleh kita tinggal itu adalah kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun kasus yang tadi, dia meninggal istri suaminya, kemudian dia istrinya menikah lagi, ya itulah yang jodoh Allah kasih. Tapi itu babnya tetap jodoh dunia. Adapun nanti di akhirat, dengan siapa Allah pasangkan, belum tentu dengan suami kita yang dua-duanya itu. Tapi bisa jadi salah satu suami kita itu.
2: Gitu.
1: Kenapa? Karena yang menetapkan pasangan kita nanti di akhirat bukan kita. Ini cuma harapan. Ini cuma keinginan kita. Makanya kita berupaya terus-menerus. Gitu. Itu ya. Jadi kalau dikatakan, oh kamu gak setia, tuh buktinya kamu kawin lagi, katanya setia. Jangan begitukan cara berpikir kita. Ya, kalau memang Allah kasih jodohnya, kenapa enggak? Tapi urusan nanti siapa yang akan menjadi pendamping kita di yaumil akhir, Allah yang menetapkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi nikah siri. Nikah siri itu secara syariat dibenarkan, tetapi dia menghalangi kebaikan bagi seorang perempuan yang dinikahi secara siri. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan hukum perdata, hukum perundang-undangan di negara kita, nikah siri itu hukumnya sama dengan orang itu gak pernah mendapatkan hak apapun. Gak diakui. Gak bisa disebut sebagai zina, enggak. Karena secara syar'inya masuk. Tapi kalau ada kematian terhadap si suami, istri gak boleh nuntut. Apalagi kalau punya anak gak boleh nuntut. Tapi kebanyakan kita urusan ini gak mau peduli. Tetap gue istrinya, gue anaknya. Tapi kenapa gak diikuti aturan mainnya? Karena kita lebih pengen soft. Padahal gak ada perkara tuh. Boleh kok kita nikah masna wa sulasa wa ruba, gitu ya. Nah, adapun ketika si istri suami pengennya sebetulnya menceraikan istri yang pertama, berarti ini si suami gak kuat menanggung beban masalah istri pertama yang harusnya dia menjadi seorang pemimpin. Kalau dia istrinya bermasalah pada sholat, dia harus tegas, dia harus sebagai pemimpin. Perceraian itu akan mudah terjadi ketika apa? Tersulut, karena dia gak taat, dia gak ini, gak itu. Karena kitanya sendiri sebagai seorang suami gak komitmen dalam mengarahkan. Tapi kalau seorang suami komitmen mengarahkan, tetap terjadi perceraian, maka perceraian ini harus dilewati step by stepnya. Dinasehati sekali dua kali gak mau. Ini nanti babnya nusyus namanya. Dalam Islam, dalam perkawinan, bab perkawinan namanya bab nusyus. Itu ada jalannya gimana. Gitu. Sampai akhirnya dipisahin dulu tempat tidurnya. Supaya dia tahu ini loh aspek agama yang memayungi. Gitu. Dan kalau tadi pernyataan di istri yang kedua menyebutkan, udah deh saya yang penting nafkah batin, gak perlu nafkah materi. Salah juga pemahamannya. Karena namanya pernikahan, dia harus mendapatkan nafkah lahir batin. Jangan mentang-mentang istrinya bekerja, kemudian udah deh saya gak butuh gitu. Enggak, gak boleh. Ini bahkan kita menghancurkan kewibawaan seorang suami. Gitu. Gak apa-apa, dia mau ngasih cuma seberapa aja, tapi itu merupakan tanggung jawab dia menjadi nafkah. Nafkah batin kita dapetin, nafkah lahir kita, dia kita dapetin. Jadi kalau menurut saran saya, ya ditenangkan suaminya untuk tetap memiliki istri yang sah yang pertama tadi. Dan kalau memang memungkinkan, ya dijalankan aja pernikahan secara perundang-undangan. Jadi kedua-duanya juga layak. Begitu ya, cukup insya Allah karena waktu. Intinya perselingkuhan itu adalah satu mata rantai setan yang dicoba untuk merusak urusan di dalam sebuah rumah tangga. Maka janganlah kita menjadi salah satu mata dari rantai-rantai yang ada dalam memecahkan rumah tangga orang lain. Karena sesungguhnya pintu rumah tangga yang retak, pintu rumah tangga yang hancur, itu sebab ulah dari setan, dan setanlah yang paling banyak merasa bahagia dengan kerusakan rumah tangga dalam kehidupan kita. Ini saja, marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, likulidhan bin azim wa natubu ilaik, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته wala maridan illa syafaitah, wala imtihanan illa najahtah, wala mayyitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaiji dunya laka yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabra mutawaffana muslimin walhiqna bis-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Sudan, Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera Utara, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera Barat, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana afriq alaihim sabra, Rabbana thabbit aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Summa kalla sayalamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannam kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labisina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azi dan nakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita tuh bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak. Yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya. Ini Allah nih yang bikin. Gak bisa apa-apa ini kita ini. Benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut. Ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara. Dan berapa banyak yang bicaranya gak ke hati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya dan Allah menolong kita supaya syukur, dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M. Kisore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh.

tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat. Kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
7: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
8: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
7: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya, setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Kinky Sore. ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya alhamdulillah sahabat-sahabat MTFM yang dirahmati Allah, kita bisa bersilaturahim yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, tadi tema kita di kesempatan ini kita tadabbur ya surat Al-A'la di ayat 1 sampai 5 yaitu tentang mensucikan Allah dan menerima tanda. Ini sahabat MFM yang dirahmati Allah, di kesempatan ini kita sama-sama ya merenungi ya pesan yang agung yang ada di dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Nah, surat ini adalah sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam salat Jumat, dalam salat Id juga disunahkan ya kita sahabat MBM adalah itu membacanya ya ketika salat witir. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat witirnya seringkali membaca surat Al-A'la, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama itu adalah surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Kafirun, surat yang ketiganya adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Nah, artinya surat ini adalah surat yang Masya Allah sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di ayat 1 sampai di ayat 3 di sini ya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan dan yang menetapkan takdir lalu memberikan petunjuk. Nah, sahabat MFM yang dirahmati Allah, ya, ayat pertama tadi Allah memerintahkan kita subbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi ya. Ini adalah perintah ya, perintah bertasbih ya, perintah untuk mensucikan Allah ya dari segala kekurangan. Mensucikan Allah termasuk juga menjaga adab menyebut namanya ya. Artinya kita asal semua mensucikan Allah artinya mengakui ya bahwa hanya Allah yang sempurna. Kita manusia banyak kekurangan ya, kalaupun kita punya ilmu Allah jauh lebih mengetahui. Kalau kita punya kekuatan, Allah lebih berkuasa. Kalau kita memiliki harta, Allah maha kaya, maha pemberi rezeki. Nah, maka jangan sampai hati kita ya terikat ya sahabat MFM ya dengan makhluk, dengan jabatan, dengan harta. Ya. Contoh sehari-harinya adalah saat kita berhasil, jangan berkata ini adalah karena usaha saya, ini karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya. Ucapkanlah alhamdulillah. Makanya kan tasbih juga subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Jadi senantiasa mensucikan Allah ya. Saat kita gagal, jangan menyalahkan Allah gitu. Karena Allah memiliki rencana yang sangat bagus ya, yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiganya wallazi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdir. Ya, di ayat yang keduanya tadi adalah allazi khalaqa fasawa. Ya, Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan. Ya, Allah menciptakan makhluknya dengan bentuk yang sempurna. Allah menciptakan dan menyusun dengan fungsi dan keseimbangan yang tepat. Ya, ditafsirkan juga Allah menciptakan jasad lalu menyempurnakannya dengan ruh dan potensi iman. Ya, Allah menciptakan dalam diri kita ada jasmani, ada ruhani. Ini yang kemudian di ayat yang ketiganya tadi wallazi qaddara fahada. Allah yang menentukan takdir lalu memberikan petunjuk. Setiap makhluk sudah ditetapkan jalan hidupnya. Tumbuhan yang kecil ditakdirkan menjadi pohon yang besar. Biji padi tumbuh menjadi padi, bukan jagung. Semuanya ini adalah sesuai dengan takdir Allah. Begitu juga dengan rizki, ya, dengan jodoh. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ya sahabat yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauman. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Kemudian menjadi segumpal darah 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Lalu diutuslah malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh. Dan diperintahkan menulisnya 4 perkara. Yaitu, ya bikat birizkihi, Allah tuliskan rizkinya, wa ajalihi ajalnya, wa amalihi dan amalnya. Syaqiyun aw sa'idun, ya. Bahagia atau sengsara. Hadis Bukhari. Nah, artinya sahabat yang dirahmati Allah, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa takdir manusia sudah ditentukan sejak dalam kandungan. Empat hal yang dicatat tadi oleh malaikat, rizkinya, ajalnya, amal dan juga nasibnya. Itu adalah ketentuan yang sifatnya global yang Allah tentukan. Namun meskipun sudah ditentukan, manusia tetap ya harus berikhtiar. Dan Allah nanti memberikan jalan. Dan Allah nanti memberikan petunjuk. Imam Nawawi menegaskan wajib bagi seorang mukmin untuk percaya penuh kepada takdir, namun tetap berusaha dengan amal soleh agar takdir itu ditetapkan sesuai dengan sebab-sebab yang dikerjakan. Nah, artinya semua yang dirahmati Allah. Nah, penting bagi kita untuk meyakini ini, bahwa kita sudah ditentukan takdirnya. Beda tadi ya, empat hal tadi sudah ditentukan. Bahwa Allah sudah menentukan tadi rizki kita, maka kita akan melihat ya setiap orang itu rizkinya berbeda-beda. Kita bahkan satu keluarga saja antara kakak adik kan gitu ya, saya alhamdulillah diberi putra 4 gitu ya. Itu takdirnya beda-beda pun sama dengan saya ya, dengan istri ya. Ketika saya cek ya terkait dengan kecerdasannya dengan menggunakan finger ini ya, sidik jari, Masya Allah, itu juga berbeda-beda ya kemampuannya. Ada yang matematikanya bagus, ada yang bahasanya, ada interpersonalnya, ada intrapersonalnya. Dan takdir juga beda-beda. Kakak beradik juga takdirnya beda gitu ya. Saya dengan adik saya itu berbeda. Ya. Nah, artinya, bayangkan satu keluarga saja beda gitu ya. Apalagi dengan yang lain gitu ya sahabat. Maka kita nggak usah lah membandingkan gitu ya. Kamu itu kenapa nggak seperti teman kamu tuh yang pintar, yang juara kelas tuh. Kamu mau blow on banget sih. Ini kita sebagai orang tua itu nggak boleh yang berkata seperti itu. Kita membandingkan, ya kan hafalannya bagus. Nah, kamu nggak bisa, ini aja nggak bisa. Nah, itu nggak boleh ya, karena masing-masing anak itu sahabat NGFM itu berbeda-beda. Ya, saya ketika misalnya ngajari anak saya matematika itu, saya oleh Allah diberikan takdir itu kemampuan matematikanya alhamdulillah gitu. Ya Allah, ini aja kok nggak bisa-bisa sampai ke hal gitu. Tapi setelah saya tahu gitu ya, kemampuan anak saya saat matematikanya adalah, oh ternyata rendah banget gitu ya dengan saya. Oh memang inilah, kita nggak boleh tuh. Makanya guru gitu ya, guru ya, guru apapun ya, guru bahasa. Saya masih ingat dengan guru bahasa Indonesia saya dulu ketika di SMP.
1: Ya.
0: Anak ini blow on saya mengatakan blow on ya tapi beda dengan guru matematika. Lihat contoh Herman tuh, makanya Herman sama dengan ini, dengan kalian katanya. Herman mas 10 ya, kamu malah gitu. Masalah yang satu dipuji gitu ya, yang satu dikatakan blow on. Nah, artinya ternyata memang kemampuan saya lemah itu dari sisi bahasa gitu ya. Kemudian ternyata dari matematikanya lebih. Nah, artinya kita nggak usah tadi, oh dia mah blow on, dia mah tolol misalnya. Dia kata-katanya nggak boleh kita usahakan. Itu rezeki dari Allah. Tiap orang itu beda-beda ya kecerdasannya. Maka sebagai guru harus ngerti itu ya, bahwa kecerdasan anak itu rezeki gitu ya sahabat yang gaya. Pun sama kita juga nanti ketika punya anak. Boleh jadi nanti menantunya beda-beda. Ada yang kaya, yang miskin, ada yang biasa gitu ya. Ada yang cantik, mungkin ada yang biasa dan sebagainya. Itu sudah ditentukan, yang namanya rezeki itu kan berupa uang, berupa kecantikan, berupa jabatan, berupa boleh jadi misalnya tinggalnya di mana dan sebagainya, jabatannya apa, itu sudah ditentukan. Pun sama terkait ajal juga sudah ada takdir kita gitu ya. Nanti kita meninggalnya di mana, dengan cara apa, kapan, yang namanya kematian kan tiga misterinya ya sahabat yang diakan. Satu ya. Di mana, kapan tempatnya, kapan ya waktunya. Apakah 10 tahun, 20, nggak tahu kapan waktunya gitu. Di mana, apakah saya asli Indramayu, lahir, apakah meninggalnya di Indramayu atau di Bandung, ya nggak tahu ya saya juga. Ya. Kemudian dengan cara apa saya meninggal, dengan cara apa sahabat MGH meninggal, nggak tahu gitu ya. Nah, boleh jadi ada yang sebelumnya ada yang kena COVID, ada yang kena gempa, ya kemarin sekarang lagi musim gempa, ya. Makanya di Bandung juga kan gitu. Nah,
1: Iya, betul.
0: di apa namanya Sesar Lembang kan sudah beberapa ada gempa-gempa kecil gitu ya. Tahun 2 Agustus kemarin ada, Juli juga ada, ya, satu sekian gitu ya. Skala Richter sekian masih di bawah satu sih, rata-rata satu. Nah, artinya hati-hati ini sudah siap gitu ya. Kemarin di itu ya Sumenep katanya ya. Nah, sebelumnya di Tasik juga akan gempa. Nah, artinya sahabat MGFM ini ada orang ditakdirkan kemudian di daerah mana tuh yang bangunan roboh kan gitu ya. Di musola ya. Akhirnya itulah takdir salah semua. Jadi semuanya sudah ada takdirnya. Oh, takdirnya ada yang tercium sama nyamuk nyamuk demam berdarah gitu ya.
1: Iya.
0: Atau sama virus corona ya. Virus corona lebih kecil lagi gitu sahabat MGFM nih. Rambut dibelah 500 gitu ya. Nah, artinya lebih kecil dari nyamuk kan gitu ya. Ada juga yang ketabrak oleh kereta api misalnya yang lebih besar gitu. Nah, artinya itu sudah takdir ya. Artinya segala sesuatu sudah ada ajalnya. Maka kita nih yang paling penting adalah bagaimana kita kalau rezeki rezeki yang berkah gitu ya. Kalau kita ajal adalah bagaimana kita wafat husnul khotimah. Nah, ini yang harus senantiasa kita minta kepada Allah. Ya Allah, wafatkan saya supaya husnul khotimah tadi. Maka seringlah doa gitu ya. Nah, sehingga ada pertanyaan ya sahabat dan takdir itu bisa nggak sih dirubah? Mungkin ada ya sahabat yang mungkin ada yang bertanya nanti.
1: Iya.
0: Takdir bisa nggak dirubah? Ustaz kan gitu ya, pasti akan bertanya. Takdir itu ada dua sahabat yang ya. Ada yang namanya takdir mu'alak ya, ada istilah takdir mudhorom. Takdir mu'alak itu adalah takdir yang masih digantungkan pada usaha daya ikhtiar kita. Seperti seseorang misalnya ingin kaya, ya, maka ya harus usaha. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakan. Ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya usaha itu akan diperlihatkan. Maka segala sesuatu itu sudah ada gitu. Kita takdirnya kaya karena apa? Ya, dia sungguh-sungguh. Kenapa dia misalnya nilainya jelek? Ya malas belajar gitu. Nah, artinya ada usaha tuh. Kamu nilainya akan 100 kalau belajarnya sungguh-sungguh. Kamu nilainya akan jelek kalau kamu malas. Nah, itu sudah ada takdirnya gitu ya. Namun ada juga yang takdir yang mubrom namanya, takdir yang nggak bisa diubah. Misalnya kita dilahirkan jadi laki-laki ya, itu nggak boleh kita rubah, yaitu menyalahi takdir namanya gitu ya. Nah, artinya ini hal-hal seperti ini ya sahabat MGFM. Nah, artinya kita harus meyakini, jadi dengan kita yakin bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, maka ujungnya Pak Ridho, nah, gitu ya saya semua. Eh, saya takdirnya sekarang sakit. Nah, udah Ridho. Kalau Ridho nanti akan bahagia gitu sahabat MGFM. Ya, jadi terhadap takdir ini adalah kita rindu menerima, ya senang ketika Allah takdirkan kita jadi laki-laki, kita dijadikan perempuan, boleh jadi kecerdasan kita dari aspek misalnya matematikanya, aspek bahasanya, ada juga yang interpersonalnya, ada yang intrapersonalnya, jadi ada yang keterampilannya, itu beda-beda tiap orang dan gak usah kita membandingkan orang lain ya. Nah, yang menyebabkan kita nggak bahagia itu, sahabat yang bahagia adalah ketika kita bandingkan dengan yang lain. Ya, ibarat inilah gitu ya. Ada orang misalnya kita sepatu nomor 40 gitu ya. Ada sepatunya bagus banget ya, tapi nomor 35 gitu ya. Sahabat yang bahagia mau nggak dikasih? ya.
1: Enggak.
0: Sepatu kita 40 misalnya Kang ya. Akan nomor 40 dikasih yang ada anak saya nomor 35 bagus banget. Mau nggak dikasih?
1: Enggak.
0: Tapi syaratnya wajib dipakai. Saya yakin nggak akan mau gitu. Ya nggak pas lah gitu ya. Jadi betul. Orang itu boleh jadi pas untuk dia, belum tentu pas untuk kita. Kopiah saya nomor 8 misalnya, gitu ya, dipakaikan kepada anak kita ingin dikasih. Yoplok-oplok gitu ya. Anaknya nomor misalnya 35 gitu ya, nomor 35 kita 40 ya, nggak seperti itu juga. Artinya tiap orang nanti jodoh juga beda-beda. Oh, kenapa sih dia cantik? Kok istri saya jelek? Gak usah membandingkan lah. Kok dia suami saya gak, dia ganteng? Kok suami saya enggak gitu? Kok dia jabatannya tinggi? Kok jabatan suami saya misalnya enggak tinggi gitu? Gak usah lah yang membandingkan. Artinya yang namanya rezeki itu kan bukan banyaknya. Makanya yang namanya rezeki itu sahabat Abraham bukan banyaknya, bukan jabatannya gitu, tapi berkah. Maka inilah ketika Allah misalnya kebahagiaan itu ada pada keberkahan, pada ketakwaan, maka setiap orang bisa gitu ya sahabat yang terhormat. Jadi karena bahagia itu bukan karena rizki ya, bukan umur yang panjang gitu, bukan. Tapi bahagia itu adalah ketika berkah, ketika umurnya berkah, ketika amalnya banyak amal solehnya, itu yang membuat bahagia.
1: Sehingga kalau bahagia ada pada rezeki yang banyak, jabatan yang tinggi, maka Allah nggak adil gitu ya satu. Sehingga Pak, ini yang Allah berikan rumusnya di dalam Al-Qur'an bahwa kebahagiaan itu qad aflahal mu'minun. Ketika kita punya iman bahagia itu sahabat apa? Maka takdir apapun itu nggak jadi masalah kita ya. Ditakdirkan kaya, ditakdirkan pas-pasan, ditakdirkan terbatas, nggak jadi masalah karena kebahagiaan itu bukan karena uang yang banyak gitu. Sehingga kalau kita kembali ketika kita menghadapi masalah takdir diserahkan pada Allah, ya itu bahagia gitu. Nah, makanya orang kenapa nggak bahagia dengan takdir? Ya jangan-jangan sikapnya nggak mengikuti aturan yang Allah tentukan gitu. Makanya kalau sikapnya nggak mengikuti aturan yang Allah tentukan, ya pasti hidupnya nggak akan pernah bahagia. Kemudian di ayat yang 4-5 Allah menyebutkan ya, Allah menumbuhkan rumput-rumputan hijau segar indah dipandang. Tapi lama kemudian ia mengering, menghitam, lalu hancur, diterbangkan. Ini adalah sahabat MKM gambaran kehidupan dunia. Waktu muda kita kuat, semangat, penuh cita-cita, lalu menua, tumbuh, lemah, akhirnya kembali ke tanah. Nah itulah dunia yang fana. Artinya kita jangan sampai lupa, ya sekarang kita hadir di dunia dulu ketika apa namanya lahir dalam keadaan lemah. Kemudian kita lemah semuanya, mata belum bisa melihat, kaki belum bisa berjalan, tangan belum bisa memegang kan gitu ya. Ketika bayi diurusin, disuapin, ya, dicebokin, dipakein baju dan sebagainya. Sampai berapa tahun kita masih bisa berjalan, bisa makan sendiri dan sebagainya. Artinya lemah. Kemudian terus menjadi kuat dari anak-anak, remaja, dewasa. Sekarang terus itu ujung-ujungnya tua. Nah, kalau udah tua nanti kembali ke anak kecil. Maka sahabat yang GFM, jangan ingin panjang umur ya. Jangan panjang umur ya. Tapi mintalah umur yang berkah gitu ya. Maka di antara doa yang diusapkan Rasul adalah Allahumma wa'atil hayati ala tu'ati. Allah anugerahkan umur panjang dalam keadaan taat. Jadi bukan umur panjang saja sahabat, tapi tambahin umur panjang dalam keadaan taat. Percuma umurnya panjang gitu ya, ternyata pikun, gak bisa apa-apa, merepotkan anak gitu ya, anak menjadikan masuk neraka gara-gara panjang umur. Oh, orang tua panjang umur, anak masuk neraka. Iya sahabat yang gak, kenapa? Ada anak yang gak sabar ngurus kita. Ketika panjang umur, kita itu akan kembali kepada bayi gitu ya.
2: Iya.
1: Pikun lagi, di mana-mana, pipis di mana. So, anak kita belum tentu siap, belum ngurusin kita yang sudah tua renta, pikun gak bisa ngurus apa-apa. Sehingga ada ya, ada kisah nyata, ada seseorang anak gitu ya, ngurus orang tuanya bertahun-tahun. Aduh komentar anaknya, kenapa sih mati, gue modar-modar. Ini kata-katanya, kata-kata yang jelek ya. Nah, itu terjadi gitu ya, dan itu terjadi ya di masyarakat kita ada gitu maksudnya. Ini anak mengucapkan ini masuk neraka, itu berarti anak gak sabar gitu ya sahabat yang gaya. Nah gara-gara apa? Orang tuanya panjang umur gak dalam keadaan taat. Artinya dalam keadaan kembali kepada seperti bayi lagi gitu ya. Maka orang yang terlalu tua banget itu makanya Rasul juga berlindung dari harumi ya. Harum itu adalah tua bangka gitu sesu, pikun. Maka mintalah doa ya. Kita bisa dirubah tuh takdir misalnya. Makanya kita doa gitu. Karena yang takdir bisa nggak dirubah? Bisa. Di antaranya apa sahabat semua? Adalah dengan doa gitu ya. Maka bagi kita adalah perbanyak dalam hari sebutkan la yuradul qada illa bi doa. Tidak ada yang merubah takdir ya kecuali doa sama semua. Maka kita perbanyak doa gitu ya. Jadi karena doa itu bisa merubah takdir. Nah ini diantaranya sama semua yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai pembuka di awal kan untuk kalau ada dialog gitu. Jadi mudah-mudahan kita harus yakin tadi bahwa Allah memerintahkan dalam ayat ini adalah subbihisma rabbikal a'la. Allah memerintahkan kita untuk mensucikannya gitu, semua mensucikan Allah gitu. Kemudian artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui ya bahwa Allah itu maha sempurna ya, tidak ada kelemahan. Maka ketika mendapatkan sesuatu pujilah Allah ya. Nah gitu. Ketika kita mendapatkan kebahagiaannya sebagai memuji Allah. Mudah ingat juga walladzi qaddara fa hada. Jadi bahwa kita sudah ditentukan takdir kita gitu ya. Nah, kemudian walladzi akhrajal mar'a fa ja'alahu sa'an ahwa. Ya, yang menumbuhkan rumput-rumput lalu menjadikannya kering kehitaman. Artinya itulah kehidupan lamal awalnya tadi ya, anak-anak, remaja, dewasa, ujungnya tua dan meninggal gitu ya. Kehidupan dunia, ingat dunia ini adalah sementara, esok atau lusa kita tinggalkan. Maka betul-betul kita harus siap ya untuk menyiapkan amal soleh agar mudah-mudahan kitanya wafat husnul khotimah. Itu sebagai pengantar di awal.

0: Sobat MKI, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang sahabat MQ kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat.

0: serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, sahabat MQ, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Idcon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP. Ini berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Idcon beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Idcon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata. Sahabat MQ, tahukah Anda kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harits? Simak

kita akan melanjutkan kembali ya bahasan kita, yaitu tadabbur surat Al-A'la. Surat ini ya sahabat MKFM adalah surat yang istimewa karena banyak dihafalkan oleh kaum muslimin dan sering dibaca oleh para imam. Sedikit mengingatkan kembali terkait dengan keutamaan surat ini. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai surat ini, yaitu surat Sabihisma Rabbikal A'la. Ini hadis riwayat Ahmad, namun hadis ini lemah. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat witir dengan membaca Sabihisma Rabbikal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Jadi surat ini adalah surat yang luar biasa. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika salat witir sering ya, membaca surat ini. Salat witir adalah salat yang sangat mulia. Bahkan sebagian ulama berpendapat ya, salat ini adalah salat yang hukumnya wajib, walaupun mayoritas ulama sebetulnya sunnah muakkadah. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata,

Siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka ia adalah seorang yang buruk, tidak pantas diterima syahadah persafian. Nah, maka sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan kita berusaha untuk menjaga sholat witir, ya. Jangan sampai kita meninggalkan, ya. Maka betapa pentingnya sholat witir ini, ya. Di antara sahabat ada yang sholat witirnya diawalkan, itu Abu Bakar yang mengawalkan. Nah, kalau Umar diakhirkan, ya, setelah sholat tahajud. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat witir itu adalah sholat yang luar biasa. Juga dalam hadis yang lain adalah Rasulullah tatkala sholat id, ya, dan sholat Jumat, beliau membaca Subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyah. Dan Uwan berkata, dan jika berkumpul antara id dan Jumat dalam satu hari, maka Nabi membaca kedua surat tersebut, ya, pada sholat id dan sholat Jumat. Nah, ini menunjukkan sahabat Abraham, ya, surat ini dipilih oleh Nabi untuk dibaca ketika kaum muslim sedang berkumpul. Hal ini tidak lain karena kandungan kedua surat ini yang sangat penting untuk didengar oleh kaum muslimin, ya, tatkala mereka berkumpul gini. Artinya ini menunjukkan bahwa surat ini surat yang luar biasa. Dalam hadis yang lain terkait surat ini adalah Mu'adz, ya, bin Jabal Al-Ansari pernah memimpin salat Isya. Ia pun memperpanjang bacaannya. Lantas ada seseorang di antara kami yang sengaja keluar dari jamaah. Ia pun sholat sendirian. Mu'adz dikabarkan tentang sholat itu, orang tadi, ya. Kemudian Mu'adz mengatakan, sesungguhnya ia seorang munafik. Nah, kalau perkataan Mu'adz sampai kepada orang tersebut, maka ia pun mendatangi Rasulullah dan mengabarkan kepada beliau apa yang dikatakan Mu'adz. Nabi SAW lantas menasihati Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah, wahai Mu'adz? Jika engkau mengimani orang, bacalah Asy-Syam, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq, dan Al-Lail. Ini bacaan-bacaan yang sangat yang dianjurkan oleh Rasulullah, sahabat semua, ketika kita menjadi seorang imam, gitu. Jadi kalau kita menjadi imam, ya, kalau lingkungannya tidak terbiasa membaca surat panjang, ya, kecuali di lingkungan pesantren, ya, silakan. Nah, dan di dalam surat ayat 6 tadi, ya, sampai ayat 6 sampai ayat 13 ini kita bahas, kita adalah tentang petunjuk ilahi atau hidayah dan respon manusia. Ayat ini menggambarkan tiga lapisan, ya, spiritual. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk dan memudahkan hambanya, ya. Ini ayat 6 sampai 9. Kemudian yang kedua adalah tugas manusia hanyalah mengingatkan dan menyampaikan. Yang di ayat 10 sampai 11-nya, kemudian di ayat yang ketiganya adalah hanya hati yang bersih yang akan menerima cahaya. Jadi seseorang itu, sahabat FBFM, bisa manusia itu merespon, ya, kebaikan dan keburukan itu tergantung kondisi hatinya, gitu. Nah, ini di antara kandungan dalam ayat 6 sampai ayat 13, ya, semua. Kita bahas satu-satu, ya. Nah, di antaranya tadi yang pertama di ayat 6, ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanuqri'uka fala tansa." Kami akan membacakan Al-Qur'an kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ada dua pendapat di kalangan ulama tentang makna la pada kalimat fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu, ya Muhammad, sehingga engkau tidak akan. Nah, fala tangsa, ini pendapat pertama, ya, adalah mengatakan an-nisyan di sini artinya adalah lupa. Tangsa itu nisyan, ya. Jadi kami akan membacakan kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Nah, itu tangsa di sini artinya lupa. Sehingga maknanya adalah kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad, ya, sehingga engkau tidak akan lupa. Ini didukung, ya, oleh ayat yang lain dalam Al-Quran ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, ya. Kemudian Nabi membacanya, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, "La tuharik bihi lisana kalita ajalabik inna alaiha jam'ahu wa Quran." Jangan kau Muhammad, ya,
Gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Sesungguhnya kami mengumpulkan di dalam dadamu dan membacakan. Oleh karena itu, Allah menjadikan Nabi Muhammad bisa menghafal. Dan Allah pula lah yang menjadikan Nabi Muhammad tidak lupa dengan hafalan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan pala tansai. Pendapat yang kedua, nisan di sini memiliki arti atarku, yaitu meninggalkan. Sehingga maknanya adalah Allah akan menjagamu dan meninggalkan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga engkau akan selalu mengamalkannya, sehingga kecuali jika Allah menghendaki, yaitu jika terjadi ayat-ayat yang dihapus, ya, sehingga engkau meninggalkan beramal dengannya karena telah dihapus tadi. Nah, di sini jelas bahwa kedua pendapat tersebut merupakan ikhtilaf tanawu, ya. Jadi ikhtilaf yang tidak saling, artinya ikhtilaf yang saling mendukung, ya, tidak kontradiktif, ya. Jadi pendapat tadi adalah tidak ada yang bertentangan, ya. Jadi dua-duanya dari sahabat yang berakhir adalah bisa digunakan, yaitu nisan di sini artinya lupa tadi, ya. Kemudian nisan di sini adalah meninggalkan, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa dijaga oleh Allah, ya. Hafalan beliau adalah tidak akan lupa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dimudahkan untuk mengamalkan. Nah, gitu. Jadi tidak akan meninggalkan apa? Meninggalkan pengamalannya. Nah, mudah-mudahan kita, ya, kita juga sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menghafalkan Al-Quran, gitu ya. Mudah-mudahan tidak lupa, gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita tadi, ya, untuk apa? Untuk bisa mengamalkan, gitu. Jangan sampai kita nggak bisa mengamalkan. Ya, ini yang pertama, ya, di ayat yang kena. Di ayat yang ketujuhnya, illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Illa, kecuali, ya, masya Allah, ya, jika Allah menghendaki, ya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah, ya, dia Allah mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Yaitu kecuali Allah menjadikan Nabi lupa terhadap beberapa ayat dari Al-Quran tadi. Seperti ayat-ayat yang memang dihapus oleh Allah. Nah, jadi ayat ini mengingatkan kepada kita semua, bahwa mudah Allah Subhanahu Wa Taala melupakan hafalan kita, gitu ya. Maka ketika kita sudah hafal, mudah-mudahan kita betul-betul, ya, salah semua menjaganya, ya. Karena kalau kita nggak menjaganya, ya, nanti Allah lupakan. Ya. Kenapa Allah melupakan hafalan kita? Ya, ketika kita menghafal Quran, ketika kita nggak bisa menjaganya, ya sulit, ya. Nah, biasanya, ya, alhamdulillah kami di Darut Tauhid sekarang lagi ada apa namanya program, ya, menghafalkan surat Al-Baqarah. Ya, mudah-mudahan, ya, ini. Nah, ternyata harus semua. Untuk bisa hafal, itu prosesnya adalah luar biasa, ya. Harus ada kesungguhan. Nah, ketika sudah hafal, nah, pun sama, ya. Itu harus betul-betul dijaga agar kita hafalan kita tidak lupa. Itu harus menjaganya. Ya. Apa? Bagaimana cara menjaganya adalah dibaca ketika sholat, gitu ya, sahabat MBFM. Jadi sahabat MBFM, ya, ketika ingin menghafal Quran, ingin hafalannya senantiasa terjaga, ya, bagaimana supaya senantiasa dekat dengan Allah? Bagaimana cara dekat dengan Allah? Dengan sholat. Nah, kesalahan sekarang, ya, di kalangan kaum muslimin, anak-anak kita, ya, ketika menghafal itu adalah tujuan menghafal bukan untuk sholat, ya. Ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan. Karena kalau menghafal, tujuan menghafal itu kan para sahabat dulu ketika menghafal itu untuk apa, sahabat? Ya, untuk diamalkan dan untuk dibaca dalam sholat, sehingga ketika sholat itu betul-betul, ya, bacaannya panjang, gitu, ya. Kalau kita udah hafal misalnya, tapi tetap aja yang baca trikul, gitu. Ya, ya, jadi hafalan yang lain bisa hilang, gitu. Nah, maka kita ketika ingin hafalan kita betul-betul bagus, semua, maka hati-hati, gitu, ya. Kalau kita nggak membacanya dalam sholat, nggak diulang-ulangnya yang bagus, ya, yang saya rasakan ketika saya menghafalkan misalnya
surat Al-Baqarah misalnya. Maka saya baca ya rakaat pertama misalnya satu lembar, satu halaman, rakaat kedua satu halaman. Terus ya kalau kita 11 rakaat kan bisa 11 halaman ya sampai. Dan itu terjaga ya, apalagi hafalan semakin banyak. Nah, maka bukan hanya satu halaman, boleh jadi misalnya dua halaman. Semakin banyak boleh jadi setiap rakaatnya ada yang rakaatnya satu juz gitu ya, karena dia hafalannya misalnya sudah 30 juz ya. Ya artinya ini penting ya saya semua, karena mudah bagi Allah untuk melupakan. Maka di ayat selanjutnya innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Ingat Allah itu maha mengetahui ya baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah ini mengingatkan ya sahabat semua kepada kita semua bahwa ingat semua perbuatan kita yang nampak yang tersembunyi itu adalah diketahui oleh Allah. Maka kalau kita ingin hafalan terjaga, yakin bahwa Allah maha melihat kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita misalnya berbuat maksiat, ini penting bagi kita ya. Karena orang berbuat maksiat itu merasa tidak dilihat oleh Allah, padahal Allah itu maha mengetahui ya baik yang nampak maupun tersembunyi. Nah maka kita jaga diri kita dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa maksiat. Ya. Dan ingat semua perbuatan kita ya itu semuanya akan dibalas ya, baik yang nampak maupun yang sembunyi-sembunyi. Ya. Ada seseorang ya dia misalnya di hadapan orang baik. Ya, tapi ketika di belakang, ketika dia bersembunyi, maksudnya di kamar gitu ya, nah, dia lihatinya nggak bagus, berbuat maksiat dan sebagainya. Siap-siap itu akan dibalas. Dalam keterangan sebutkan orang yang matinya Sul Khatimah, sahabat MPF, itu adalah karena dia melakukan perbuatan yang sembunyi-sembunyi. Banyak kasus-kasus misalnya ya, ada seseorang, dia itu orangnya baik gitu. Nah, kenapa dia matinya dalam keadaan zina? Dia itu orangnya baik banget loh. Gitu. Kenapa mati? Iya, baik itu di hadapan orang ya. Tapi ketika di belakang dia tukang, nah, maaf namun juga tukang zina gitu ya. Nah, hati-hati nih ya. Itu adalah dosa yang bahaya. Sebenarnya adalah dosa yang tersembunyi ya. Sombong itu tersembunyi. Ya, apa namanya, riya itu tersembunyi, nggak kelihatan ya. Kita nggak bisa melihat orang itu riya, orang itu sombong nggak kelihatan. Karena sombong ada riya ya, itu dalam hati ya. Makanya hati-hati semuanya, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Kenapa orang sholat celaka? Alladzina hum musallim sahun. Alladzina hum yuraun. Orang riya itu kan nggak kelihatan ya. Nah maka hati-hati ya. Makanya kita dengan membaca ini ingat Allah itu mengetahui ya ketika kita maksiat secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang betul-betul ya hati-hati riya, hasad, dengki, suudzon gitu ya. Itu dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, dan itu dosa yang rakus, serakah itu kan enggak kelihatan ya. SDR ya, sombong, dengki, rakus, ini dosa yang luar biasa dan enggak kelihatan. Dan padahal sahabat MBFM, ini adalah pangkal segala dosa itu tiga hal tadi. Sombong, dengki, dan rakus. Ini adalah dia orangnya kelihatannya baik, nah korupsi sekian triliun besar gitu ya. Nah, ternyata bersembunyi ya nggak kelihatan. Na'udzubillah. Nah di ayat yang ke-8-nya wa nuyassiruka lil yusr. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Yaitu kami akan memudahkanmu wahai Muhammad untuk mengamalkan kebaikan. Nah pendapat ini pendapat yang lain adalah disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi ya, kami akan membimbingmu kepada syariat yang dimudahkan ya, yaitu al-hanifiyah dan as-samhah ya. Jadi akan dimudahkan untuk bertauhid ya. Jadi agama Islam itu sama-sama dan agama yang mudah gitu. Islam agama yang mudah, tidak mempersulit ya. Misalnya dalam sholat. Sholat itu kan sangat mudah. Sholat bisa berdiri, kalau nggak bisa berdiri sambil duduk, kalau nggak bisa duduk ya berbaring, ya. Ini mudah, gitu. Yes. Dalam Al-Quran juga fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Ya. Jadi Islam tidak memaksa orang melakukan perbuatan. Bahkan dalam ayat yang lain. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu.
ya, yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, maka lihatlah bahwa syariat yang dibebankan kepada umat, kalau umat dulu memang berat ya, kalau misalnya umatnya Nabi Musa ketika dia berbuat dosa, taubatnya itu harus bunuh diri gitu kan. Nah, sedangkan kita, kalau kita berbuat dosa, cukup dengan istighfar dan taubatan nasuha. Ini Masya Allah, ini adalah sesuatu yang mudah gitu ya, kita semua. Nah, maka kita betul-betul ketika Allah sudah memudahkan, sholat itu sehari semalam hanya 5 kali, salah semua gitu ya. Sehari semalam itu 24 jam ya, salah semua. Sholat hanya 5 kali, kalau satu sekali sholat 10 menit, hanya 50 menit ya, berarti kan masih ada banyak waktu kita yang tersisa gitu ya. Dan ini adalah kalau kita betul-betul dibarengi dengan iman ya, sholat 5 waktu itu mudah gitu ya, baca Al-Quran itu mudah ya, dan banyak amalan-amalan dalam Islam, dan itu adalah gratis ya, sholat walaupun ada viral ya, dengan doa, dengan apa namanya, dalam tanda kutip pada doa yang berbayar gitu ya. Tapi bagi kita nggak usah mempermasalahkan gitu ya. Jadi artinya bagi bagi kita adalah ibadah-ibadah itu mudah dan gratis. Sholat gratis, baca Al-Quran gratis, ya, ibadah-ibadah yang lain itu bagi yang mampu ya. Jadi amalan-amalan itu bisa dilakukan oleh siapapun, zikir, istighfar, sholawat gitu ya, kemudian baca tasbih, itu adalah amalan-amalan yang sangat mudah. Bahkan kalau kita nggak bisa haji, nggak bisa umroh, itu bukan wajib ya, umroh sunnah. Yang haji wajib itu bagi yang mampu ya. Bagi kita yang nggak mampu, kalau kita misalnya melakukan amalan, ada ya sahabat MPFM, ada amalan yang mana kalau kita melakukan itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh ya, misalnya apa, sholat isyrok misalnya kan gitu. Ketika kita nggak bisa haji dan umroh, maka memohon terus doa dan kita terus sholat isyrok ya. Nah, pahalanya sholat isyrok itu adalah seperti orang ibadah haji dan umroh, taman sempurna, sempurna dan sempurna. Nah, maka mudah-mudahan kita ya, semua kita ya doa saja untuk bisa berangkat haji. Kalau nggak bisa ya, banyak amalan-amalan ya. Nah, di dalam hadis sebutkan itu banyak amalan-amalan yang setara dengan haji. Nah, itu yang ayat 8. Nah, ayat 9-nya, fadzakir inna fa'atir zikr. Oleh sebab itu, berilah peringatan, karena peringatan itu adalah bermanfaat. Tadi ya. Maka di sini penting ya, sahabat, bahwa ini peringatan itu, tadi ya, peringatan. Makanya tadi ya, Allah sudah memberikan petunjuk tadi ya, berupa peringatan-peringatan. Ya. Oleh sebab itu, fadzakir inna fa'atir. Oleh sebab itu, berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Nah, secara tekstual, ayat ini bermakna berilah peringatan, ya, jika peringatan itu bermanfaat. Fadzakir inna fa'atir. Oleh sebab itu, berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Jadi, secara tekstual tadi, ayat ini adalah berilah peringatan, jika peringatan itu bermanfaat. Karenanya sebagian ulama seperti misalnya Al-Hafidz ya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa tidak semua orang diberi peringatan dan nasihat. Apabila tidak ada manfaatnya gitu, maka tidak perlu diberikan peringatan, atau justru menimbulkan mudarat, maka jangan sampai diberikan peringatan. Ini juga pendapat yang dikutip oleh As-Sa'di dalam tafsir yang disebutkan ya. Sampaikanlah kepada manusia sesuatu dengan nalar mereka, atau kamu ingin Rasul dan atau kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan.

0: Miki, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: Ya, alhamdulillah sahabat MBFM tadi. Jadi kita di kesempatan ini tadi kita tadabur surat Al-A'la ya di ayat 6 sampai ayat 13. Nah, dalam ayat ini tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita yaitu dengan Al-Qur'an. Maka kita betul-betul ya berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan orang-orang yang menerima Al-Qur'an hanya orang-orang yang takut tadi. Orang-orang yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah. Makanya ketika ada ayat-ayat Al-Qur'an, marilah kita amalkan gitu ya. Semampu kita, ada iman, percaya, gitu. Kita buktikan dengan yang tadi dalam surat Al-Mu'minun tadi di ayat 1 sampai ayat 11. Maka sahabat MPFM, mudah-mudahan itu bisa kita amalkan ya, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjauh dari Al-Quran. Kalau orang menjauh dari Al-Quran, dalam ayat ini disebutkan tadi ya, wa yastajannabuhal asyqa. Nah, kan ya, maka mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang menjauh ya. Alladzi yasla an-narul kubra. Nah, kalau orang-orang yang menjauh dari Al-Qur'an, maka Allah siapkan narul kubra, yaitu api yang besar ya, yaitu api neraka jahanam. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan, hidayah-hidayah sudah kita dapatkan ini ya, hidayah ilmu ya, tinggal berikutnya mohon kepada Allah hidayah amal ya. Setelah dapat ilmu, mudah-mudahan kita bisa beramal, amal yang istiqomah dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah menuntun dan kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran dan wafat dalam badan husnul khatimah. Mohon maaf, kita istighfar dan berhati.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, saum atau ibadah puasa termasuk salah satu hukum syariat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada orang-orang yang beriman. Puasa adalah ibadah dengan fokus utama takziatun nafs atau pembersihan jiwa. Hal ini bertujuan untuk melahirkan individu-individu yang soleh yang berperan besar dalam mewujudkan solahul mujtama atau kesolihan sosial. Secara kejiwaan, ibadah puasa dapat melatih dan membiasakan sikap sabar, menguatkan kemauan atau himmah, mengajarkan bagaimana menguasai diri, serta membentuk ketakwaan. Untuk itu, bagaimana cara agar kita dapat menunaikan puasa sesuai sunnah? Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan sebagaimana cara Rasulullah SAW berpuasa. Pertama, berniat puasa untuk mencari keriduan Allah semata. Kedua, melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketiga, memperbanyak sedekah, menyibukkan diri dengan membaca dan menelaah Al-Quran, serta mendirikan qiyamul lail. Dan terakhir, membiasakan makan sahur terlebih dahulu dan menjegerakan berbuka puasa. Sahabat MQ, berikut bacaan doa berbuka puasa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahabal dhama'u wa batalatil 'umruku wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaallah.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui oleh kita semua. Beliau lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat berhala untuk disembah di bawah seorang penguasa yang mengakui dirinya sebagai Tuhan bernama Raja Namrud. Pada sewaktu-waktu, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa akan ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Karena ketakutan, ia lalu membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu juga. Atas dasar inilah, Ibrahim kecil lahir dan diasingkan ke tengah hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke tengah masyarakat, kemudian melihat semua orang seperti gila pada berhala. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi berhala. Begitupun di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat berhala. Melihat semua ini, Nabi Ibrahim alaihi salam pun memulai dakwahnya. Langkah pertama yang beliau ambil adalah berdakwah kepada ayahnya. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam memahami kewajiban pertama yang harus dilakukan sebelum berdakwah pada kaumnya, yakni berdakwah pada orang terdekatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan penuh kesantunan, Nabi Ibrahim alaihi salam menemui ayahnya, lalu menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul. Beliau berucap, "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Al-Quran, Surat Maryam, ayat 43. Meskipun Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang sangat lembut, namun ayahnya Azar menolak ajakan tersebut dengan mentah-mentah. Azar pun tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah berhala hingga ajal menjemputnya.

0: Meskipun gagal mengajak ayahnya memeluk agama Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam beralih untuk mengajak semua orang untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan dalam menyembah berhala. Untuk itu, sebagai bekal Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Ibrahim alaihi salam sebuah pemikiran yang cerdas dan juga kritis. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Melihat keadaan kota yang sepi, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk masuk ke wilayah Namrud, kemudian menghancurkan berhala yang ada, kecuali satu berhala yang paling besar. Sebelum menghancurkannya, terlebih dahulu beliau meletakkan kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala kecil tadi di pangkuan berhala tersebut. Atas dakwah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala itu, membuat Raja Namrud sangat murka kepadanya. Ia segera memerintahkan salah satu pengikutnya untuk memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, karena hanya dialah satu-satunya yang berada di kota saat mereka pergi. Sang Raja pun kemudian bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Dengan singkat Ibrahim pun menjawab, "Bukan." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud segera membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar jawabannya dengan tegas, Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud mulai tersadar dan terpikir, Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, juga bergerak. Dan hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakarnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu tersebut. Namun, Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Di saat mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sehingga membuat mereka semua terkejut. Sejak saat itulah, semua pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya karena dialah yang terbaik dalam mengatur segala urusan di muka bumi ini.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: 'Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: selain Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
1: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
0: Kok pas banget sih?
1: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
0: Apa aku gak ikhlas ya?
1: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh?
0: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang sahabat MQ kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan diantaranya seperti pembelajaran Al-Quran, metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, sahabat MQ, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP. Ini berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, sahabat MQ, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
7: MQ FM Radio.
8: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

Sahabat MQ, setelah kejadian pembakaran di negeri Babylon, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk pindah ke negeri Syam atau Palestina. Bersama dengan istrinya Sarah dan Lut yang kemudian juga menjadi nabi, atas perintah Allah yang terkandung dalam firman Allah surat As-Saffat ayat 98-101. Namun, tidak berselang lama setelah kedatangannya, negeri Palestina dilanda kekeringan, kelaparan, serta wabah penyakit menular, sehingga Nabi Ibrahim memutuskan untuk pindah ke Mesir. Pada saat itu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang bernama Ru'ad. Pemimpin yang kejam dan suka berbuat seenaknya, serta senang merampas wanita-wanita cantik meskipun wanita itu sudah bersuami. Oleh karena itu, kecantikan paras yang dimiliki oleh Sarah terdengar oleh Raja Ru'ad, sehingga Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap raja. Sesampainya di istana, raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Siapakah perempuan itu?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudaraku." Nabi Ibrahim sengaja berbohong, karena jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka ia pasti akan dibunuh oleh raja dan Sarah istrinya akan dirampas. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya diperbolehkan tinggal di istana. Dan untuk menyelamatkan Sarah dari kezaliman, setiap kali raja hendak menyentuh Sarah, kedua tangan raja itu mengatup rapat, tidak dapat digerakkan. Pada suatu hari, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sarah dapat menyembuhkan kondisi tangan raja yang mengatup rapat, sehingga raja memberinya hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup dengan tentram dan makmur, serta harta yang melimpah ruah, sehingga penduduk asli Mesir menjadi iri hati padanya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memutuskan kembali ke Khalil di negeri Syam.

Sesampainya di negeri Syam, Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, dengan tujuan agar Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Setelah beberapa lama, Hajar pun hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Namun melihat hal itu, Sarah dilanda cemburu yang sangat kuat, sehingga meminta Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan anaknya yang baru lahir dijauhkan dari pandangannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil melakukan perjalanan ke Mekah. Keduanya pun ditinggalkan di lembah yang tidak mempunyai tanaman, hingga saat meninggalkan anak, juga istrinya untuk kembali ke Syam, Nabi Ibrahim pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Sahabat MQ, pada akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tinggal di negeri Syam. Sedangkan istri keduanya, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail, tinggal di Mekah. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim terkadang berada di Palestina atau juga Mekah. Serambi MQ telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-77 Al-Mursalat. Malaikat-malaikat yang diutus. 50 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ.
0: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ.
0: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu.
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ.
0: Sampai hari keputusan.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani.
1: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalilin wa la yughni min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawm la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فبأي حديث بعده يؤمنون.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Shadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang memiliki segala galanya, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala yang ada takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah penguasa, penentu segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Coba kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa. Mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ada yang doa ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya, yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita, dan dilindungi, Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja, Allah maha dekat, Allah Maha Mendengar. Mau apapun yang kita inginkan pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Ingin umroh, ya mintalah ke Allah ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk, Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran. Tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu, doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh enggak bisa apa-apa. Cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita enggak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua. Kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh. Enggak tahu apa-apa. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ah, saya enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit. Enggak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah Maha tahu segala-galanya. Wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh gak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau berikan. Engkau Maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu segala rahasia. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Dzulqa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dzu berarti pemilik sesuatu dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Dzulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Dzulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antar Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Dzulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Dzulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Fat, ayat pertama. Terlanggarlah perjanjian ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Allah antarkan kaum muslimin menuju kemenangan dalam Fathul Mekah.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

0: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan.
1: Surat ke-86 At-Tariq, yang datang di malam hari, 17 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i wat-thariq.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
2: Wa ma adraka mat-thariq.
0: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
2: An-najmu ats-tsaqib.
0: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
2: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
2: Khuliqa min ma'in dafiq.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
2: Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
2: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
2: Yawma tubalas sarair.
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
2: Fama lahu min quwwatin wa la nasir.
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
2: Was-samaa'i dzatir raj'.
0: Demi langit yang mengandung hujan.
2: Wal-ardhi dzatis sad'.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
2: Innahu laqaulun fasl.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
2: Wa ma huwa bil hazl.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
2: Innahum yakiduna kaida.
0: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
2: Wa akidu kaida.
0: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
2: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
1: Surat ke-88 Al-Ghasiyah, peristiwa yang dahsyat, 26 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hal ataka hadithul ghasyiyah.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
2: wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
2: 'Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
2: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
2: Tusqa min 'ainin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
2: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
2: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Wujuhun yawma idzin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
2: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
2: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
2: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
2: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
2: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
2: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
2: Wa namariqu masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
2: Wa zarabiyyu mabsufah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
2: Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
2: Wa ilas samai kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
2: Wa ilal jibali kayfa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
2: Wa ilal ardi kayfa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
2: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
2: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
2: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
2: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
2: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
2: Umma inna alayna hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
1: Surat ke-89 Al-Fajr. Fajar, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal fajr.
0: Demi fajar.
2: Walayalin 'ashr.
0: Demi malam yang 10.
2: Wasyafi'i wal watr.
0: Demi yang genap dan yang ganjil.
2: Wallayli idza yasr.
0: Demi malam apabila berlalu.
2: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
0: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal.
2: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
2: Irama dzatil 'imad,
0: yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
2: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad,
0: yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
2: Wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad,
0: dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
2: Wa fir'auna dhil autad,
0: dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
2: Alladhina tagaw fil bilad,
0: yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
2: Fa'aktharu fiha al-fasad,
0: lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
2: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab,
0: karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
2: Inna rabbaka labil mirsad,
0: sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wa la tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla, idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.
0: Wajib.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadkhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadkhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Surat ke-93 Ad-Duha. Waktu matahari sepenggalah naik. 11 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
0: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
1: Wallayli idza saja.
0: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
0: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
0: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
0: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
2: Shadaqallahul 'Azim. 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، sahabatku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama kembali melanjutkan tadarus kita atau tilawah kita. Namun sebelumnya, untuk lebih berkahnya, kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat nanti yang dirahmati Allah, apa kabarnya pada malam hari ini? Mudah-mudahan sahabat nanti semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita menjalani hidup ini, menjalankan rutinitas dalam kehidupan kita ini tentunya bisa maksimal dan tentunya menjadi nilai ibadah dan juga tentunya menjadi bekal kita untuk nanti kelak akhirat. Amin ya Allah ya Rabbana. Baik sahabat MT yang dirahmati Allah, untuk kali ini kita akan sama-sama bertilawah atau bertadarus di Quran Surah Al-Hijr. Quran Surah Al-Hijr, Surah ke-15. InsyaAllah kita akan membaca di ayat 31 sampai 32. Silakan sahabat MK yang tentunya mungkin sekarang menyimaknya di rumah, ya, bisa di muka mushafnya, ataupun sahabat MK yang tentunya sedang di perjalanan, ya, kalian mungkin sedang pulang dari kerja, ya, tapi ingin sama-sama mengikuti program ini, silahkan bisa dibuka mushafnya dari aplikasi Quran Android, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyimak. Silahkan dibuka Quran Surah Al-Hijr, Surah ke-15, ayat 31 sampai 32. Untuk sesi pertama kita seperti biasanya kita akan membaca, ya. Insya Allah saya akan membaca, nanti sahabat MK pada waktunya silakan yang akan sama-sama disimakkan bacaannya, ya. Silakan nanti bisa dikirimkan voice note-nya operator MK FM. Ya Azza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين. صدق الله العظيم. Kemudian untuk lafaznya di ayat 31 sampai 32. Kita coba baca terjemahnya, 31, yaitu kecuali iblis tak enggan ikut bersama yang sujud itu. Kemudian Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ini bentuk pertanyaan, ya, Allah iblis.
Ayat 31 sampai 32 masih lanjutan dari ayat sebelumnya ya, karena masih bersambung ya. Lalu sebab itu coba kita ambil hikmahnya ya, apa hikmah dari ayat ini atau dari Quran Surah Al-Hijr di ayat 31 dan 32 ini. Di sini dijelaskan illa, kecuali iblis. Nah, di sini ya, ayat sebelumnya itu Allah ya memerintahkan kepada malaikat ya, kepada malaikat dan juga kepada iblis ya, untuk bersujud ya kepada siapa? Kepada Adam. Nah, untuk malaikat ya, ketika ada perintah itu langsung sujud ya, tanpa alasan dan yang lainnya, karena tentunya malaikat ya sangat taat apa yang Allah minta. Tetapi di sini, di ayat ini ada pengecualian ya, ada yang tentunya tidak mengikuti perintah, yaitu apa? Iblis. Aba kun ma'asajidin. Nah, tentunya iblis merasa tidak layak ya untuk sujud kepada seorang manusia. Yang tentunya di sini juga Allah berfirman, bertanya kepada iblis, kenapa iblis tidak mau sujud ya? Nah, nanti lanjutnya itu dijelaskan ya. Nah, iblis itu merasa salah satunya adalah merasa lebih mulia, karena iblis diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, jadi apa yang membuat iblis tidak mau sujud yaitu karena merasa sombong ya, merasa lebih mulia. Nah, itu tentunya sifat yang tidak boleh kita miliki, yang tentunya kita harus hindari sifat sombong itu. Kalau dalam hadis, apa itu sombong? Itu batarul haq wa bumtun nas ya, tidak menerima kebenaran ya, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain ya. Nah, gitu. Nah, tentunya ini sifat sombong ini tentunya harus kita jauhi karena itu adalah sifat iblis. Kemudian apa sifat iblis yang berikutnya sehingga tidak mau sujud, yaitu dengki atau hasad, iri ya kepada Adam ya, padahal malaikat saja ya yang lebih mulia Allah berikan kemuliaan itu mau sujud apa yang diperintahkan Allah ya. Tetapi beda dengan iblis, iblis merasa iri, dengki terhadap kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu Adam. Nah, tentunya hikmahnya, apa yang harus hikmah yang kedua ini, yaitu kita harus menjauhi sifat iri dengki. Kalau dalam kesehariannya tentunya kita tidak boleh

0: Nah, ya, karena tentunya semua karunia itu pasti dari Allah. Tetapi iblis tidak mau, ya, tidak rela kemuliaan diberi kepada manusia. Dalam hal ini adalah sifat sombong. Baik, itu hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran dari ayat ini. Kita lanjutkan untuk pembacaan ya. Kita coba dari tajwidnya. Di ayat 31 di sini ada kata illa. Nah, ketika dibaca jangan sampai dibaca illa ya, tapi illa tasdilamnya. Sebab itu jangan sampai salah baca. Illa Iblis, jangan ila Iblis, itu jadi salah arti nanti. Oleh sebab itu jangan sampai baca ila, tapi ila. Kemudian aba, di sini harus baca empat harokat ya, karena sini ada mad jaiz. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Kemudian di ayat 32-nya Ola-nya dua harokat lima tobi, kemudian ola di kata ianya empat harokat baca ismun fasil. Ola ya iblisu ibe ya, kalau kolah di sini harus ada pantulan, jangan iblisu tapi iblisu. Ola ya iblisu malaka Allah. Di sini juga ada kata Allah, jangan sampai baca Allah tapi Allah. Malaka Allah takuna ma'as sajidin. Nah, itu sedikit bagaimana cara baca di ayat 31 sampai 32. Mudah-mudahan sahabat MC nanti pada waktunya silakan mengirimkan voice note bacaannya ya ke operator MTM. Mudah-mudahan nanti saling mengkoreksi dan memperbaiki bacaannya. Baik, itu saja untuk segmen pertama. Kita akan berada terlebih dahulu. Tetap bersama kami di program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan salam ilahi.
1: Sahabat MK, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

0: Sahabat MK yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan di segmen kedua ini. Kita akan menyimak bacaan dari sahabat MK yang sudah dikirimkan ke operator MK FM. Yang pertama, kita akan sama menyimak bacaan dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika.

الرحيم. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.

0: Jitin. Sadaqallahul azim. Mohon koreksi nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair kepada Ibu Nani yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran di ayat 31 sampai 32. Baik, untuk koreksinya, untuk di ayat 31, alhamdulillah tadi sudah cukup baik. Namun di ayat ke-32 ada sedikit koreksi, yaitu di kata Iblisu, ya. Ya, su-nya mohon Bunda tidak ada mungkin panjang ya, tapi harus pendek.

0: Jadi tidak ada di kata su-nya itu panjang, tapi harus pendek. Baik, secara umum alhamdulillah Ibu Nani sudah baik bacaannya. Baik, jazakillahu khair. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama simak bacaan dari Ibu Telis dari Sindang Kerta. Dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Tulis di Sindang Kerta. Maghrib Bang Gaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Di atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair, Pak Ibu Telis yang sudah membacakan. Baik, untuk koreksinya, Ibu, di ayat 31 tadi di kata Iblisa, ya, Iblisa. Kata Ibe. Nah, di sini ada kolkolah. Nah, tadi Ibu kurang terlihat pantulannya, ya, kolkolah harus mantul. Di sini ada huruf ba sukun, ya, illa iblis, ibe, iblis, tidak iblis. Nah, itu kurang, tapi dipantulkan iblis. Nah, itu untuk koreksi yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat 32-nya di kata su, ya, tadi hampir mirip dengan ibu sebelumnya. Su-nya jangan ada berpotensi panjang dua harokat, ya, tapi harus pendek. Qala ya iblisuma, langsung ke huruf mim supaya su-nya tidak panjang. Kemudian di kata Allah taku, ku-nya jangan kepanjangan, cukup dua harokat. Malaka Allah takuna ma'as sajidin. Tadi ibu sedikit agak kepanjangan, cukup dua harokat saja. Jadi tidak sampai ke lebih dari dua harokat. Baik, itu untuk koreksinya dari ibu Tris, jazakillahu khair. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Baik, sahabat MK yang dirahmati Allah, kita akan jeda terlebih dahulu. Insya Allah di segmen ketiga kita akan sama-sama juga menyimak sahabat MK, bacaan sahabat MK, untuk kita sama-sama koreksi. Baik, kita jeda dulu, tetap di program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Oh,
4: semua masalah
3: iya.
4: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.
1: Baik, alhamdulillah, sahabat MK yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan di segmen ke-3 ini. Kita akan sama-sama menyimak bacaan dari sahabat MK. Yang pertama yaitu ada Ibu Farilah dari GBA 3. Dipersilahkan Ibu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Farilah di GBA 3.

0: Al-Mubin. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair kepada Ibu Fadilah dari GPA 3 yang sudah membacakan di ayat 31-32. Baik, alhamdulillah secara umum Ibu sudah baik bacaannya ya. Dari segi panjang pendeknya alhamdulillah sudah cukup. Namun sedikit untuk mungkin nanti terus dilatih, yaitu di kata ain ya, di huruf ain, mohon maaf, di huruf ain, yaitu ketika ma'as sajidin ya. Jadi tadi masih terdengar kayak huruf alif ya Bunda ya, jadi nanti terus dilatih sehingga bisa membedakan antara huruf alif dan ain. Ain adalah huruf yang keluar dari makhrajnya itu dari huruf, dari mohon maaf, dari tenggorokan ya. Hal ya, bagian, kalau dibagi tenggorokan itu bagian tengahnya Bunda ya. Ma'as sajidin. Tadi masih terlihat kayak seperti alif, ma'as sajidin. Begitupun di tadi di ayat ketiga dua, di kata yang sama ya, di huruf ainnya. Mudah-mudahan Bunda terus bisa dilatih sehingga bisa membedakan dan bisa mempraktekkan cara baca huruf ain dan tentunya dengan huruf alif ya, sehingga bisa dibedakan nanti saat membaca. Itu saja untuk koreksinya untuk Ibu Fadilah. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama simak bacaan dari Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Dipersilakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Wala ya iblis

0: Zim, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair kepada Bunda Halimah yang sudah memperdengarkan bacanya. Alhamdulillah, secara umum bacaannya sudah bagus Bunda ya. Tinggal nanti mungkin bisa disempurnakan lagi di makhraj huruf ain tadi hampir sama ya, di kata ma'as sajidin. Ya, kalau tadi ibu sebelumnya ya masih mirip dengan huruf alif, untuk ibu jangan terlalu apa ya berlebihan ketika mengucapkan huruf ainnya. Cukup, yang penting bisa terdengar huruf ain, tidak ma'asa gitu ya, tapi ma'asa jidin. Nah, itu untuk koreksinya. Mudah-mudahan Bunda istiqomah dan tentunya bacanya semakin baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya di mohon maaf, untuk selanjutnya yaitu ada Ibu Eja dari Pemulihan. Dipersilahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair pada Ibu Eja yang sudah mendengarkan bacaannya. Baik, Bunda, untuk hadiah ayat 31-nya, sebagai koreksinya, dikata ayyakuna, ayyakuna. Tadi, Bunda, dikata ayinya tidak ditahan, harusnya ditahan ya Bunda ya, dua harokat. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Itu, jadi di kata ainya harus ditahan karena nun sukun bertemu iya. Untuk selanjutnya di ayat keduanya itu dikata malaka ya, malaka itu huruf mimnya harus dibaca dua harokat, malaka tidak malaka, malaka Allah takuna ma'as-sajidin. Kemudian yang terakhir dikata ma'as, sempurnakan dulu ain ditambahkan ke huruf in. Itu untuk koreksinya. Jazakillahu khair. Baik, oke. Segmen terakhir ini, alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira pada bunda-bunda yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan istiqomah dan terus semangat untuk terus membaca dan memperbaiki bacanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, terlebih ketika kita ya kemarin bulan penuh kita sudah dididik ya dalam Ramadan ya. Mudah-mudahan kita bulan Syawal ini tetap istiqomah mobil khususnya dalam membaca Al-Quran, dan sehingga tetap ya targetan kemudian semangat untuk terus memperbacaannya kita sama-sama juangkan sehingga kita bisa maksimal dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Akhirnya dengan bersama-sama membaca hamdalah billahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf dari saya, bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-57 Al-Hadid, besi, 29 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim.
0: Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Al-Qadir.
1: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
2: Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur.
1: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

0: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
0: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya, Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah.

Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
1: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
0: Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu.

berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا

Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Laqad

Sungguh, kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini, ini dosanya sedikit, lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa. Kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua, ini udah tua nih, amalnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih banyak, bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit, siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata. Siapa tahu ngaji terbata-bata, selain ikhlas, hatinya penuh dengan rasa sedih, menyesali betapa lamanya tidak belajar Quran. Kita tidak tahu. Mungkin itu berat timbangan di akhirat, karena cari jodoh susah, dihina orang, cari kerjaan susah, dan dia ridho menerima ujian itu, rontok habis dosanya. Orang mungkin menyebutnya, kamu jomblo, padahal di sisi Allah bisa naik derajatnya. Janganlah kita merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu kekasih Allah, celaka kita. Hanya karena waktu ngimamin, bacaan tahsinnya kurang sempurna, kemudian

kita meremehkan. Padahal tahsinnya kurang sempurna, tapi mengamalkan yang dibacanya. Sedang kita baru sibuk menilai seseorang dari huruf tahsinnya, bacaannya, maaf, kesempurnaan bacaannya. Padahal tidak mengurangi arti. Ah, adalah stop. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nyambung silaturahim, percayalah hadirin. Dua, egois. Ini penting ini ya. Rumus dasar ego itu adalah berpusat pada diri. Kalau ingin silaturahim, ini lebih mudah nih. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kan kita ingin orang lain baik ke kita, ingin ramah, ingin sopan, ingin lembut. Nah, apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan kepada kita, jangan lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara, dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi, sibuk, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang, nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin, tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, ada hidayah yang pertama, yaitu
Kalau dilahirkan indera, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indera, kalau indera binatang juga ada. Dapat hidayah yang lebih tinggi dari indera, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas ya, kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah ya. Karena ada yang dia mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian. Ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

membangun pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Ger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluar ke Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, di malam hari ini, malam Ahad, kembali dapat membersamai ruang dengar Anda dalam kajian Pranika. Bersama sahabat siar Irfan Nurfalah mengawali bulan Mei ya, sahabat MI, di hari ini, di hari kedua di bulan Mei 2026 yang juga bertepatan atau memasuki hari ke-15 di pertengahan bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Ya sahabat MG, tentunya di bulan Zulqa'dah, selepas bulan Zulqa'dah atau dua bulan haram ini ya, Zulqa'dah dan Zulhijjah yang kita jumpai ini, sahabat MG, kita akan temukan ibadah yang akan dilakukan setahun sekali dan spesial, sungguh sangat spesial. Di antaranya dua ibadah ini ya, ibadah haji dan juga ibadah kurban begitu, akan dilaksanakan begitu ya. Atau bahkan mungkin kalau bulan haji ini ya, ada juga yang sudah mulai dari saat ini sahabat MG, bahkan dari bulan Syawal. Nah, tapi insya Allah sahabat MG, soal ibadah haji tentunya kita memantaskan diri bagaimana untuk menjadi sosok yang mampu dan juga yang bisa diyakini menerima undangan Allah. Karena sahabat MG, beberapa menyebutkan bahwa umroh dan haji atau datang ke Baitullah begitu ya, itu adalah bentuk undangan dari Allah begitu. Tapi sahabat MG, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita layak untuk diberikan undangan tersebut? Bahkan sahabat MG, mudah-mudahan kita menjadi sosok yang pantas dalam menerima undangan tersebut. Dan kemudian bicara satu ibadah lagi, soal kurban. Nah sahabat MG, mungkin di antara Anda sudah ada yang mulai memesan dan juga mempersiapkan untuk ibadah kurban begitu ya. Nah, menariknya sahabat MG, kalau misalnya berkurban itu yang dikurbankan itu ya perasaan untuk berbagi. Nah kalau misalnya di kajian pernikah ini, jangan sampai kita berkurban, kurbannya kurban perasaan saja begitu, kepada seseorang yang tentunya belum halal bagi kita. Insya Allah pada malam hari ini kajian pernikah akan membersamai kembali ruang dengar sahabat MG 1,5 jam ke depan. Dalam kebersamaan ini kami akan mengundang dan mengajak sahabat MG pastinya dalam bergabung dan menyapa kami. Kebersamaan kita, boleh Anda sampaikan atensi, pertanyaan dan juga tanggapan ya sahabat MG untuk kajian pranikah ini. Insya Allah kita akan menyambung dari pertemuan sebelumnya nih, meraih keyakinan dia jodohmu. Sahabat MG boleh sampaikan ya, mungkin yang ingat kemarin sudah membahas seperti apa nih gitu. Ini kita akan bahas bersama kembali sahabat MG di segmen ini insya Allah. Tapi sahabat MG, dimanapun Anda berada, bagi yang ingin berinteraksi dan juga menyapa, silahkan di line WhatsApp kami di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dikirimkan. Dan boleh juga sahabat MK, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, insya Allah sudah membersamai Anda narasumber kita, Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, yang akan membersamai Anda malam hari ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Kang Arif malam hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik Kang Irfan. Kang Irfan bagaimana?
0: Alhamdulillah, kabarnya? Kabar baik, sehat juga insyaallah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, baik. Alhamdulillah nih Kang Arif. Nah, kalau melihat tema kita malam hari ini ya, ini menyambung pembahasan kemarin nih, meraih keyakinan dia jodohmu. Sebenarnya ada poin apa lagi sih Kang Arif untuk kita sambung kembali untuk, kayaknya kalau di segmen kemarin udah mulai tertata begitu dalam meraih keyakinan dia jodohmu ini begitu.
1: Ya, baik. Terima kasih Kang Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa makurna linahtadia lawla anahadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa halulukratam milisani yafkahu qawli. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Alhamdulillah Kang Irfan dan sahabat-sahabat semua, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kehidupan, memberikan kita keimanan, memberikan kita hidayah, ilmu, kesehatan, rezeki, dan berbagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk terus mengingat-ingat nikmat dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa menjadi hamba yang bersyukur dengan nikmat tersebut. Yang hati kita bersyukur, lisan kita bersyukur, dan tentu saja amal-amal kita itu bersyukur. Salah satunya aktivitas bersyukur kita adalah tentu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah tadi kita sholat maghrib berjamaah di awal waktu, sholat isya berjamaah di awal waktu, selanjutnya kita malam hari ini melanjutkan dengan sama-sama berbicara hal yang bermanfaat ya, khususnya bagi teman-teman yang belum menikah. Bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat. Bagi sahabat-sahabat yang belum menikah, atau mungkin ada juga sahabat yang orang tua, yang anaknya di usia yang sudah mau menikah, gitu ya. Kita malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang yakin, ya, meraih keyakinan bahwa dia adalah jodoh kita, ya. Bagaimana kita meraih keyakinan. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, Kang Irfan dan sahabat-sahabat, kita sudah membahas bahwa hal pertama dan paling utama dalam keyakinan itu adalah tentu kita yakin karena sesuai dengan perintah agama, bahwa dia itu baik agama dan mulia akhlaknya. Kemudian hal selanjutnya adalah keyakinan itu kita dapatkan karena secara akal sehat dan juga secara perasaan kita ada kecenderungan dengannya. Ya, satu visi, ya, satu apa keserasian antara rencana-rencana ke depan, dan kita juga ada kecenderungan hati dengannya. Nah, yang selanjutnya Kang Irfan, keyakinan itu bisa kita dapatkan ya dengan kita mendapatkan berita. Nah, ini sedikit kita bahas ya. Ini untuk juga menjadi kiat atau tips dalam ta'aruf. Kang Irfan dan sahabat-sahabat, keyakinan itu manusia, sebenarnya orang itu bisa yakin kalau dia mendapatkan berita dari pihak-pihak yang dia percaya. Contohnya misalnya ya, ketika Kang Irfan mendapatkan informasi dari guru sejarah, dari buku sejarah, dan itu konsisten bahwa Presiden Korea Utara saat ini misalnya ya, atau dari berita adalah Kim Jong-un. Yeah. Itu kan Kang Irfan gak pernah ngelihat secara langsung kan?
0: Betul.
1: Iya kan? Gak pernah menyentuh pipinya secara langsung, melihat dia memang jadi presiden gitu ya, datang ke istana ke Presiden Korea Utara kan gitu kan. Kalau ditanya, Kang Irfan yakin gak Presiden Korea Utara sekarang Kim Jong-un? Kemungkinan yakin.
0: Betul.
1: Kenapa yakin? Karena dapat berita.
0: Iya, betul. Melihat.
1: Dan beritanya konsisten, terus-menerus, kan gitu.
0: Betul.
1: Beritanya konsisten dan terus-menerus. Kang Irfan yakin gak bahwa Swiss itu di musim semi itu indah, hijau gitu? Yakin.
0: Yakin.
1: Iya, kan? Ya, kenapa? Karena nonton di YouTube, kan gitu. Dapat berita.
0: Betul.
1: Iya, kan? Pernah datang? Belum tentu pernah datang, gitu. Tapi yakin. Saya juga yakin, gitu. Jadi, walaupun belum pernah datang ke sana, yakin aja. Jadi sahabat-sahabat, sebenarnya keyakinan itu bisa kita dapatkan dengan berita yang terpercaya. Nah itu, yang terpercaya. Dari orang-orang yang terpercaya. Kalau kita tadi bicara tentang Kim Jong-un atau keindahan Swiss, berarti kita bicaranya tentang media, kan gitu ya. Nah bagaimana dengan keyakinan terhadap orang lain yang bisa jadi dia kita berkenalan bahwa dia adalah jodoh kita? Maka dapatkanlah informasi tentang dia dari orang-orang yang memang tahu tentang dia dan kita itu bisa mempercayainya. Dan informasi itu konsisten. gitu. Baik. Jadi kalau saya nggak perlu misalnya harus ngikutin Kang Irfan gitu ya, saya cukup diberitahu oleh teman kerja Kang Irfan, pimpinan di MKFM gitu kan, tetangganya Kang Irfan, sahabatnya Kang Irfan, orang tuanya Kang Irfan. Ketika itu konsisten dan semuanya saya rasakan itu bisa dipercaya, saya wajarnya sebagai manusia yakin dengan informasi tersebut gitu. Jadi manusia itu, sahabat-sahabat, bisa mendapatkan keyakinan dari berita dari pihak-pihak yang bisa dipercaya. Nah, itulah poin yang malam hari ini kita akan bahas, bagaimana untuk memperoleh keyakinan bahwa orang itu adalah orang yang baik untuk menjadi jodoh kita. Kita mendapatkan keyakinan dari orang-orang yang bisa kita percaya. Itulah yang disebut oleh Umar bin Khattab ketika dulu memberikan nasihat kepada seorang ayah yang anak perempuannya, anak gadisnya ingin dilamar oleh laki-laki. Padahal ayah tersebut belum kenal dengan laki-laki tersebut. Kan gitu kan, bagaimana ayah tersebut itu bisa yakin? Dia bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Khalifah, bagaimana saya ini bisa yakin bahwa pemuda tersebut adalah calon suami yang baik bagi anak-anak saya, anak gadis saya?" Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, "Carilah tahu ia kepada orang-orang yang bisa engkau percaya persaksiannya dan juga kenal dengan orang tersebut. Siapa orang yang safar lama dengannya atau orang yang dekat ya, hidup sehari-hari bersama dengannya, orang yang dia muamalah dengannya dan orang bahkan yang pernah bersengketa atau berselisih pendapat dengannya." Jadi, sahabat-sahabat, keyakinan itu bisa kita dapatkan dengan mendapatkan berita atau informasi tentang orang yang ingin menikah dengan kita. Selanjutnya, keyakinan bisa kita dapatkan lebih kuat lagi kalau kita bisa mengamati langsung, melihat langsung sehari-harinya. Itu kenapa, sahabat-sahabat, dalam ta'aruf sebenarnya kita boleh untuk melihat aktivitas dia tanpa diketahui oleh orang tersebut gitu, yang wajarnya ya, yang sehari-harinya. Itu yang disampaikan oleh dulu Jabir bin Abdullah, beliau radhiyallahu anhu ketika mau menikah dengan seorang gadis, beliau melihat aktivitasnya sehari-hari. Misalnya membantu pekerjaan rumah tangga ibunya atau hal yang lain. Ya, yang tentu yang boleh untuk dilihat, yang tidak ada menyingkapkan aurat. Kalau sekarang misalnya aktivitasnya, kita tahu seorang muslimah aktivitasnya di komunitas tertentu atau aktif di remaja masjid tertentu, kita boleh untuk datang ke acara tersebut, aktivitasnya kita ingin melihat bagaimana kesehariannya dia. Atau seorang laki-laki dia bekerja sebagai guru di sekolah tertentu, maka boleh untuk melihat, datang untuk melihat tanpa memberitahu dia, kita ingin melihat bagaimana aktivitas kesehariannya. Nah, keyakinan itu, itulah yang didapatkan. Kalau tadi contohnya kan mendapat informasi dari orang-orang yang bisa dipercaya, itu contohnya kan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi ya, Kang Irfan dan sahabat-sahabat. Kalau untuk melihat langsung, itu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum beliau meraih keyakinan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih umur 25 adalah calon suami yang baik bagi beliau. Dari mana beliau mendapat keyakinan? Keyakinannya benar-benar tumbuh kuat setelah mendapat informasi dari Maisaroh. Karena Maisaroh melihat langsung sehari-hari bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan membawa barang dagangannya Sayyidah Khadijah ke negeri Syam. Jadi selama berpekan-pekan, bahkan satu bulan lebih totalnya ya, dari Mekah, perjalanan ke Syam, di sana berdagang, balik lagi ke Mekah, itu Maisaroh itu melihat langsung bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, kebiasaannya sehari-hari. Nah, dari sana mendapatkan keyakinan bahwa orang ini, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang benar-benar terpercaya, benar-benar akhlaknya baik, benar-benar orang yang bisa menjadi calon yang baik bagi Sayyidah Khadijah. Jadi tambahannya dua tadi ya, bagaimana kita meraih keyakinan bahwa orang ini adalah jodoh kita, bahwa orang ini adalah orang yang baik untuk menjadi pasangan hidup kita, dari berita, dari informasi orang-orang yang bisa kita percaya. Yang kedua adalah dari pengamatan langsung, bahwa orang ini memang punya aktivitas, akhlak, karakter, dan kebiasaan sehari-hari yang positif, yang baik. Mungkin demikian Kang Irfan sebagai pembuka.
0: Baik, baik. Wah, luar biasa ini pembuka ya, yang dimana dalam upaya meyakini dengan apalagi tema kita nih pada malam hari ini ya, sahabat MQ, tentang yang meraih keyakinan dia jodohku, yang akan lebih berfokus kepada untuk mendapatkan keyakinan itu seperti apa begitu ya, Kang Arif ya. Baik, baik. Insya Allah kita sambung di segmen berikutnya. Kita sambil undang sahabat MQ lainnya pastinya untuk bergabung dan juga menyapa membersamanya pada kesempatan ini. Silahkan di 0811-224-1027 Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dikirimkan pada malam hari ini. Di kolom komentar juga bisa Anda kirimkan, sahabat MQ, pertanyaan Anda begitu ya. Insyaallah sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami nantikan kebersamaan Anda. Namun sebelum itu juga kami turut mengundang dan mengajak untuk sahabat MQ dalam kebersamaan kita dan upaya bagaimana menjadi insan yang lebih baik lagi setiap harinya, kami mengajak sahabat MQ untuk bergabung dalam grup WhatsApp motivasi pagi, istighfar, dan juga solawat, di mana aktivitasnya siaran kisah nyata serta motivasi yang pastinya juga bersama dengan seputar istighfar dan juga sholawat ya, sahabat MQ, yang akan membersamai dengan Kang Arif Rahman Lubis. Sahabat MQ bisa kirimkan atensi Anda ataupun juga penyampaian Anda dengan mengetikkan nama spasi nama Anda, sahabat MQ, nama, usia, dan alamat Anda. Dan untuk pendaftaran di untuk sahabat MQ memilih ya mengikuti WhatsApp grup motivasi pagi, bisa mengetikkan nama spasi kota, nomornya di 0857-2235-3099. Sekali lagi di 0857-2235-3099. Maaf nih sahabat MQ, sekali lagi di 0857-2235-3099. Dan sahabat MQ dimanapun berada, kami nantikan kebersamaan Anda di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Radio MQ FM.

0: Sobat MQ, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia masih mempersamai ruang dengar Anda. Malam hari ini sahabat MK masih akan mengundang dan mengajak sahabat MK buat mempersamai di kesempatan ini. Dan di ajian pernikah ini, sahabat MK juga untuk mengundang dan mengajak sahabat MK bicara tema kita, meraih keyakinan dia bukan jodohmu, part 2 nih. Sahabat MK, kami hadirkan polling yang boleh sahabat MK isi di kesempatan ini. Ya, menurut Anda sahabat MK, dari sisi nilai hidup, apa yang paling meyakinkan bahwa dia adalah jodohmu? Silakan boleh disampaikan atensinya. Ini kami hadirkan 4 pilihan sahabat MK. Dengan atensi yang pertama, tentu sama-sama punya tujuan hidup yang jelas. Yang kedua, tentang sevisi dalam membangun keluarga. Kemudian di poin C, sepemahaman soal agama. Dan yang terakhir di poin D, bisa saling melengkapi kekurangan. Silakan boleh sahabat MK sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Dan baik sahabat MK dimanapun berada, insya Allah kita akan sambung kebersamaan dengan Kang Arif Rahman Lubis ini ya, yang tadi sudah mungkin di segmen awal disampaikan salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam menemukan kepercayaan tadi ya. Bisa dengan tanya-tanya begitu ya, Kang Arif ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau sekiranya ini Kang Arif sebenarnya, apakah ketika kita hendak mengetahui seseorang ya, anggap itu diam-diam gitu, nyumput-nyumputnya gitu, nggak mau asal mau ketahuan sama si Fulana misalnya. Saya pengen nanya ke teman karibnya aja. Nah, itu apakah sebenarnya boleh atau tidak sih begitu?
1: Iya, jadi sebenarnya prinsip dalam ta'aruf itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita fasfar bidatidin, pilih yang baik agamanya. Kepada yang perempuan, Rasul memerintahkan, jika kalian sudah ada yang mau melamar, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Berarti sebenarnya Kang Irfan, prinsip dalam ta'aruf itu adalah kita benar-benar kenal dengan orang tersebut. Berusaha benar-benar kenal. Karena seorang perempuan, bagaimana dia bisa disebut ridho dengan agama dan akhlak seorang laki-laki yang mau melamar dia, sehingga dia yakin untuk menerima, kalau dia nggak kenal, kan gitu. Seorang laki-laki bagaimana dia bisa meyakini bahwa orang tersebut baik agamanya kalau dia nggak kenal. Jadi prinsip dalam ta'aruf itu adalah berusaha untuk kenal secara menyeluruh dan mendalam. Bukan hanya tentang apa yang dia ketahui, tapi juga apa yang dia amalkan dari apa yang dia ketahui. Tapi prinsip dalam ta'aruf juga tidak bermaksiat, tidak berdua-duaan, bukan seperti orang yang berpacaran gitu ya. Jadi termasuk dalam ta'aruf kalau ditanya tindakan ini boleh atau tidak, maka kita lihat apakah tindakan itu untuk mengenal secara menyeluruh dan mendalam dan tidak ada unsur maksiatnya. Jadi kalau misalnya kita melihat orang tersebut atau cari tahu tadi ya, Kang Irfan ya.
0: Betul.
1: Itu justru sesuatu yang dulu disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tinggal bagaimana teknisnya, kan gitu ya. Teknisnya, apakah kita cari-cari tahu sendiri seperti intel atau agen rahasia gitu kan? Atau justru kita menjadikan ini sebagai sesuatu yang normal saja, bahwa kalau kita mau berkenalan dengan seseorang yang kita bayangkan dia akan menjadi pasangan hidup kita puluhan tahun ke depan bersama dengan kita, bahkan sampai ke akhirat, ya sesuatu kita normalisasi, bahwa kalau ta'aruf itu ya memang kita terbuka informasi tentang sehari-hari kita, akhlak kita, kebiasaan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, kemudian keluarga kita, itu seterbuka mungkin dengan orang tersebut gitu.

0: bagaimana kondisi kita. Sekarang kan gini nih.
1: Baik.
0: Nah, ini penting untuk kita normalisasi ya, teman-teman. Kang Irfan misalnya, kalau misalnya kita mau S2 atau mau S3. Kita selain itu ikut tes tertentu, masukkan dokumen tertentu. Salah satu hal yang harus ada kalau saya menjalaninya ya, di Indonesia kita harus dapat rekomendasi dari guru atau dosen pembimbing kita di S1, benar nggak? Kita dapat rekomendasi kan, harus ya, harus mau daftar S2, kita harus dapat rekomendasi oleh setidaknya dua. Dia dulu dosen pembimbing, apakah ketua prodi atau dosen yang pernah mengajarkan kita, harus ada rekomendasi. Rekomendasinya apa? Berarti kan itu berita ya, bahwa kita ini terpercaya untuk mengemban amanah kuliah S2 di kampus tersebut. Mau kerja, terkadang kan ditanya ya, kalau kita sudah pernah kerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya, boleh nggak saya kontak pimpinan di perusahaan yang sebelumnya gitu. Itu kan normal, kita normalisasi hal tersebut kan, kita nggak baper gitu, bu kenapa sih harus nanya-nanya, ibu nggak percaya sama kata saya, kan nggak, itu normal aja gitu. Kampus ini kenapa sih harus nanya sama dosen pembimbing saya dulu S1, emang nggak percaya sama saya gitu, itu kan normal. Maka kita normalisasi saja, kalau misalnya kita mau kenalan sama seseorang, silahkan tanyakan saya kepada kakak saya, tanyakan saya kepada sahabat saya, tanyakan saya kepada teman kerja saya, tanyakan saya kepada orang-orang yang dekat dengan saya yang kamu bisa punya keyakinan dari sana. Gitu. Begitupun kita nanya ke dia, saya mau kenal kamu tapi dari kacamata sahabatmu dong gitu. Dari kacamata teman dekatmu, dari kacamata teman kerjamu, dari kacamata saudaramu, itu kamu gimana? Bukan gak percaya ya, kita dapat informasi dari beliau tentang dirinya, tapi kita juga dapat informasi dari orang lain ya, yang bisa membuat kita tadi ada kekuatan untuk semakin percaya. Itu mungkin Kang Irfan, jadi bagus-bagus aja kok itu, insyaallah.
1: Oke, baik-baik, luar biasa nih. Lantas kemudian nih Kang Arif, kalau misalnya tadi kriteria yang salah satunya disebutkan dalam bagaimana begitu untuk menemukan untuk meyakinkan bahwa dia ini adalah jodoh dari misalnya sahabat kita. Nah ini kemudian nih Kang Arif, ada nggak sih sebenarnya tips atau misalnya yang perlu dilakukan sebenarnya ada gini, ketika tadi yang nanya nih ke kakaknya atau sahabatnya, nah ini tuh dia sudah apa ya, agak trust issue atau saya tuh harus mendengarkan yang mana? Ketika misalnya ternyata nanti ketika sudah nanya nih kok berbeda begitu. Nah sebenarnya ada nggak sih cara atau tips bagaimana biar kita tuh tahu ketika misalnya ketika nanya untuk menggali informasi sebenarnya si H ini apa misalnya konteksnya dan lain sebagainya. Itu bagaimana begitu Kang Arif?
0: Ya, jadi yang pertama, kalau yang perlu kita gali sebenarnya hal-hal yang memang signifikan ya, signifikan terhadap dia itu untuk menjadi jodoh kita. Contoh gini Kang, hal yang signifikan. Misalnya tadi bahasannya kita ambil contoh satu ibadah, yang kedua akhlak misalnya ya, yang ketiga tentang kalau cari informasi tentang laki-laki misalnya, tentang etos kerjanya gitu ya. Terkait dengan tanggung jawabnya. Nah, fokus di sana. Jadi misalnya terkait dengan ibadah, kita menggali ya dari dianya dulu Kang. Tentu dari dianya kita tanya gitu ya, atau ngobrol tentang ibadah. Misalnya tentang apa ya, mungkin di luar hal yang wajib apa amalan sunnah. Oh saya biasa puasa Senin Kamis misalnya. Udah nanya sama saudaranya. Itu kan sebenarnya fakta yang kalau misalnya berbeda, kemungkinan ada yang menutupi atau ada yang salah menyampaikan kan gitu ya. Yang kakaknya mengatakan dia puasa Senin Kamis dan sedekah. Yang satu lagi dia gak ada tuh ininya gitu ya, gak ada tuh apa, hal-hal yang sunnah yang setahu saya dilakukan. Nah itu kita perlu menganalisis. Misalnya kalau dia mengatakan seperti itu, kemudian kakaknya mengatakan seperti itu, kemudian sahabatnya mengatakan seperti itu, teman kerjanya

0: tidak mengatakan seperti itu. Bisa jadi informasi dari teman kerjanya itu kurang lengkap. Kenapa? Karena bisa jadi teman kerjanya itu misalnya nggak bisa ngasih kesimpulan gitu bahwa orang ini itu rajin puasa atau tidak hanya dari nemenin di kerjaan. Atau mungkin yang teman contohnya nggak pas puasa deh, tahajud misalnya, tahajud.
1: Yeah.
0: Kalau dia bilang tahajud, kemungkinan yang dapat informasi tentang tahajud itu kan dianya langsung, saudaranya,
1: yeah,
0: sahabat dekatnya gitu, mm-hmm, ya, yang apa kadang-kadang nginep di tempat dia, di kosan dia, dan lain-lain. Teman kerjanya bisa jadi nggak dapat informasi itu dan nggak bisa memberikan kesimpulan itu, Kang. Jadi kalau ada informasi-informasi yang seperti itu, kita bisa analisa, dan nggak apa-apa kalau misalnya berbedanya wajar kayak tadi. Oh, wajar. Saya alhamdulillah ada kebiasaan untuk sedekah subuh. Teman kantor nggak bakal tahu ya, karena dia kan di rumah. Yang tahu itu ya orang rumah atau orang yang nginep di tempat dia beberapa kali, sahabat dekatnya. Yang jadi catatan kalau misalnya tadi dia bilang dia rajin ibadah yang sunah-sunah, kakaknya ketawa, temennya ketawa, ininya ketawa. Nah, itu perlu di dicurigai, dikonfirmasi ya, dicurigai hal tersebut bisa jadi dia lebih-lebihkan gitu. Mungkin seperti itu, Kang.
1: Baik, baik. Wah, luar biasa. Jadi memang tadi balik lagi ya, begitu ketika nanti pas ditanya ternyata reaksinya bisa dilihat begitu ya, Kang Arif ya.
0: Ya.
1: Karena tidak sedikit nih kalau sebenarnya, apalagi untuk mencari menggali informasi, mungkin kalau apa ya, generasi sekarang paling gampang mungkin cek sosmednya lah begitu.
0: Betul, ya bisa.
1: Untuk mencari ya, mengetahui informasi sebenarnya apa yang sedang dilakukan atau lain sebagainya begitu ya, Kang Arif ya.
0: Ya, itu sosmed itu bisa jadi informasi apa, melengkapi informasi, tapi tidak bisa jadi satu-satunya atau jadi kesimpulan sosmed itu. Karena cenderungnya orang itu adalah untuk menyampaikan hal-hal yang baik di sosmed gitu. Jarang misalnya Kang Irfan lagi nangis itu posting di sosmed gitu kan. Kemungkinan yang baik-baik lah. Kita lagi lagi jalan-jalan, lagi kajian, lagi apa gitu kan. Kondisi-kondisi yang baik lah. Gak lagi kita lagi marah. Atau kondisi lagi ketiduran atau apa gitu kan. Lagi jalan ke masjid, diposting. Jadi sosmed itu bisa, tapi untuk melengkapi aja, Kang Irfan. Jangan sampai jadi kesimpulan. Bisa jadi salah narik kesimpulan.
1: Masya Allah, baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih, Kang. Kang Arif ya, kembali dikuatkan terkait dalam hal ini. Nah, kemudian nih, Kang Arif, kalau misalnya tadi, atau misalnya kalau meskipun sosok Ananda ini begitu, Ananda lagi, apa, atau sosok sahabat kita ini, atau ya, orang yang dalam tanda kutip sebenarnya sedang diuji begitu ya. Jadi kita nih harus tahu sebenarnya kondisinya seperti apa. Tapi benar-benar kondisinya tertutup nih begitu, Kang Arif. Apa ya, kalau bahasa
0: contohnya gimana tuh tertutupnya?
1: Jadi jarang-jarang introvertnya tuh benar-benar bisa dibilang mungkin tinggi misalnya gitu. Karena jarang berinteraksi atau ngobrol dengan dengan orang-orang atau mungkin bercerita tentang kisah dia dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini seperti apa begitu?
0: Iya, itu justru kita bisa banyak mendapatkan informasi untuk orang-orang yang introvert dari orang-orang di sekitarnya, Kang Irfan. Jadi bukan dari ceritanya dia, tapi kesehariannya dia. Kan orang introvert juga ketahuan, dia sholat subuhnya ke masjid atau enggak, mau cerita enggak cerita kan ketahuan.
1: Iya kan? Iya, betul.
0: Terus orang introvert ketahuan kalau di kantor dia amanah atau enggak dengan kerjaannya. Jadi enggak perlu, justru untuk hal-hal yang seperti ini bisa kita lengkapi informasi kita bagi orang yang introvert. Kan sebenarnya enaknya gini ya, kalau orang yang memang jujur, orangnya juga terbuka dalam taaruf, enggak perlu terlalu capek gitu ya cari-cari informasi dari orang sekitarnya, cukup aja sedikit saja. Karena dianya sudah menceritakan dengan lengkap gitu. Tapi kalau misalnya dia kurang bisa menjelaskan dengan lengkap, kita juga ibaratnya jangan berputus asa gitu ya, jangan tanda petik menyempitkan ikhtiar kita untuk mencari tahu. Karena teman-teman, jodoh kita ini adalah orang yang akan bersama dengan kita gitu. Agama kita itu tergantung, sahabat Rasulullah SAW menyampaikan agama seseorang itu tergantung dengan agama kholilihi, agama sahabat dekatnya. Nah, kalau kita sudah nikah dengan seseorang, sahabat dekat kita, pasangan hidup kita itu adalah sahabat dekat kita yang akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita, kualitas agama kita, kualitas ibadah kita, kualitas akhlak kita, dan juga kualitas keselamatan kita bahkan di dunia dan juga bisa sampai ke akhirat gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih insya Allah itu membantu Kang Irfan ya.
1: Baik, oke. Alhamdulillah. Jadi sih untuk semua golongan begitu ya masuk ya begitu ya.
0: Iya. Iya.
1: Dalam sosial ini baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif nih penjelasannya dan penguatannya. Dan buat sahabat MK di manapun Anda berada pada kesempatan ini, kami turut mengundang dan juga mengajak sahabat MK untuk bergabung dan membersamai di malam hari ini masih dalam kajian pernikah nih sahabat MK. Anda boleh bergabung dan menyapa kami di WhatsApp 0811-224-1027. Atau sahabat MK juga boleh bergabung dalam menyapa di kesempatan ini. Di sosial media sahabat MK boleh berinteraksi melalui kolom komentar, baik itu dimanapun sahabat MK juga ingin mengirimkan tentunya. Alhamdulillah. Dan buat sahabat MK, kami mengajak juga untuk bergabung dalam grup WhatsApp motivasi pagi istighfar ataupun juga selawat. Sehingga sahabat MK aktivitasnya ini berisi sharing ilmu dan juga kasih sayang serta seputar istighfar selawat sahabat MK ya, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan selawat. Nah ini silakan sahabat MK yang pasti bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, hal ini gratis, bisa dengan mendaftarkan diri Anda mengetikkan nama spasi kota kirim ke 0857 2235 3099. Silakan sahabat MK untuk bergabung dan menyapa kami di kesempatan ini. Kami nantikan kebersamaan Anda tanya jawab. Kita akan sama-sama diskusi sahabat MK di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad. dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat.

0: Dan alhamdulillah kembali membersamai ruang dengar sahabat MK di segmen ketiga ya, sahabat MK kurang lebih. Ini insyaallah kita akan kembali untuk menyapa dan mengundang pastinya sahabat MK buat bergabung bersama kami pada kesempatan ini. Atau sahabat MP juga boleh ikut serta bergabung dalam grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar, dan juga Solawat, di mana aktivitas untuk sharing ilmu, kisah nyata, serta mengenakan serta mendapatkan motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri Anda, begitu ya. Ini bisa untuk juga menghadirkan sajian ilmu ya sahabat MP, seputar ya sharing ilmu tadi, kisah nyata, motivasi seputar istighfar, solawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Hal ini dengan mudah Anda dapatkan melalui nomor WhatsApp ya di berikut ini ya, dengan mengetikkan nama spasi daerah di nomor 0857 2235 9. Ya sahabat MK, di 0857 2235 3099, 0857 2235 3099. Dan baik sahabat MK, dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, tentunya dalam menantikan kebersamaan pada kesempatan ini, boleh berinteraksi dan menyampaikan atensi pertanyaannya di 0811224107. Melalui polling juga silakan sahabat MK, kami nantikan atensi yang akan Anda berikan, begitu ya. Dan baik sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan dengan Kang Arif Rahman Lubis ya pada kesempatan ini. Bismillah Kang Arif, kita sambung kembali begitu Kang Arif dengan atensi pertanyaan dari sahabat kita. Dan ini masih kaitannya tadi ya, dalam meyakinkan dengan upaya menanya kepada sahabat atau kerabat teman begitu.
1: Ya.
0: Nah, kemudian nih Kang Arif, dari sahabat kita, kalau misalnya kemudian apakah perlu dari hamba Allah ini, hamba Allah di Bandung ini mohon izin bertanya, apakah ketika kita sedang saat sahabatnya itu sedang dalam kondisi ya ta'aruf ya begitu, nah ini sedang hendak ditarufkan, kemudian ya betul datang seseorang, apakah ketika kita ditanya begitu ataupun juga karena khawatir dan takut lain sebagainya memberikan jawaban yang aman begitu, bukan jawaban yang apa adanya begitu. Nah ini bagaimana begitu, Kang Arif?
1: Jadi apa tadi ya, kalau misalnya kita ta'aruf itu, terkadang ada orang-orang yang memang dia sudah paham ya bahwa ta'aruf itu kita berusaha untuk menyampaikan informasi yang selengkap-lengkapnya, sebaik-baiknya ya, menyeluruh, mendalam. Yang penting kan kita tidak menyampaikan maksiat-maksiat yang sifatnya bermaksiat kepada Allah yang kita sudah tobati. Karena maksiat itu kan kita prinsipnya adalah kita tutup dan kita bertobat kepada Allah. Adapun kalau misalnya ditanya, misalnya gimana rencana kehidupan, ya kita menjelaskan dengan detail. Bagaimana pekerjaan, ya kita jelaskan dengan detail. Bagaimana dengan kemampuan nafkah, kita jelaskan dengan detail gitu. Karena orang yang ta'aruf dengan kita, orang yang mau jadi istri kita, orang yang mau jadi suami kita, itu berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap sebelum dia memutuskan apakah dia akan mau melanjutkan dengan kita atau tidak. Tapi dalam kenyataannya kan orang itu berbeda-beda ya. Ada yang ditanya misalnya kerjaannya apa. Loh kamu kok kenapa nanya deh? Kan aneh ya, kenapa orang yang mau nikah dengan kita itu nggak boleh tahu gitu kerjaan kita apa, kan aneh gitu.
0: Betul-betul.
1: Sedangkan bapak kos saja, kita mau ke kosan, mau masuk kosan, ditanya kita bisa ngejawab kan, kamu ngekos di sini, emang kegiatannya apa dek gitu. petugas imigrasi aja bisa tahu gitu loh. Kita mau ke satu negara tertentu, kegiatannya apa, detailnya di sana kan gitu ya. Mau wisata di sana sama siapa, itu kita bisa menjawab. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak tahu nih latar belakangnya seperti apa, apa pemahaman yang dia dapatkan. Untuk hal-hal tertentu dia sensitif gitu dan tidak mau untuk menyampaikan. Atau tadi Kang, dia itu berusaha menjawab yang baik-baik saja. Padahal ini sebenarnya sangat tidak baik gitu ya. Kalau kita hanya menjelaskan hal yang baik bagi kita, kan itu bukan bukan diri kita yang seutuhnya gitu ya. Kalau kita punya sifat-sifat yang baik, sampaikan. Kalau masih ada hal-hal yang kurang baik gitu ya, misalnya kadang masih belum tepat waktu gitu. Kadang ibadah masih naik dan turun gitu. Malesnya, semangatnya, itu disampaikan saja. Karena nanti kan kita nikah dengan seseorang, dia akan mendapati kita yang seperti itu gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Itu jangan sampai kita menyampaikan informasi menutupi hal-hal yang akhirnya di orang tersebut bisa tertipu, dan itu jadi masalah nanti ketika kita sudah menikah ya. Dia merasa tertipu, kita harus menjadi sosok yang lain daripada apa yang kita sampaikan. Nah, tapi lagi-lagi Kang, kalau misalnya ditanya bagaimana kalau misalnya khawatir seperti itu, itulah gunanya untuk kita tadi mendapatkan informasi dua tadi. Nambah keyakinan dengan bertanya kepada orang-orang sekitarnya, dan nambah keyakinan dengan melihat langsung gitu. Kalau laki-laki, ya laki-laki dia mengatakan, saya alhamdulillah sholat selalu di awal waktu di masjid gitu. Kemudian yang perempuannya ada kesempatan untuk misalnya minta tolong kepada saudaranya yang laki-laki untuk ngecek ke masjid dekat rumah si laki-laki tersebut, kalau subuh dia benar gak sholat di situ. Kan itu gampang ya, jadi kecek gitu loh. Kalau satu kali gak ada, oh mungkin bisa jadi saat itu dia ketiduran atau kemana. Tapi kalau sudah beberapa hari memang gak pernah ada, ya berarti kemungkinan bohong Kang, yang dia sebut itu dia selalu sholat di awal waktu kan gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya apa yang dia sampaikan dengan yang kenyataannya sesuai, wajar dong kalau teman-teman percaya gitu ya. Wajar teman-teman berkurang drastis overthinkingnya tadi, bahwa dia itu mengatakan hal-hal yang sebenarnya gak terjadi. Apakah setelah ikhtiar terbaik kita itu pasti dia jujur 100% terbuka? Belum tentu. Makanya dalam Islam itu ada namanya istikharah. Tapi tugas kita, ikhtiarnya adalah berusaha mencari tahu dengan ikhtiar yang terbaik. Kan tugas kita gitu aja sebenarnya. Mungkin seperti itu, Kang Irfan.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif nih, jawabannya menarik sekali ya. Dari jawaban yang sudah disampaikan, dan buat hamba Allah di Bani yang sudah bertanya ini ya, terima kasih sekali. Dan sebentar, ini ada sebuah kisah menarik nih. Ini tadi dari hamba Allah juga begitu, ini pertanyaannya Kang Arif. Di malam hari ini dari hamba Allah di Buah Batu. Ini ada ceritanya dulu nih Kang Arif, mau dibacakan saja kah begitu ya?
1: Boleh, boleh.
0: Karena ya, saya lihat agak panjang nih Kang Arif.
1: Oke, okay, silakan.
0: Saya tadi coba baca nih, tapi mangga nih Kang Arif mungkin bisa menangkap apa yang disampaikan dari hamba Allah di Buah Batu ini ya. Mohon izin Kang Arif mau bertanya, ini ada cerita bahwasanya ya waktu dulu saat kelas 1 itu ada salah satu ikhwan begitu ya. Ini entah kelas 1 apa begitu ya. Ini pokoknya di salah ada waktu di kelas ini salah satu cowok yang waktu itu jahil ini sampai pernah apa ya, neke kalau Sunda mah. Gitu ya. Nah, ini
1: neke pokoknya, itu apa ya?
0: Ini Kang Arif apa ya? Kalau misalnya kalau di Sunda teh ngegetuk gitu di kepala gitu, teke gitu, digesek yeah, gitu di kepala mungkin ya. Atau ibaratnya entah itu mukul atau apa nih begitu ya. Dan beliau ini kalau misalnya sekarang bisa dibilang usianya 26 tahunan dan hamba Allah ini usia 27 tahun. Tapi beliau ini waktu itu satu ruangan waktu di kelas, dan beliau ini bisa dibilang anak bawang. Tapi belum sekarang tapi beliau saat ini begitu ya, si cowok yang kemarin neke ini ternyata suka nih sama ini begitu Kang Arif
1: yang bertanya.
0: Yang bertanya. Dah bahkan sudah mencoba karena dapat kabar katanya bahwa ketika dengar hamba Allah ini belum nikah dan dapat info dari nomor WhatsApp begitu, sampai kepikiran tapi masih untuk sahabat kita ini masih ada teringat begitu untuk perlakuan yang tidak baik dengan neke itu begitu, dan mungkin bisa dibilang si ikhwannya ini sekarang kondisinya statusnya sudah duda begitu. Nah buat hal ini begitu.
1: Ini berarti sudah lama kejadiannya. Itu mah dulu ya sekolah.
0: Oh ini ingetnya. Oh ternyata benar ini katanya.
1: Cerita lama kan.
0: Perlakuannya ini waktu SD, karena masih ingat.
1: Nah, lama sekali.
0: Jauh sekali ternyata.
1: Iya,
0: terus, tapi masih teringat. Sahabat kita ini masih teringat. Dan ini baiknya seperti apa begitu Kang Arif? Dalam hal ini jujur kaget dengan status ikhwannya ini begitu ya, karena tapi kemudian ikhwannya ini pingin dekat dengan sahabat kita ini, harus apa yang dilakukan ketika apa ya,
1: kalau ikhwannya sekarang setelah dia menjadi duda berusaha mendekati gitu maksudnya.
0: Iya betul, katanya beliau itu nembak dan mengatakan cintanya ini harus apa begitu, tapi mengingat perlakuan yang tidak baik itu masih terngiang.
1: Nah
0: ini harus apa begitu Kang Arif pertanyaannya.
1: Jadi yang pertama, kalau misalnya siapapun ya, khususnya muslimah, karena muslimah terkadang membawa perasaan yang cukup dominan, Kang, dalam proses untuk menuju pernikahan. Dalam Islam, sahabat-sahabat muslimah dan sahabat-sahabat semua ya, kalau kita untuk hal yang sangat penting, khususnya terkait dengan jodoh, maka kita harus melibatkan tiga aspek. Yang pertama, aspek agama, petunjuk dari Allah. Yang kedua, aspek akal sehat kita. Yang ketiga, aspek perasaan. Perasaan itu boleh digunakan, tapi jangan hanya perasaan saja, gitu. Perasaan itu jadi salah satu faktor saja. Makanya dalam aspek agama, petunjuk dari Allah, Rasul memerintahkan agama dan akhlak itu sebagai hal yang paling utama untuk dia jadi checklist kita, apakah dia calon suami yang baik atau tidak, atau calon istri yang baik atau tidak. Nah, kalau misalnya ditanya, ada yang menyatakan seperti ini, bagaimana? Tergantung ya, kalau dia menyatakan cinta mau ngajak pacaran, karena kita meyakini bahwa pacaran itu gak baik, ya berarti itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya beliaunya gak paham gitu, terkait dengan hal tersebut, gitu, malah ngajaknya pacaran. Tapi kalau maksudnya menyatakan itu adalah menyatakan ingin berkenalan untuk serius ke jenjang pernikahan, berarti cari tahu agama dan akhlaknya itu seperti apa. Itu yang kita bahas dua pertemuan ini kan, bagaimana kita mendapatkan keyakinan dengan dapat informasi dari dia, cari tahu teman-temannya, sahabatnya, saudaranya, teman kerjanya, dan orang yang mendapatkan informasi dengan melihat langsung aktivitas dia. Yang kedua, secara akal sehat, lihat bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia dengan aktivitasnya, ya pekerjaannya atau usahanya, ya rencananya dan segala macam. Kemudian akal sehat ini ditambahkan karena beliaunya sudah duda. Kalau dudanya duda cerai, berarti itu ada poin yang harus dicari tahu dan dikelirkan kenapa bercerai, apa sebabnya. Dapat informasi kalau bisa. Ya dari dua belah pihak ya, dari sisi suami dan juga dari sisi mantan istrinya gitu. Kemudian yang ketiga baru ada ketertarikan. Nah ketertarikan ini kalau yang tadi ya pada kejadiannya yang dulu dan masih membuat itu ilfil, ya itu boleh dipertimbangkan gitu. Sesuatu yang boleh dipertimbangkan. Jadi apakah ini perlu diseriusi? Tergantung. Kalau dari tetehnya dari awal sudah ilfil dan dianya juga ngajak pacaran, apalagi dia duda, tetehnya nggak tahu cerainya karena apa dan ini nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang menganggap angin lalu dan itu juga bisa jadi solusi gitu. Nggak semua orang harus diseriuskan. Kalau dia karakternya baik, kelihatannya agamanya baik, akhlaknya baik gitu ya, bukan mengajak untuk pacaran, nah bolehlah untuk di pertimbangkan. Tapi kalau misalnya ngajaknya hal yang gak baik, dulunya juga ingatnya kayaknya jahat banget waktu itu sayanya dizolimi gitu ya, sampai keingat atau sampai trauma sampai sekarang, ya gak semua orang itu harus diseriusin gitu ya, untuk dipikirkan gitu. Bisa saja ya dibiarkan atau ditolak langsung juga gak apa-apa. Seperti itu, Kang.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Oh, luar biasa ini. Kalau misalnya lihat chatnya, ini sebenarnya panjang ceritanya, tapi berkat jawabannya Kang Arif ini mudah-mudahan tersimpulkan ini ya. Sahabat kita yang bertanya ini, hamba Allah ya yang sudah bertanya. Ini tadi menambahkan, jadi beliau si Ikhwannya ini anak bawang Kang waktu masih kelas 1 SD. Jadi mungkin teringat karena anak bawang itu kan apa ya, anak yang apa ya, bukan di spesial kan ya, bungsu lah mungkin begitu ya, Arif ya, ketika sedang main jadi anak bawang, terus tau-tau dia mukul nih, neke begitu, sehingga ya itu masih terasa begitu.
1: Terasa.
0: Masih teringat. Masya Allah, baik-baik, alhamdulillah, terima kasih dengan Allah di buah batu yang sudah bertanya nih di kesempatan ini. Ada lagi kemudian ini Kang Arif dari ibu ya, hamba Allah juga sepertinya ini ya, ya akhwat juga begitu Kang Arif di di Bandung Timur. Bismillah, Ustaz mau bertanya, Kang Arif mau bertanya, sebenarnya berapa lama sih begitu, berapa lama hubungan masa ta'aruf sampai menikah? Karena ta'aruf atau ketika ta'aruf ini ada hubungan yang katanya bisa dibilang hubungan luar biasa pun kalau misalnya terdengar sebentar begitu, kalau misalnya masa ta'aruf terdengar sebentar tentang mengenal pribadinya, kadang ketika setelah menikah sering terjadi ada komitmen yang dilanggar. Misalnya begitu, sebelum menikah ini diizinkan untuk kerja, lalu ternyata ketika sudah menikah tidak diizinkan untuk bekerja. Nah ini seperti apa begitu?
1: Ya, itu kayaknya ada dua hal ya yang perlu kita bahas ya. Yang pertama, komitmen sebelum menikah yang berubah dan berapa lama kan gitu. Karena lama enggaknya orang melanggar komitmen itu enggak terkait dengan berapa lama ta'aruf sebenarnya. Itu tergantung dengan karakternya dia gitu ya, untuk memenuhi janji atau tidak. Tapi yang pertama, berapa lama orang sebaiknya ta'aruf sebenarnya, dalam prakteknya para ulama itu tidak menjelaskan hal yang saklek gitu ya, harus berapa bulan atau minimal berapa hari. Tidak ada hal yang saklek, tergantung kondisi kita mengenal dia sebelumnya dan seberapa jauh kita butuh untuk mengenalnya agar meraih tadi keyakinan. Tapi yang jelas menikah itu kan harus dengan keyakinan ya, nggak bisa melakukan hal yang sangat penting itu dengan keraguan-raguan gitu. Kalau ragu ditinggalkan, atau raih keyakinan gitu. Nah maka berapa lama waktu yang diharapkan sebenarnya lebih baik kalau misalnya kita bisa kenal secara menyeluruh dan mendalam dan itu segera, itu lebih baik gitu, tidak dilama-lamakan. Nah segeranya tinggal berapa lama, apakah segeranya itu 7 hari ya, tentu saja tidak, apalagi kalau dari yang belum kenal sama sekali kan gitu ya. Mungkin ini dalam hal yang praktek ya, praktis saja gitu, nggak ada kaitan dengan apa dalil, tidak ada kaitan dengan pendapat ulama, yang praktis saja selama ini best praktisnya mungkin 2-3-4 bulan itu adalah masa yang cukup Kang untuk bisa mengenal. Yang penting weekendnya atau hari-harinya itu digunakan yang maksimal. Misalnya setiap weekend ada komitmen untuk lebih kenal gitu ya, didampingi gitu, atau bertukar informasi, atau tadi saling tukar nomor kontak orang-orang yang bisa ditanyakan gitu. Itu cukup insya Allah ya, 3 bulan, 2 bulan, bahkan 4 bulan itu cukup. Gak perlu sampai bertahun-tahun gitu. Ya kayak misalnya Kang Irfan, seseorang misalnya mau kenal sama dia sebulan pertama, 1,5 bulan dari informasi dari dia. Ya. Kemudian dapat informasi dari orang-orang dekatnya. Kalau kita sampai 1 tahun, 2 tahun, itu mau berapa orang yang kita cari tahu kan gitu ya. Betul. Kan kita ya paling teman sahabat dekatnya 2 orang, 3 orang, saudaranya dari keluarganya 2 orang, 3 orang kan gitu. Itu insya Allah sudah bagus gitu hal tersebut. Jadi kalau dari sisi praktisnya ya, pengalaman-pengalamannya itu mungkin 2-3-4 bulan itu insya Allah sudah cukup. Kalau bisa lebih cepat dari itu karena sebelumnya sudah kenal, atau memang biasanya orang cari untuk ta'aruf ini cari informasinya di weekend karena hari biasa dia kerja, ini dilakukan setiap hari, mungkin 1 bulan juga udah cukup gitu ya, karena intens gitu cari informasinya dan dimudahkan untuk ta'arufnya. Mungkin 1 bulan juga bisa, dengan catatan tadi ya, intens dan dimudahkan, 2 belah pihak itu terbuka ya, kooperatif, saling memberikan informasi dan lain sebagainya. Kemudian yang terkait dengan komitmen itu, ya itu kaitannya dengan akhlak ya seorang muslim. Ya akhlak seorang muslim ini sebenarnya enggak ada kaitan dengan apakah dia ta'aruf ataukah dengan ini sebenarnya kaitan dengan akhlak seorang muslim. Ketika sudah menjanjikan maka sebaiknya dilaksanakan. Tapi teman-teman berpasangan suami istri terkadang enggak semua yang kita rencanakan sebelum menikah itu harus saklek gitu. Karena banyak hal yang belum kita alami. Misalnya tadi Kang ya, misalnya suami mengizinkan untuk bekerja. Bekerja. Tapi kan istri juga bisa jadi dalam pelaksanaannya enggak sepenuhnya itu diizinkan itu baik. Kalau dia hamilnya udah besar, dan dia maksa untuk kerja, itu belum tentu baik untuk dia. Jadi ketika suaminya menahan, kalau bisa di kehamilan trimester terakhir itu ya, sudah ambil cuti gitu ya. Ketika anak bayi lahir berapa bulan itu ambil cuti. Itu bukan berarti dia melanggar komitmen yang sebelumnya bahwa mengizinkan. Tapi ada hal-hal yang sifatnya detail yang memang perlu disesuaikan. Beda cerita kalau sebelumnya dia katakan, saya okay, kamu tetap boleh ngajar. Sesudah nikah, nah sekarang saya sudah jadi suami, kamu saya larang. Nah itu orang tersebut berarti melanggar akad. Dan itu gak sesuai sebagai karakter seorang muslim. Muslim itu dia memenuhi akad-akadnya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mangga.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih Kang Arif ya, dari sahabat kita di Bandung Timur apa yang sudah bertanya di kesempatan ini. Dan tadi nampaknya Kang Arif pertanyaan penutup begitu untuk masih ada satu lagi nih Kang Arif.
1: Boleh.
0: Baru masuk untung pasti sebelum ditutup nih tadi. Baru saja masuk.
1: Ya.
0: Aduh, ini juga hamba Allah mungkin Kang Arif ya, kita tidak sebutkan namanya.
1: Iya.
0: Saya izin bacakan lengkap mungkin ya Kang Arif, bisa.
1: Boleh.
0: Kang Arif mau tanya nih, anak ibu suaminya ini punya pacar. Sampai punya anak, tapi istrinya sabar, katanya udah takdir. Nah, ini harus gimana katanya ibunya nih?
1: Yang perlu diklarifikasi, apakah yang disebut pacar itu adalah orang tersebut poligami atau ta'adud ya, atau yang disebut pacar itu adalah berzina kumpul kebo berulang-ulang di luar nikah. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Perasaannya mungkin seorang istri itu sama-sama sakit, tapi perlakuannya tentu berbeda gitu ya. Kalau seseorang itu sudah jelas dia, mohon maaf tadi ya, kumpul kebo, kemudian punya pacar dan berselingkuh berulang sampai punya anak dan dia tidak merasa itu bersalah, maka dari wali, dari orang tua itu perlu menyelamatkan anak ibu untuk dijauhkan dari laki-laki yang seperti itu gitu. Karena tidak ada kebaikan pernikahan dari seorang pemimpin, seorang imam yang melakukan hal tersebut gitu ya. Dia melakukan zina terang-terangan, terus-terusan, tidak berhenti, dan bahkan sampai memiliki anak. Tapi kalau misalnya terkait dengan yang tadi poligami, maka itu perlu untuk ditanyakan kepada anak bagaimana sebenarnya kejadian sebenarnya. Apakah melakukan pernikahan dulu baru minta maaf ya, menyampaikan, atau sebelumnya sebenarnya sudah disampaikan. Itu kan perlu untuk digali ya dengan sang anak. Intinya kalau kaitannya dengan perzinahan terus menerus ya sampai punya anak, maka anak itu perlu diselamatkan. Kalau terkait dengan menikah lagi, maka itu perlu untuk diajak lebih dalam anak itu seperti apa, kenapa bisa seperti itu, apa yang bisa dilakukan, yang dibantu oleh orang tua gitu ya, untuk si anak ya. Dan nanti dilihat jawaban si anak dan kondisi si anak bisa dibantunya itu seperti apa. Mungkin seperti itu, Kang Irfan.
0: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih dengan hamba Allah, ibu tadi yang sudah bertanya. Tadi agak apa ya sebutannya? Agak kurang lengkap begitu ya, informasi dari pertanyaannya begitu ya, begitu Kang Arif ya. Tapi mudah-mudahan dari dua kemungkinan tadi itu bisa terjawab pertanyaan yang disampaikan.
1: Iya, setidaknya gitu.
0: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif jawabannya begitu. Mungkin ya, di penghujung kebersamaan Kang Arif, alhamdulillah tidak terasa nih di kesempatan ini dalam kajian pernikah, ada yang ingin dikuatkan atau disampaikan buat sahabat MQ mangga Kang Arif?
1: Iya, sahabat-sahabat, tadi ya, bahwa apakah dia orang yang terbaik bagi kita? Jawaban akhirnya sebenarnya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang paling mengetahui hal tersebut. Tapi kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar. Makanya ada petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cari tahu dia itu baik agamanya, mulia akhlaknya, kita cari tahu apakah dia bisa menyelaraskan visinya dengan kita. Kita cari tahu bagaimana karakternya, kesehariannya, kebiasaannya. Dan malam hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan dan meraih keyakinan, bukan hanya informasinya dari dia, tapi juga dari berita dan informasi dari orang-orang sekitarnya, yang mudah-mudahan menambah keyakinan kita. Dan juga tadi dengan melihat secara langsung kesehariannya ya, yang tentu itu diperbolehkan secara syariat, bukan melihat dia dalam masa-masa auratnya gitu ya, bukan mengintip maksudnya, tapi melihat dia dalam kesehariannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hatur nuhun Kang Irfan dan sahabat-sahabat semuanya.
0: Alhamdulillah baik, terima kasih Kang Arif, kebersamaan luar biasa malam hari ini. Dan buat sahabat MQ juga, terima kasih yang sudah berinteraksi. Kang Arif sehat selalu, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Setiap Amin. Urusannya diberikan kemudahan setara segala urusannya juga, dan buat keluarga saya selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Hatur nuhun Kang Irfan, jazakumullah khair.
0: Alhamdulillah wa iyyakum ustaz. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan demikian sahabat MQ bersama malam hari ini bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis dengan sajian ilmu yang sudah disampaikan. Wah, luar biasa ya, malam hari ini banyak sekali atensi yang masuk dan berbagai macam bentuknya nih ya, para hamba Allah yang sudah bertanya. Terima kasih sekali ya nih. Dan buat sahabat MQ yang kami ucapkan juga yang sudah bergabung, terima kasih ya Pak Kang Deni di Kebon Gedeng, terima kasih. Lalu Abah Hamid ya, ikut menyapa, terima kasih. Ini ada Pak Kang Hera, ini Teh Hera ya, ini teh nampaknya Pak Hera ya, ini luar biasa nih, lucu kurban perasaan katanya. Oh, nyimak banget dari awal ya. Jadi ini sahabat MQ, jangan sampai kur salah potong kambing atau domba, kambing atau sapi gitu ya, jangan sampai ternyata malah potong perasaan. Oke, terima kasih buat sahabat MQ yang sudah bergabung juga malam hari ini menyampaikan atensinya. Dengan Kang Madi di Cimenyan juga terima kasih sudah bersamai. Kalau lihat dari polling ya, ini kita di grup sahabat MQ, ini yang sudah bergabung tadi ini ada 4 orang begitu ya, alhamdulillah. Ada Ibu Utik di Jogja, Pak Sandi di Banjaran, Kang Mahadi di Cimenyan, dan Kang Zaini sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah, luar biasa, terima kasih sahabat MQ buat yang sudah bergabung menyampaikan atensinya pada malam hari ini. Dan saatnya kini memilih atensi berikutnya nih. Kita akan masuk ke segmen murotal pilihan dengan 3 pilihan murotal. Yang pertama dari Quran Surat Maryam, kedua Quran Surat Al-Kahfi, dan ketiga Quran Surat Muhammad. Sampaikan pilihan murotalnya di 0811-2241027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan murotal yang ingin dihadirkan malam hari ini. 0811-2241027. Kami nantikan pilihan murotalnya sahabat MQ untuk bergabung bersamai. Insya Allah kita akan sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.

0: Dengki, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum, Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia di malam hari ini masuk ke segmen ketiga, keempat. Masuk mortal pilihan lah ya pokoknya. Insyaallah sahabat MK daerah membersamai ruang dengar Anda mortal pilihan yang kami hadirkan malam hari ini. Silakan boleh disampaikan pilihan atensi mortalnya. Untuk yang pertama Quran Surat Maryam, pilihan kedua Quran Surat Al-Kahfi, yang ketiga Quran Surat Muhammad. Sampaikan di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang Anda berikan di malam hari ini. Dan buat sahabat MK pada kesempatan ini ya, ini sudah ada beberapa yang bergabung juga mengirimkan atensinya malam hari ini. Alhamdulillah. Untuk yang pertama nih Kang Mahdi, spesial. Ah, betul. Sahabat MK di hari ini ya. Sampai lupa kalau kemarin ya tanggal 1 kita memperingati Hari Buruh ya. Kemudian hari ini Hari Pendidikan Nasional, masyaallah. Alhamdulillah. Kang Mahdi, terima kasih sudah mengingatkan ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Mortalnya pilih nomor 1 Quran Surat Maryam. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Umi Zikri di Cianjur, mortal pilihannya juga nomor 3 Quran Surat Muhammad. Oke, terima kasih sudah bergabung Umi Zikri di Cianjur ya. Lalu buat sahabat MI yang sudah bergabung di polling mungkin ya, kita lihat, wah ini paling banyak langsung di Quran Surat Maryam ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung memilih Quran Surat Maryam ya pada kesempatan ini. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MI yang sudah bergabung dan juga menyimak ya pada malam hari ini. Insyaallah mortal pilihannya Quran Surat Maryam, sahabat MI dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Insyaallah kita saat ini sudah ada di penghujung kebersamaan dalam kajian pernikah. Dan kami ucapkan terima kasih pastinya buat sahabat MG dimanapun berada dalam menyimak kebersamaan ini. Silakan dapat Anda sampaikan di 0811-224-1027. Tapi nampaknya mortal pilihannya sudah akan terpilih ya. Karena yang paling banyak langsung di Quran Surat Maryam. Alhamdulillah malam hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang pasti buat sahabat MK. Sekali lagi buat yang sudah bergabung dan menyapa, kami ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Saatnya kini sahabat Syair Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Quran is life.
1: Surat ke-55 Ar-Rahman yang Maha Pemurah 78 ayat.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Lalu tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

0: bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi, sibuk, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang, nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa memilih dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah tanpa disadari. Setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, ada hidayah yang pertama yaitu Kalau dilahirkan indra, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indra, kalau indra binatang juga ada. Dapat hidayah yang lebih tinggi dari indra, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas, ya kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah, ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah, ya. Karena ada yang dia mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang, ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah, ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Ustaz, jadi mukimnya di sini tapi kerjanya di Jakarta gitu. Nah, enggak susah juga ya. Tapi prinsipnya ini bagi yang sambil bekerja, sambil mondok, sambil menghafal. Bisa, bisa insyaallah. Allah memampukan. Goalnya bukan hafiz 30 juz. Goalnya adalah akhlaknya menjadi akhlak Al-Qur'an. Karena tiap orang beda-beda kapasitasnya, ya. Ada yang susah ingat, mudah lupa. Gimana yang kayak gini? Semuanya ada pahalanya. Orang 5 kali baca hafal, dia 50 kali belum hafal, pahalanya ada. Jadi kalau yang cari kedudukan di sisi Allah, enggak usah ribet dengan hafal atau tidak, tapi makin dekat dengan Allah atau tidak. Baik, silakan. Hikmah, acungkan 3 orang. Masya Allah. Apa? Sarapan? Ya, jangan. Nih, ini dulu Pak yang kasihan karena wajahnya ada. Kenapa? Di sini kejadiannya bukan? Oh ya, maaf ya Pak ya, karena lebih menyolok ya. Siapa dari mana? Baik. Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, saya Asep Kurnia.
0: Asep Kurnia.
1: Kalau asli dari Bandung tapi sekarang sudah merantau di Cilegon.
0: Alhamdulillah.
1: Kami rombongan dari Rumah Quran Cilegon.
0: Rumah Quran Cilegon, Masya Allah
1: ya. Jadi Alhamdulillah kami bisa mengajak 3 mobil ke sini. Testimoninya Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan Mabit ini. Yang pertama bisa bertemu dengan A langsung dan Pak Dennis. Kemudian kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
0: Amin.
1: Kemudian kita mendapatkan ilmu dari AA, terutama ilmu dari Ma'rifatullah, dan senantiasa kita bersyukur dan bertafakur. Dan harapannya semoga AA dan Kodenis bisa berkunjung ke Cilegon, tentunya ke Rumah Quran, dan Allah menakdirkannya.
0: Amin.
1: Itu, terima kasih ya.
0: Amin. Udah?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, semoga cepat sembuh ya ini. Itu sebelahnya Kang. Apa yang terpikir dan terasa dengan kegiatan ini?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya izin minum ya, bentar. Bismillah.
2: Alhamdulillah, ketika ikut pertama kali di Mabit ini, yang paling banyak dapat keuntungannya adalah dapat hikmah, pelajaran yang banyak. Salah satunya dari dulu kan, yang ternyata kenikmatan yang paling tinggi itu ketika kita selalu mengingat Allah, diridhoi Allah, disukai Allah. Dan ketika kita belajar untuk mengenal Allah, ternyata kadang membuat kita pengen terus kan, jadi candu untuk terus mengingat Allah. Dan sampai karena kita di lingkungan bukan dari basicnya agama, kadang-kadang iri gitu ketika ngelihat cerita para sahabat, para nabi, orang-orang soleh, kok mereka bisa punya lingkungan yang Allah cintai. Tapi ya, yang paling dapat kena trigger di sini tuh ketika tadi baca surat Ar-Rahman, yang surah setelah fabiyai alai rabbika tukaziban, terus yang wajhaka yang kekal tuh hanya wajah Allah tuh,
0: iya, Allah berbuat kullu man 'alaiha fan, setiap orang pasti binasa kecuali wajah Allah.
2: Ya. Ketika kita melihat bahwa kisah-kisah Rasul dan para sahabat yang berjuang begitu Masya Allah dan mendapatkan kenikmatan luar biasa, dan ternyata di situ juga Allah menguji kita, pengen berada di lingkungan itu, tapi kan semua itu sudah berlalu. Semua itu pada binasa, semuanya pada Allah wafatkan semuanya.
0: Ya, benar.
2: Dan yang jadi harus fokus kita, ya gak ada yang kita harapkan lagi, walaupun itu nabi pun tetap kembali lagi kepada Allah yang maha kekal.
0: Benar. Benar, yang jadi, ada adalah hajah Allah ya.
2: Jadi bukan
0: Masya Allah ya. Luar biasa, bagus, bagus. Ada yang paham, ada yang belum, ya gak apa-apa. Pokoknya ini cerita hati, betapa rindu untuk berada di lingkungan yang selalu

0: Lu ingat Allah, itu kan? Terima kasih, terima kasih. Boleh digeser ke sebelah sini supaya leher saya nggak terlalu kesana ya. Ayo, yang di sini mah nggak ada yang menjadi beban bagi saya nih. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Alhamdulillah, saya Dies dari Majalengka.
0: Saya sering lihat ini.
1: Iya betul Pak, udah lama kan kesini. Alhamdulillah saya dari Hamas Pak, himpunan ayah Masjid Sataku. Alhamdulillah kami dari sini berempat datang ke sini menerjang. Macetnya Lembang, baru pertama kali lewat Lembang. Waduh, ternyata kalau weekend itu macet hujan.
0: Tenang,
1: alhamdulillah.
0: Tenang ya Allah. Saya ini suasana syukur ya.
1: Betul.
0: Jangan
1: Pak.
0: Cerita yang menderita ya. Yang penting kan nyampe bukan?
1: Alhamdulillah.
0: Nah itu aja yang diingat ya.
1: Betul.
0: Ah juga kalau mau ceramah gitu diundang penceramah teh. Ah gimana macet nggak? Bukankah yang penting saya udah nyampe ya kan? Saya harus mengulangi ingat yang lalu saya jadi menderita. Gitu ya. Nyampe kan?
1: Nyampe.
0: Alhamdulillah itu aja yang ramainya.
1: Saya ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk mengenal Darut Tauhid. Alhamdulillah saya waktu itu santri 2007. Marifatullah untuk angkatan pertama. Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Jadi merupakan suatu apa namanya keuntungan yang sangat besar sekali bisa mengenal HA, karena di sisa hidup kami bisa minimal menata hidup itu tidak terlalu sulit kita, walaupun jarak jauh untuk coba datang ke Darut Tauhid. Karena walaupun saya belum merasakan bagaimana nikmatnya ke Baitullah, tapi minimal dengan adanya Darut Tauhid begitu datang ke sini tuh kerinduan itu semakin tinggi ya.
0: Masya Allah.
1: Dan ketika sholat di Darut Tauhid itu terasa nikmat sekali.
0: Masya Allah.
1: Ketika berdoa ya Allah, moga-moga diberikan panjang umur. Amin. Supaya bisa bermanfaat.
0: Amin ya Rabbi. Amin.
1: Karena itu saya rasakan setelah walaupun monoknya cuma 40 hari, tapi minimal 18 tahun itu teringat dalam hidup.
0: Masya
1: minimal
0: Allah.
1: Sholat tidak tinggal gitu, terus menjaga tidak untuk membuang sampah sembarangan. Untuk yang lain masih plus gitu. Dan alhamdulillah baru malam menerangkan tentang bahayanya HP, betul.
0: Alhamdulillah.
1: Karena saya melaksanakan sholat tahajud betul, cuman suka ngeplos gitu.
0: Oh, ngeplos sama gitu, dengan blank, yang kemarin.
1: Gitu.
0: Oh, blank.
1: Sehingga ditutup sama HP gitu untuk nunggu subuh. Untuk nunggu subuh gitu, jadi ini
0: masih sedih. Aduh ya udah nggak apa HP lagi.
1: Makanya, ya. Alhamdulillah tadi
0: aja.
1: ketika ke Darut Tauhid, aduh terasa nikmat ibadah, terasa dekat akhirat tuh ya Allah, syukur nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur sehat.
0: Amin.
1: Dan memberikan manfaat untuk yang lain. Alhamdulillah saya juga membuat teman 4A di sini, ada mantan gue. Alhamdulillah Pak Haji di sini.
0: Pak Haji mana ngacung?
1: Mana Pak Haji? Nah, Pak Haji pun.
0: Hamas. Oh, nuju bobos. Datang di ganggu.
1: Alhamdulillah ada 4A.
0: Teman
1: ke depannya juga bulan depan bisa ngajak lebih banyak supaya bisa bermanfaat. Dan
0: Masya Allah.
1: Itu
0: datangnya sendiri bawa 4 ke sini, 4 pahala yang diraih oleh bapak temannya, bapak juga dapat Pak. Bayangkan kalau nyewa bus ya ke sini 50 orang ya kan, 50 tahajud yang ngajak dapat. Oh kalau gitu saya tidur aja. Nah itu dia ya. Terima kasih Kang, meni penuh penjiwaan. Senang enggak sih ribuan orang berdesak-desak begini ya? Ya yang belum sampai ke Mekah kurang lebih begini ajalah ya. Bukan menggantikan, tetapi suasana ini mudah-mudahan ya jadi nambah ingin. Satu lagi di sebelah kanan, mana? Aduh Pak, punten Pak, mikrofonnya caket, nggak apa-apa, perasaannya udah nyampe. Oh yang belakang dulu Pak, emosi Pak yang belakang ya. Padahal baru diajarin sabar. Itu tolong panitia kasihkan lihat ke belakang deh. Ada yang lihatnya ke belakang. Nah. Dipatong maksa. Ya udah, saya enggak boleh emosi. Sok atuh. Sok. Aduh, coba apa mah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu jatah ibu-ibu. Ya, waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum Ustaz. Ini mungkin tentang pengalaman saya. Karena ini baru pertama kali saya ikut nabit.
0: Dari jadi, mana?
2: Saya dari Padalarang.
0: Tahu dari mana?
2: Ini tahu dari postingan-postingan teman gitu dari lewat TikTok kayak gitu.
0: Terus kenapa tertarik kan banyak postingan yang lain?
2: Ya mungkin Allah.
0: Bukan mungkin, atau ya. Udah pasti.
2: Ya.
0: Syariat, syariat.
2: Ya pasti, yang pastinya ini hidayah dari Allah buat saya untuk mencoba pertama kali ini, gitu untuk kesini.
0: Ke Darutauhid pertama kali.
2: Pertama kali.
0: Lihat yang satu ini juga pertama kali.
2: Kalau dari TV suka.
0: Nah, alhamdulillah. Terus gimana rasanya sesudah datang ke sini?
2: Dari awal acara sampai sekarang, alhamdulillah saya dapat hidayah. Saking apa ya, mengikuti mabit ini, saya sadar banyak sekali dosa, kesalahan, dan banyak juga yang saya rasakan itu amat besar, susah untuk apakah saya dimampan atau tidak sama Allah gitu. Karena dari tadi sholat tahajud aja, ya Allah gitu, saking banyaknya dosa, mungkin saya terlalu cuek ke orang tua, fokus dunia gitu ya. Bahkan saat sholat saja, pikiran tuh kacau gitu. Malah terfokus selalu ke dunia gitu. Saya juga bingung gitu. Kenapa gitu? Ini baru pertama kali, oh saya ini ternyata masih banyak sekali kekurangan-kekurangan gitu. Kesalahan. Mungkin apakah ini karena saya terlalu jauh gitu dari Allah gitu, Kak.
0: Tapi Allah yang mendatangkan adik ke sini.
2: Iya.
0: Itu teh boleh jadi doa orang tua, boleh jadi kebaikan-kebaikan yang adik sendiri enggak nganggap itu kebaikan yang besar, tapi oleh Allah diterima. Misalkan ngasih makan kucing dengan ikhlas dan sayangnya teh beneran, dan hadiahnya dikasih ilmu. Memang hadiah terbaik yang paling nampak adalah dimudahkan paham agama. Kalau hanya dikasih dunia sih, ya penjahat juga banyak yang dikasih. Tetapi dikasih mudah untuk paham agama, terutama mengenal Allah, itu nikmat yang sangat berharga. Terima kasih ya dek, karena yang di belakang ngacungnya sudah agak kelamaan. Sok bu, ya mangga. Dede jangan ditahan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih AA. Saya hanya ingin memberikan kesan saya mengikuti mabit sudah keempat ya AA.
0: Keempat ya Ibu.
3: Keempat ya. Alhamdulillah AA. Sebenarnya saya sama ya dengan bapak-bapak yang tadi yang terharu. Udah gak sanggup ngomong. Luar biasa.
0: Ya udah.
3: Terima kasih.
0: Itu ibu katanya pengen ngomong, terus jadi nggak sanggup. Ya udah, nggak usah dibunyiin ya.
3: Jangan putusin acara ini. Lanjutkan terus ya.
0: Ya.
3: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
3: Ujian Allah yang berikan pada saya dan suami. Oh ya, saya selalu berpasangan dengan mantan pacar saya kesini. Kami selalu berdua.
0: Oh, ya. So sweet ya. Nah ini bikin sedih yang gak punya pasangan ya. Ini.
3: Setiap Kamis kami juga kesini. Insya Allah ikutin sampai MK pagi. Selalu ingin balik terus kesini.
0: Alhamdulillah.
3: Ya Allah, terima kasih saya bisa ada di sini.
0: Ya, terima saya mengerti kasih, Ibu. Banyak yang ingin dikatakan, tapi kata-kata
3: kasih,
0: tidak bisa mengimbangi apa yang Ibu ingin sampaikan, kan? Jadi luar biasa bersyukurnya.
3: Iya.
0: Nah, udah diwakili terima oleh kasih. Saya barusan ya, Bu.
3: Terima kasih, AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Semua yang hadir bisa merasakan kan meluapnya, tapi melag di sini ada. Silakan. Tuh, ada yang lagi yang maksa tuh di belakang. Begitulah raster kuat ya. Itu Kak Dede, kasihin aja deh biar rebutan ya. Silakan, Bu. Laki-laki ngacung tapi biasa aja. Aduh. Ini menunjukkan kekuatan.
4: Terima kasih.
0: Ya, tuh kan. Ya, Bu. Mangga, Bu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama saya Yuki Amperawati dari Pati, Jawa Tengah.
0: Masya Allah.
4: Pertama kali saya berdua dengan Mbak Listi datang ke sini untuk mengikuti mabit. Taunya baru kemarin melihat di IE ada acara AI ya.
0: Enggak apa-apa,
4: ya, beda dikit. Salah nyebut lah. Ya. Maklum nenek-nenek usia ya. 61 tahun
0: saya
4: loh,
0: juga
4: Pak.
0: Begini, Bu, ya. Udah enggak apa-apa, enggak usah disebutin nenek-neneknya, ya. Bu. Ya, bagaimana,
4: masalahnya
0: Bu?
4: Usia 60 tahun, 61 tahun ini berdua perempuan dari Pati datang kemari untuk mengikuti mabit ini, tahu informasinya dari HP tadi yang AI itu.
0: Ya, AI, AI bagus ya. Bagus sekali, Bu. Nah, nenek-nenek main AI ya.
4: Iya. Lah, tahu acaranya di tanggal 2 dan 3 kita habis asar berangkat dari sana kemari. Ini testimoninya loh ya.
0: Iya, Bu.
4: Semangat 45, karena memang saya dan Mbak Listi ini mengagumi A.A. Gim sejak lama sekali.
0: Jangan ah. Bu. Biasa aja, Ibu mah gak tahu ah modal saya.
4: Pokoknya ajarannya loh, bukan orangnya saja.
0: Udah yang lain lagi bahasannya.
4: Sejak awal masih muda, karena dulu A.A. itu kan cerita bahwa saya anak kolong. Nah, ya. Saya sendiri juga anak kolong.
0: Terus jadi gimana? Jadi senasib begitu. Loh, ya?
4: Senasib, bapaknya TNI, okay. Pensiunan TNI.
0: Alhamdulillah.
4: Ya. Nah, alhamdulillah sampai di sini dengan semangat 45 dan minta arahan dari map tadi, abah dari map, ya,
0: oh,
4: dari map. Kemudian
0: AI map, ya. Ada Google Map.
4: Dikacaukan itu di daerah apa? Sebelum Setia Budi Budi kesasar, muter sampai jam 2 maksa masuk mobil ke area sini, enggak ada tempat parkir, Bu. Saya cari homestay. Mungkin homestaynya ada.
0: Malam masuk Ibu aja. Nyampenya?
4: Baru tadi jam 2:30.
0: Masya Allah.
4: 2:30. Saya melihat di sini suasananya kota santri seperti seakan-akan saya pergi ke Makkah walaupun saya enggak pernah.
0: Luar biasa kan. Belum pernah.
4: Ya, iya. Salatnya aja berdesak-desak sampai di tangga-tangga dilangkahin. Alhamdulillah kita berdua sudah sampai di sini dan mendengarkan apa yang
0: ikut tahajud tadi, Ibu?
4: Ikut.
0: Alhamdulillah
4: cuman kebagian 8 rakaat.
0: Ya. Apa? Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya. Ibu luar biasa sekali, alhamdulillah.
4: Dan ini persoalannya yang mungkin dialami para ibu-ibu yang saat ini dunia ada di tangan, yaitu HP. Dalam hal kaitannya hablum minallah, makanya kita ini, wah, saya masuk TV.
0: Masuk TV. Aduh, ya Allah, Ibu, cobaan. Ibu jadi gagal fokus ya.
4: Jadi
0: Ibu, acara ini 5 menit kalau ada. Bukan dada, Bu. Ya. Teruskan pertanyaan.
4: Ya. Tadi testimoninya.
0: Iya, iya, Bu.
4: Nih sekarang persoalannya. Kaitannya dengan ibu-ibu yang alami sekarang, saya yakin banyak sekali ibu-ibu yang cinta drakor.
0: Drakor itu apa?
4: Drama Korea. Drama Korea. Nah, ini ternyata menjangkit di usia saya di Surya.
0: Oh.
4: Lah.
0: Ya Allah, Ibu banyak sekali masalah ya.
4: Pendekatan kepada Allahnya ini yang perlu dipertegas, diperdalam. Kadang gini, ketika kita ingin mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah, itu kita berupaya mengisi ibadah-ibadah, apalagi di usia tua. Di usia ini kan udah dekat dengan kuburan. Makanya karena dekat dengan kuburan ini, kita berupaya supaya dekat kepada Allah.
0: Baik, Bu.
4: Dengan seyakin-yakinnya, itu benar dalam iman kita gitu. Tapi
0: baik,
4: kan enggak mudah. Nah, juru kata itu untuk sampai ke sana, Aa.

0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah dari guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Sahabat MK, mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya. Sahabat MK, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah menjaga beliau, Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak sebelumnya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahaminya serta juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini mengirimkan atensinya. Namun sebelum kami sapa Anda yang sudah bergabung, kami akan hadirkan kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya bisa kita manfaatkan serta kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Tentunya saat Ramadan, kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id atau dapat juga hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Takutkan siksamu, hambamu.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Namun mohon maaf tidak dapat tersapa seluruhnya karena keterbatasan waktu yang ada di pagi hari ini. Kami sapa, terima kasih, ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Terima kasih. Selanjutnya juga ada Ibu Eti dari Baleenda. Lalu juga ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Yang Alin dari Cimareme, Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Lalu juga Ibu Vina dari Gado Bangkong yang melaporkan sebelumnya MKFM tidak dapat tersimak. Alhamdulillah saat ini sudah dapat tersimak kembali. Sebelumnya mohon maaf ada kendala dari jaringannya sahabat MK. Lalu juga selanjutnya sahabat MK ada dari Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, sahabat Andresa Fitri, dan juga tentunya sahabat MK lainnya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini, tentunya juga di akhir pekan sahabat MK, selamat berlibur tentunya, mudah-mudahan Allah mudahkan dan juga Allah lancarkan dari segala aktivitas yang kita lakukan di kesempatan kali ini. Pada akhirnya sahabat MK, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah.

0: Sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli, ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami di memahami pola reseller, affiliate, dan kejelasan akad akan jadi topik perbincangan kita bersama dengan Teh Febiola Arianti, SEMSJSMMMH. Kita ketahui di era digital seperti saat ini, sahabat MQ ya, peluang mencari penghasilan semakin terbuka lebar ya, karena kita sudah sangat dekat, sahabat MQ, dengan kemudahan dari sisi pemenuhan kebutuhan ya kali ini. Saat ini, sahabat MQ, di rumah pun kita bisa jualan, jadi reseller, bahkan bisa dapat komisi sebagai afiliat, sahabat MQ. Namun di balik kemudahan itu ada satu hal penting yang boleh jadi kita luput, sahabat MQ ya. Apakah semua yang dijalankan tersebut sudah jelas akadnya? Apakah cara kita berbisnis juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Karena dalam Islam kita ketahui ya, dalam berniaga bukan hanya soal untung rugi, tapi juga soal keberkahan dalam setiap transaksi yang kita lakukan yang sesuai dengan akad-akad dan prinsip-prinsip syariah. Nah, bagaimana sebenarnya memahami pola reseller, affiliate, juga kejelasannya dalam akad ini akan jadi topik perbincangan kita, sahabat MQ. Dan Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan bersama dengan Teh Febiola pagi hari ini. Pernahkah sahabat MQ ikut jualan online tapi sebenarnya belum benar-benar paham sistemnya, sahabat MQ? Jadi pernahkah sahabat MQ ikut jadi tadi sebagai reseller atau affiliate di salah satu produk online semisal, dan sejauh mana Anda memahami akad dari aktivitas reseller atau affiliate yang Anda jalankan? Nah, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Apakah Anda pernah mengikuti program reseller atau affiliate sebuah produk, sahabat MQ, di online ya? Dan sejauh mana ada akad yang kemudian Anda lakukan begitu, sahabat MQ, atau Anda pahami dari aktivitas tersebut? Silakan berbagi ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan coba kuatkan ya, sahabat MQ, ilmu kita pagi hari ini dalam rangka memahami akad dari aktivitas-aktivitas tersebut bersama dengan Teh Febiola Arianti, SEMSJSMMMH.
1: Sahabat MQ, di mana saja bisa menyimak siaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, FM dan juga sahabat-sahabat MQ yang selama ini menyimak. Mungkin ada salah kata gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Digital ekonomi gitu ya, banyak profesi-profesi baru gitu ya yang muncul sebagai akibat dari adanya ekosistem perekonomian digital, dan juga muncul karena adanya platform-platform pembelanjaan digital. Profesi yang dulu mungkin tidak dikenal namanya ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat mungkin sifatnya tuh sama sih seperti profesi yang sudah ada, tapi sekarang kita kenal ada namanya reseller, affiliate gitu ya, yang hari ini akan kita bahas. Nah, mungkin sahabat MQ juga familiar gitu, bahwa misalnya ada tiba-tiba teman, rekan, saudara yang kemudian bilang bahwa, oh sekarang saya jualan online, atau sekarang saya jadi affiliate, sekarang saya jadi reseller, dan kemudian mungkin menyampaikan bahwa, oh enaknya jadi reseller tuh begini, enaknya jadi affiliate begini, dan kemudian juga bisa juga menyampaikan mungkin keuntungan-keuntungan secara ekonomi yang didapatkan dengan profesi sebagai reseller dan affiliate tersebut gitu ya. Nah, mungkin juga ada sahabat MQ yang juga sudah mulai tertarik reseller dan affiliate gitu, tapi mungkin juga masih ingin mengeksplor lagi gitu, bagaimana sih secara akad dan kehalalan profesi tersebut gitu. Nah, baik, hari ini kita akan membahas bagaimana sih reseller dan affiliate itu dari sisi Islam dan bagaimana akadnya sebenarnya. Memang biasanya bisnis itu kan berjalan dengan common practice ya, artinya bagaimana profesi reseller atau affiliate itu terbentuk, itu juga banyak terjadi karena praktek yang umum terjadi gitu kan. Jadi kalau misalnya reseller itu seperti ini atau affiliate itu seperti ini, kadang-kadang itu banyak terbentuk prakteknya karena kebiasaan. Nah, sekarang kita ingin melihat lebih dalam lagi apakah gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi sebagai common practice dalam profesi reseller ini gitu ya sudah sesuai gitu dengan syariat. Nah, sekarang kita coba bedah dulu sedikit gitu ya, bedah dulu sedikit tentang profesi reseller dan affiliate. Jadi kalau kita lihat reseller itu artinya kita menjual kembali. Kalau dari sisi kata-katanya kan itu reseller, kita menjual kembali. Artinya kita ada barangnya, kemudian kita menjual kembali. Dan biasanya menjual kembalinya itu dengan margin. Jadi kita ngambil barang dari orang yang memproduksi, kemudian kita menjual kembali gitu ya. Nah, kemudian kalau affiliate itu lebih ke perantara. Sebenarnya kita tidak punya barangnya, tapi kita menjadi perantara dari penjualan tersebut. Kalau untuk reseller itu biasanya penghasilannya itu dapat dari margin. Kalau affiliate itu dari komisi. Jadi mungkin dari sini sudah bisa jelas ya bahwa ada sedikit perbedaan antara reseller dan affiliate. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih sebenarnya artinya kalau kita misalnya ingin tertarik nih gitu ya, tertarik nih untuk menjadi seorang reseller, apa sih sebenarnya gitu yang kita harus perhatikan. Bahwa sebenarnya walaupun mungkin kadang-kadang orang menggunakan terminologi reseller dan affiliate ini secara longgar gitu ya, bahwa oh dia juga reseller, dia juga affiliate, atau kadang-kadang reseller sekaligus affiliate gitu ya. Nah, tetapi kita juga harus memahami bahwa ada perbedaan prinsip. Jadi kalau reseller itu biasanya dia beli dulu stoknya, barangnya, kemudian dia jual kembali dengan mengambil keuntungan gitu ya. Nah, kemudian kalau affiliate itu lebih ke mempromosikan produknya. Kalau orang beli, orang akan beli langsung kepada si produsennya, tetapi si affiliate ini mendapatkan komisi. Jadi akadnya agak beda. Nah, tetapi banyak nih Kang realita di lapangan gitu ya, bahwa join reseller atau join affiliate, satu mungkin nggak paham akadnya, kemudian kedua tidak hati-hati membaca kontraknya Kang. Nah, karena kan memang reseller dan affiliate ini kadang-kadang hubungan bisnisnya itu adalah antara dua pihak ya. Contoh misalnya saya menjadi reseller gamis, maka hubungan bisnis saya adalah dengan produsen gamis. Mungkin saja si produsen gamis A ini punya aturan reseller seperti ini gitu. Jadi tidak ada aturan yang baku gitu ya Kang. Nah, kadang-kadang sebagai reseller ini, karena misalnya produknya ini laku banget gitu ya, produknya itu sangat dicari orang, jadi ya sudah pokoknya mah yang penting jadi reseller dulu, tapi dia tidak baca kontraknya. Nah, kadang-kadang terjadi juga dispute atau persengketaan gitu ya, sengketa antara reseller dengan produsen atau reseller affiliate dengan produsen itu karena memang tidak hati-hati baca kontrak. Nah, terus karena sekarang hype banget nih sebagai reseller dan affiliate gitu kan, banyak juga yang hanya ikut tren gitu. Jadi ah udah lagi rame, terus kelihatan oh monetisasinya lumayan gitu, keuntungannya lumayan gitu, ya udah ikut-ikutan aja. Nah, kemudian ada juga nih misalnya oh satu produsen tadinya dia nggak pakai reseller, tapi ternyata lihat produsen lain pakai reseller bisa lebih tinggi penjualannya, ya udahlah ayo kita coba pakai reseller juga. Akhirnya secara kontrak, perjanjian dan lain-lain cuma copy paste aja gitu ya, copy paste aja tanpa memahami hukum. Nah, ini sebenarnya punya potensi bagi kedua belah pihak untuk terjadi sengketa dan mungkin juga hal-hal yang merugikan. Nah, masalah yang sering terjadi itu Kang, bahwa bilangnya reseller tapi sebenarnya affiliate gitu. Nah, contoh nih, kalau affiliate itu kan dia hanya mempromosikan ya Kang ya, tidak mengambil margin dari situ. Jadi nanti dia dapat komisi dari penjualan yang dia lakukan gitu kan, dan itu adalah ujroh buat dia. Jadi penghasilan dia itu komisi atau ujroh bagi dia. Tapi ada juga nih yang misalnya entah ini tuh kayak hybrid gitu ya Kang ya, nggak punya barang tapi menjual gitu. menjual tapi dengan margin. Nah, ini yang tidak diperkenankan ya secara akad gitu. Karena sebenarnya dia tidak punya barangnya. Dia tidak, kita tuh tidak bisa menjual barang yang tidak ada dalam kepemilikan kita gitu kan. Ya, belum nyetok terlebih dahulu tapi kita menjual dengan margin. Nah, kalau misalnya enggak mau nyetok, ya sudah jadinya affiliate aja, mempromosikan kemudian nanti dapatnya ujrah atau komisi gitu ya. Nah, kemudian itu masalah yang terjadi bahwa tidak punya barang tapi menjual, menjualnya dengan margin. Nah, ini jadi akadnya enggak jelas. Apakah akadnya jual beli atau akadnya ini adalah wakalah bil ujroh gitu ya. Kemudian komisinya enggak jelas. Contoh misalnya gitu ya. Ini kita bisa lihat di kontrak gitu ya, di kontrak. Apakah komisinya itu berdasarkan apa gitu kan? Berdasarkan basis untuk penentuan komisinya ini apa? Apakah dari omset? Apakah dari apa? Apakah dari apa gitu ya? Jadi ini harus jelas kan. Jadi contoh untuk teman-teman yang memang pengen jadi affiliate, tolong dibaca gitu ya kontraknya gitu ya, supaya jelas komisi yang didapatkan itu dari apa gitu. Ya, merupakan persentase dari apa gitu. Nah, kemudian harga di markup tanpa misalnya transparansi. Nah, ini juga gitu ya. Kemudian tidak ada kesepakatan di awal. Nah, banyak terjadi secara ini kan, karena misalnya yang jadi reseller itu masih kenal teman atau apa gitu ya. Terus ya sudah kita berbisnis berdasarkan kepercayaan aja. Nah, yang sudah-sudah juga banyak hal-hal yang terjadi itu karena kepercayaan tapi kemudian menjadi jelek gitu kan hubungannya, karena memang secara bisnis itu kan kita secara di dalam syariat juga harus adanya kejelasan kontrak, harus adil antara kedua belah pihak gitu ya, harus transparan. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke akadnya gitu ya Kang ya, ke akad. Jadi akad itu apa sih? Akad itu adalah perjanjian yang mengikat antara dua pihak. Nah, dan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah itu Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi sebenarnya kalau kita berakad dengan seseorang, maka akad itu harus kita penuhi gitu ya, harus kita penuhi secara baik gitu. Jadi jangan sampai ada yang khianat gitu dalam akad tersebut. Nah, prinsip dasar akad dalam Islam itu ada beberapa. Yang pertama, itu tidak ada goror ya Kang ya. Kemudian saling ridho, tidak zolim, dan transparan. Nah, karena di dalam hadis Rasulullah gitu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu melarang jual beli yang mengandung goror atau ketidakjelasan. Contoh ketidakjelasan yang tadi, contohnya gitu ya, ini tuh sebenarnya reseller atau affiliate gitu kan. Kalau misalnya affiliate berarti dia dapetnya ujroh. Kalau misalnya reseller berarti dia harus nyetok dulu, kemudian dia jual dengan margin gitu kan. Nah, kalau misalnya nih, kalau di marketplace contohnya, misalnya seseorang, nah, kalau affiliate biasanya dia hanya mempromosikan. Nah, kalau di keranjang kuningnya itu kalau misalnya diklik oleh calon customer yeah, gitu ya, calon pembeli, nah itu akan membawa dia ke official store-nya misalnya gitu ya. Misalnya dia jualan sabun cuci gitu dengan produsennya tertentu. Ya dia mempromosikan saja, tapi begitu diklik itu bukan masuk ke store-nya dia, Kang.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: masuknya ke store official store dari si produsen sabun tersebut gitu misalnya gitu ya. Nah, tetapi kalau itu kalau affiliate ya. Kalau misalnya reseller, maka dia itu punya store sendiri. Begitu diklik akan masuk ke store-nya dia. Misalnya yang di barang yang di ini kan sama gitu, misalnya jualan sabun juga atau jualan apa juga, tapi begitu misalnya pembeli ini mengklik keranjang kuningnya, maka dia akan dibawa ke toko Kang Huda gitu. Berarti itu kan sebenarnya Kang Huda yang pegang stoknya gitu kan, yang akan menghandle semua pembeliannya. Nah, jadi ini harus jelas gitu Kang ya, harus jelas gitu siapa yang menjual sebenarnya dan posisi dia sebagai apa. Nah, ada beberapa akad-akad yang relevan ya Kang ya, dalam posisi sebagai reseller ataupun affiliate. Yang pertama ini adalah akad murabahah atau jual beli dengan margin. Kita udah pernah belajar ya Kang ya tentang ini. Nah, kemudian ada juga akad wakalah gitu ya. Nah, ini digunakan affiliate. Jadi dia itu sebenarnya hanya mempromosikan, hanya memperkenalkan. Nah, keranjang kuningnya tetap dimiliki oleh produsen gitu kan. Nah, ini nanti biasanya affiliate ini juga mendapatkan misalnya ujroh juga gitu ya, dan hanya perwakilan aja, dia sebagai perwakilan. Kadang-kadang affiliate ini juga ada yang terhubung dengan produsen, ada yang tidak gitu Kang ya. Jadi tergantung ini bagaimana si produsen itu memperlakukan si affiliate-nya gitu. Kemudian ada akad yang ketiga, yaitu akad jualah atau upah berbasis hasil. Nah ini kalau berhasil menjual, nah dia mendapatkan komisi. Nah kemudian kalau misalnya ya, ini ada tiga akad ya kan yang umum bisa diaplikasikan gitu di dalam reseller dan affiliate. Nah tapi kalau misalnya reseller, mungkin dia akan lebih cocok pakai akad murabahah. Kenapa? Karena kan memang dia mengambil margin. Nah kalau misalnya affiliate, mungkin cocoknya itu lebih ke akad wakalah dan jualah, tergantung nanti bagaimana perjanjian antara si produsen dengan si affiliate-nya gitu ya. Jadi ini ada tiga akadnya. Nah kita sekarang mungkin bedah ya Kang ya, si reseller. Nah pertanyaannya mungkin ini reseller ini syariah atau enggak gitu kan. Nah kalau untuk reseller, kalau untuk bisa terpenuhi akad-akadnya itu, maka barangnya harus dimiliki terlebih dahulu ya, satu itu. Kemudian harus ada harga yang jelas. Ketiga adalah tidak menipu, artinya tidak menipu itu dari kualitas barang, kuantitas dan lain-lain. Dan yang penting juga adalah yang keempat adalah barang yang dijual itu bukan merupakan barang yang diharamkan secara syariah. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan gitu ya. jadi bukan hanya kita menjadi reseller barang yang laku saja. Contoh ini mah contoh ya. Misalnya yang sekarang kemarin juga ramai di pemberitaan gitu ya Kang, adalah tentang kosmetik ya, Kang menjadi reseller kosmetik. Nah kan namanya kosmetik itu kadang-kadang hype banget gitu ya Kang, bahwa kalau misalnya orang ngelihat hasilnya bagus pasti itu banyak yang dicari-cari. Tapi ternyata kemudian akhir belakang kali kita mengetahui bahwa banyak kosmetik-kosmetik yang dijual itu ternyata tidak aman gitu ya. Nah sebagai reseller, kita juga harus kritis. Kalau kita mau jadi reseller, kita juga harus kritis dan juga mungkin mempunyai standar gitu ya. Mempunyai standar barang-barang seperti apa yang kita ingin jadi resellernya. Pertama mungkin yang sudah jelas kehalalannya, kedua mungkin sudah jelas keamanannya. Nah kalau keamanan ini kan ranahnya, misalnya kalau kosmetik ranahnya BPOM, halal atau tidak dari sisi ingredients-nya, sudah ada logo halalnya atau belum, sudah ada izin halalnya atau belum. Kemudian ya kita sudah harus memiliki barang tersebut, harganya juga jelas dan tidak menipu. Nah menipu ini mungkin ranahnya luas gitu ya Kang, tidak hanya masalah kuantitas, kualitas gitu ya dan lain-lain sebagainya, tetapi juga klaim. Karena kadang-kadang kita juga sering melihat salah satu bagian dari menjadi reseller dan juga affiliate adalah mempromosikan kan Kang, mempromosikan produk tersebut. Nah banyak juga yang overclaim. Nah ini juga harus hati-hati, karena overclaim, barang yang overclaim itu juga berada di perbatasan antara kejujuran atau tidak. Jadi misalnya nih, dia mengklaim bahwa barang ini bagus gitu ya, dipakainya nih hasilnya begini dan begitu dan begini dan begitu. Walaupun sebenarnya kalau promosi ya, kalau kita mempromosikan sesuatu kan, kalau misalnya memang bagus kita bilang bagus gitu ya Kang. Tetapi kan banyak juga yang sebenarnya begini, tidak pernah mencoba produknya misalnya gitu ya, tidak pernah punya first hand experience produknya seperti apa, tapi kemudian bisa mengklaim bahwa ini bagus, satu gitu. Atau kedua, produk ini sebenarnya, contoh ini yang gampang ya biar relate sama para sahabat MQ, misalnya produk ini sebenarnya hanya diformulasikan untuk melembabkan dan mencerahkan, misalnya produknya adalah body lotion misalnya gitu, atau body cream gitu, hanya melembabkan dan mencerahkan, tetapi diklaim bisa menghilangkan keriput, bisa memutihkan, bisa ini bisa itu, yang sebenarnya produk tersebut tidak diformulasikan untuk itu. Nah overclaim yang seperti ini kita harus hati-hati, karena ini bisa ada di perbatasan nih Kang, antara jujur atau tidak gitu.
0: Ya di termin yang pertama ini sahabat MG, kita sudah simak ya tadi paparan dari Teh Febiola Arianti terkait bagaimana reseller affiliate yang kemudian baru-baru ini jadi digandrungi masyarakat juga sahabat MQ ya, dalam berikhtiar untuk menjemput rezeki begitu ya. Ini perlu kemudian diselaraskan juga dengan penjelasan akad dan pemahaman kita juga terhadap akad tersebut sahabat MQ. Nah di pagi hari ini Kita nanti akan sambung kembali obrolannya dengan Teh Febiola Arianti. Sembari menantikan juga sahabat MK yang tengah menyimak dapat juga berkirim atensi ya, menyampaikan atensi Anda di pagi hari ini sahabat MK. Seputar apakah Anda pernah juga ikut program reseller atau affiliate ya di salah satu produk, dan sejauh mana Anda memahami akad dalam reseller atau affiliate yang Anda ikuti. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih untuk sahabat kita yang sudah berbagi atensi. Kami sapa ada sahabat Yudi di Padalarang. Kalau sahabat Yudi, biasanya yang kemudian tantangan terbesarnya dalam menjalankan bisnis online yang sesuai syariah itu adalah biasanya kerap kali tergoda dengan keuntungan yang instan katanya. Tapi sebetulnya tidak ada yang instan kata sahabat Yudi ya. Tetap kita harus melalui proses yang panjang sampai nantinya bisa memperoleh keuntungan yang diharapkan. Terima kasih sahabat Yudi di Padalarang sudah menyampaikan atensinya. Kemudian juga sahabat kita, sahabat Utik di Yogyakarta, terima kasih juga. Kalau sahabat Utik, tantangan terbesarnya dalam menjalankan bisnis reseller atau affiliate secara online ini adalah kurangnya pemahaman tentang akad-akad yang kemudian dibawanya. Ini jadi satu hal yang perlu disolusikan, kata sahabat Utik di Yogyakarta ya. Terima kasih sahabat Utik sudah berbagi atensinya. Nah, silakan sahabat MK juga dapat berbagi atensi. Kirimkan atensinya ke 0811-224-1027. Menurut Anda tantangan terbesarnya apa dalam menjalankan reseller, kemudian affiliate ya, jika memang

0: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha tahu.
3: Benar juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: kasih sahabat MK, kita kembali menyambung perbincangan pagi hari ini dalam Bincang Ekonomi Syariah. Masih bersama dengan Teh Febiola Arianti. Di pagi hari ini kita dibersamai untuk kita bahas dan memahami bersama pola reseller, affiliate, dan bagaimana kejelasan akadnya yang sesuai dengan syariah, sahabat MK. Dan Anda bisa menyampaikan atensi berkenaan dengan topik tersebut juga. Apa yang menjadi tantangan menurut Anda, sahabat MK, dalam menjalankan bisnis reseller, affiliate secara online yang sesuai syariah? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan sambung bincang kita pagi hari ini dengan Teh Febiola Arianti sembari menantikan atensi dari Anda ya, sahabat MK. Jadi silakan Anda bisa berbagi atensi pagi hari ini. Dan kita akan simak kembali bagaimana kita bisa memahami pola reseller, affiliate, dan kejelasan akadnya dalam syariah bersama dengan Teh Febiola Arianti.
1: Ya, untuk mungkin teman-teman yang sudah menjadi reseller atau mungkin sudah mulai jadi affiliate, tapi kemudian waktu dulu memulai itu mungkin tidak kepikiran ya untuk misalnya melihat apakah ini tuh sudah sesuai syariah atau belum, atau misalnya ada hal-hal yang kita diskus yang kemudian oh iya ya mungkin selama ini nggak dipikirkan. Ya mungkin kita bisa lihat lagi misalnya teman-teman misalnya udah punya perjanjian reseller dengan produsen, mungkin bisa dilihat lagi gitu perjanjiannya gitu kan, berdasarkan mungkin hal-hal yang hal baru gitu yang didapatkan di pagi ini. Jadi dilihat lagi, oh mungkin ada yang sudah cocok, ada yang mungkin perlu diperbaiki dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan ini mungkin bisa didiskusikan dengan karena akad ini terjadi dua belah pihak ya kan? Jadi mungkin ini bisa didiskusikan dengan pihak yang memang terkait dengan teman-teman, dengan sahabat MP secara akad gitu ya. Nah memang bagusnya sih memang kita memahami bagaimana prosesnya dan juga bagaimana akadnya itu sebelum memulai ya, bagusnya seperti itu. Kemudian hal yang penting juga mungkin waktu awal kita menjadi reseller suatu produk tertentu, misalnya produk makanan atau apa gitu ya, mungkin faktor ada tidaknya logo halal itu menjadi tidak, belum menjadi concern kita mungkin ya, karena mungkin hanya percaya saja produsennya. Tetapi kalaupun misalnya belum ada, ya mungkin kita juga bisa mendorong gitu ya Kang, untuk segera mendapatkan logo halal gitu ya, supaya lebih halalan toiban lah, seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan audit juga pada perjanjian bisnis yang sudah kita lakukan gitu, kayak misalnya kita bikin checklist lah Kang ya, kita bikin checklist apakah satu ini akadnya sudah benar, kedua apakah sudah jelas, ketiga apakah kita udah baca semuanya, jangan-jangan dari awal jadi reseller atau affiliate nggak dibaca. Yang sering saya katakan, sebaik-baiknya hubungan bisnis itu ada saatnya ada friksi juga gitu. Jadi kita kan preventif aja gitu loh Kang. Jadi kalau misalnya belum ada akadnya atau belum ada kontraknya, ya coba mungkin bisa lebih diformalkan gitu ya Kang ya, lebih diformalkan saja bagaimana. Karena kadang-kadang ada aja ya godaannya, karena kan dalam akad itu kan banyak godaan setan nih gitu ya Kang. Ya, godaan setan itu artinya misalnya adalah salah satu pihak yang berkhianat, atau kemudian ada hal-hal kecil yang kemudian bisa menjadi pertengkaran yang besar gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai. Jadi kalau misalnya belum ada kontraknya, mungkin bisa diformalkan gitu ya. Pastikan sistemnya itu transparan dan baik. Jadi dalam akad itu ada prinsip keadilan Kang, bahwa kedua belah pihak itu posisinya sebenarnya setara. Nah, ini yang juga harus dipastikan gitu, bahwa produsen kan perlu reseller juga untuk menginikan produknya ya, untuk kemudian bisa menjual produknya lebih banyak. Reseller juga perlu produsen, karena kan mungkin reseller juga bisa mengambil dapat keuntungan margin. Jadi sebenarnya kedua belah pihak itu harus berada dalam posisi yang setara, dan itu hanya bisa dipastikan dengan adanya sistem yang sangat transparan. Kemudian kita juga bisa kemudian mengajukan pertanyaan ya kepada diri kita sendiri gitu, kalau misalnya sudah lama jadi reseller atau affiliate atau dua-duanya, atau reseller, affiliate, influencer juga gitu ya. Nah sebenarnya saya ini posisinya apa gitu Kang? Karena ini akan menentukan apa yang halal dan haram gitu dalam akad tersebut. Kalau saya posisinya reseller, maka saya itu sebenarnya harus ada barangnya, tapi saya berhak. Jadi ada resiko bahwa saya harus punya barangnya. Itu kan resiko ya Kang ya, karena kalau kita punya stok itu kan kita punya resiko. Tetapi di sisi lain saya bisa menjual itu dengan margin. Nah, mungkin seperti itu. Atau apakah posisi saya ini affiliate? Atau apakah posisi saya ini apa gitu, affiliate yang memang berdasarkan komisi yang flat gitu ya, atau saya ini posisinya adalah influencer. Nah, tetapi kalau misalnya sekarang kan banyak trennya peran ganda gitu ya Kang ya, ya affiliate, ya influencer, ya apa gitu ya. Nah, tetapi ini harus jelas gitu, harus jelas. Misalnya kita jadi affiliate untuk banyak produk, contoh gitu ya, katanya sih labelnya di situ affiliate gitu. Nah, tapi ternyata dalam prakteknya reseller. Nah, ini harus diperbaiki. Jadi jangan sampai saya dapat komisi, tapi juga saya itu menjual produk gitu. Tapi barangnya saya nggak punya. Sebenarnya sifatnya seperti affiliate, tapi saya bisa menjual produk dengan margin misalnya. Nah, ini juga perlu diperjelas gitu ya Kang. Saya ini posisinya seperti apa? Nah, kemudian sekarang ini juga Kang, kadang-kadang misalnya nih, awal jadi reseller atau affiliate atau influencer atau apapun gitu ya, untuk satu produk itu perjanjiannya sih enak-enak aja gitu Kang ya, maksudnya aman aja gitu ya. Nah, tapi kemudian ya namanya ya dalam dunia bisnis banyak sekali-kalikunya gitu ya. Tapi kemudian misalnya si produsen ini mengeluarkan satu policy baru gitu Kang, bahwa kalau untuk reseller begini-begini-begini, untuk affiliate begini-begini, dan itu dan gitu. Nah, kita ini sebagai reseller dan affiliate perlu juga kritis gitu Kang, bahwa ini skema ini masuk akal nggak ya gitu. Pertama gitu, secara common sense masuk nggak ini? Yang kemudian yang kedua, secara bisnis masuk nggak? Yang kemudian kita lihat secara syariah bagaimana? Jadi memang artinya namanya perjanjian bisnis itu bukan tertulis sekali di atas batu terus udah gitu Kang ya, tidak di
2: Sahabat MQ, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Cekris satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
9: kok pas banget sih,
10: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
9: apa aku gak ikhlas ya.
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSPDarlisFajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: review lagi, tidak diapa lagi. Dan kadang-kadang ada apa namanya, ada perkembangan-perkembangan di dalam perjalanan yang memang kita perlu untuk cermati gitu kan. Ini untuk teman-teman yang udah lama ya, udah lama jadi reseller, mungkin bisa dilakukan audit pribadi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Sebenarnya saya paham gak sih akadnya gitu ya. Terus produk yang selama ini saya jual ini bagaimana dari isu halalan toyibannya gitu ya. Apakah sistem yang selama ini ada antara saya dengan reseller, kalau misalnya saya dengan produsen, kalau saya sebagai reseller atau saya sebagai affiliate atau saya sebagai influencer, ini sudah transparan atau belum? Kemudian kita menanyakan juga pada diri sendiri, saya ini sebenarnya posisinya apa? Saya ini reseller, affiliate, influencer saja atau apa gitu ya? Atau content creator aja gitu. Kemudian kalau misalnya ada perubahan-perubahan skema bisnis yang terjadi dari sisi produsen kepada kita atau para pihak yang terlibat dalam akad, ya kita juga harus kritis ya, ini masuk akal atau enggak, secara bisnis ini sound atau tidak gitu ya, secara hukum ini bagaimana gitu kan, dan secara syariahnya juga seperti apa. Nah, yang sudah lama ya, kalau misalnya untuk yang baru Kang, untuk yang baru mau gitu ya, kalau yang baru mau join atau menjadi reseller atau jadi affiliate atau influencer, yang pertama ya jangan ikut-ikutan ya, jadi benar-benar harus paham, karena kalau kita cuma ikut-ikutan ada berisiko bahwa kita melanggar hal-hal yang haram gitu kan ya. Yang kedua adalah perhatikan betul tentang masalah goror atau ketidakjelasan, misalnya barangnya nggak jelas atau komisinya nggak jelas gitu ya. Terus juga masalah tadlis atau penipuan yang tadi kita bilang ya. Tentu saja dalam praktek sebagai reseller atau praktek sebagai affiliate ada sisi promosi kan. Ada sisi promosi dan itu memang sebagai bagian daripada praktek gitu ya, sebagai reseller ataupun sebagai influencer atau sebagai affiliate. Nah, tetapi yang harus kita waspadai adalah tentang testimoni palsu tadi gitu ya. Testimoni palsu, overclaim, misleading, ya, bahkan sampai ke fraud gitu kan, penipuan. Kan kita harus ingat ya, hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim, bahwa barang siapa menipu, ia bukan golongan kami. Jadi keras sekali ya Rasulullah itu tentang masalah menipu nih, sangat keras sekali. Karena mungkin Rasulullah tahu nih nanti di zaman sekarang ini, di zaman now gitu ya, bahwa akan ada nih profesi-profesi yang memang kita itu memberikan testimoni, mengajak orang untuk menggunakan satu produk, mengajak orang untuk membeli sesuatu gitu. Jadi testimoni palsu dan klaim berlebihan ini juga yang sering terjadi dalam praktek sebagai affiliate gitu ya, sebagai influencer gitu.
1: Kembali dikuatkan ya tentang bagaimana memahami pola reseller, affiliate dan kejelasan akadnya dalam prinsip-prinsip syariah, sahabat MK, yang penting sekali, yang kemudian kerap kali jadi tantangan terbesar ya dalam menjalankan bisnis online dengan pola reseller ataupun affiliate ini, sahabat AMK. Nah, bagaimana Anda mengalami juga atau merasakan tantangan terbesarnya dalam menjalankan bisnis online berbasis pola reseller dan affiliate ini dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat? Silakan dapat Anda bagikan juga ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana